Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepan.

Anda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wair Nokerua memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

Bapak Mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bugakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan, hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate Maluku dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololo. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air, karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Buta, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng. Sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap merevitalisasi Sekolah Dasar Negeri Mboeng Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur serta 1487 sekolah lainnya di provinsi tersebut dengan anggaran mencapai 1,2 triliun. Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen Moch Salim Somad mengatakan pihaknya juga turun langsung untuk melihat kondisi sekolah sekaligus memastikan kebutuhan perbaikan yang diperlukan sehingga proses revitalisasi SD Mboeng ini siap dilakukan pada tahun ini. Nah, perbaikan tersebut juga menyasar sejumlah bagian bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun ruang belajar yang selama ini masih menggunakan bangunan darurat. Keterbatasan ruang kelas lantas membuat sekolah ini juga masih menggunakan 4 ruang kelas darurat, di mana ini kondisi juga menjadi salah satu tantangan bagi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang aman dan nyaman bagi para siswa. Diharapkan juga revitalisasi ini sudah hanya memperbaiki kondisi bangunan yang rusak ya Bapak Mama Bapak Saudara, tapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, lebih sehat dan mendukung proses belajar mengajar.

0: dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat,
1: wih, ah, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Merokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Mereka yang menghirup asap rokok tanpa ikut merokok disebut perokok pasif.
4: Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga kanker paru-paru. Anak-anak yang sering terpapar asap rokok juga lebih rentan mengalami batuk, asma, dan infeksi saluran pernapasan.
3: Bagi ibu hamil, paparan asap rokok dapat berdampak pada kesehatan ibu dan perkembangan janin. Karena itu, menjaga lingkungan tetap bebas dari asap rokok menjadi tanggung jawab bersama.
4: Jika Anda merokok, hindarilah merokok di dalam rumah, kendaraan, atau di dekat anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Menghormati hak orang lain untuk menghirup udara bersih adalah bentuk kepedulian terhadap kesehatan bersama.
3: Mari ciptakan lingkungan yang lebih sehat dengan menjauhkan asap rokok dari keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Karena melindungi mereka dari bahaya asap rokok adalah langkah sederhana

Koidoa merupakan nama sebuah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Pulau Flores, lebih tepatnya berasal dari Kabupaten Ngada. Seberapa lama usia alat musik koidoa ini tidaklah diketahui secara pasti karena tidak ada peninggalan-peninggalan yang dapat dipakai untuk mengukurnya. Koidoa berarti suling ganda atau suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Musik ini biasanya digunakan oleh para muda-mudi dalam permainan rakyat di malam hari dengan membentuk lingkaran. Koidoa terdiri dari dua atau bisa juga lebih suling yang digandeng dan dalam memainkannya digunakan secara bersama-sama. Dalam sistem penadaan, nada-nada yang diproduksi oleh musik koidoa bertemakan kehidupan. Sebagai contoh, kami boda ngo, kami boda ngongo ngangi rupu-rupu, go tuka atewi me menge, yang artinya kami harus rajin bekerja agar jangan kelaparan. Cara memainkannya, yaitu hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup, sementara itu jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Pada masa perkembangannya, awal mulanya musik koidoa dimainkan secara sendiri, baru pada sekitar tahun 1958 musisi di daerah setempat mulai memadukan dengan alat-alat musik lainnya seperti sowito, tobo, koipai, labadera, dan labatoka. Fungsi-fungsi dari alat musik tersebut adalah untuk mengiringi musik koidoa.

0: sakit.
1: Tahfeu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

Kabupaten Sika memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai saat ini.

tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang, penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerua dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tim ekspedisi Patriot Universitas Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Teluk Wondama mematangkan rencana pelaksanaan rali wisata Wondama dan Festival Budaya Kueta. Koordinasi yang berlangsung pada 8 hingga 9 September ini menjadi bagian dari upaya mendorong kawasan transmigrasi Wariangi Werabur sebagai simpul pertumbuhan baru berbasis budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, dan potensi lokal. Bupati Teluk Wondama, Elsia Auri, menyambut baik kehadiran akademisi dan peneliti UI serta menekankan pentingnya keberlanjutan program yang dijalankan. Menurutnya kegiatan tersebut Sony boleh hanya berorientasi pada kemeriahan acara, tapi harus memberikan manfaat konkret bagi masyarakat. Pindah ke informasi berikut, hutan mangrove Mageloo di Desa Rejo Roja, Kecamatan Mage Panda, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menawarkan keindahan panorama sekaligus nilai sejarah. Depo lokasi berjarak sekitar 30 km dari kota Momere dan bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Keindahan alam yang eksotis menjadikan ini kawasan punya banyak sudut foto yang instagramable dan ramai dikunjungi wisatawan, terutama di akhir pekan. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 99, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, perempat dari Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Seperti yang sudah Beta informasikan, kalau di kesempatan pagi hari ini sampai di pukul 10, ada obrolan akamsi. Dan obrolan akamsi di pagi hari ini, kita akan bawa mengenai intervensi dinas sosial terhadap pengembangan potensi kaum difabel. Ya, seperti yang kita tahu, kaum difabel ini adalah kaum yang rentan begitu ya. Namun mereka punya hak dan kewajiban yang sama dengan non difabel. Dan pagi hari ini di studio Pro 4 RRI Kupang, Beta juga sudah kedatangan narasumber dari Dinas Sosial Kota Kupang, ada Bapak Insinyur Christian Taklau yang merupakan kepala bidang ya rehabilitasi sosial pada Dinas Sosial Kota Kupang. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi, Bapak.
2: Ya, selamat pagi, Bu Yanti. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 4 di mana saja siaran ini bisa ditangkap. Salam sehat untuk kita semua. Senang bisa hadir dalam kesempatan ini untuk berkomunikasi terkait dengan produk layanan di Dinas Sosial, khususnya berkaitan dengan rehabilitasi sosial.
1: Iya, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya bersama kami di Pro 4 RRI Kupang, Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, kalau mau dibilang, ini orang bilang bahwa Dinas Sosial ini adalah salah satu dinas yang paling rempong kerjanya, ya. Paling repot kerjanya. Urus ini, urus itu, apa-apa sedikit pasti orang pikiran langsung ke Dinas Sosial. Ya. Masalah difabel, masalah sosial kemasyarakatan, pasti ingatnya Dinas Sosial. Seperti itu ya. Tapi kali ini kita akan beromong dulu mengenai pengembangan potensi dari penyandang disabilitas atau teman-teman difabel ini. Nah, kira-kira dari Dinas Sosial Kota Kupang ini punya apa saja nih program yang dilaksanakan untuk mendukung pengembangan potensi dari kaum difabel ini, khusus untuk Kota Kupang ini.
2: Terima kasih Bu Yanti, para pendengar semua yang saya hormati, kasihi. Dinas Sosial Kota Kupang secara fungsi melaksanakan urusan sosial pelayanan dasar untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, PPKS istilahnya, nomenklaturnya ada 26 komponen dan penyandang disabilitas salah satu di dalamnya.

0: Dinas Sosial Kota Kupang sesuai dengan tupoksinya atau tusinya melaksanakan dua program yang melekat atau beririsan dengan apa namanya intervensi berkaitan dengan pemberdayaan pemenuhan hak dari penyandang disabilitas, yaitu ada program rehabilitasi sosial dasar untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, dan juga program perlindungan dan jaminan sosial. Dia ada di dalam komponen kesejahteraan sosial dari program PKH. Kurang lebih seperti itu. Itu yang kami laksanakan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas.
1: Oke, berarti ini dibagi-bagi begitu ya, untuk penyandang disabilitas yang misalnya yang lansia dan yang dibagi per umur begitu ya untuk pelatihannya ini sendiri atau program-program ini.
0: Sebenarnya kalau kita lihat dari masing-masing mereka kan sama dengan warga negara yang lain, punya hak yang sama. Jadi mereka hanya orang-orang yang dalam situasi punya hambatan berkaitan dengan akses pemenuhan layanan dasar untuk kebutuhan mereka dan juga pengembangan potensi diri mereka. Tetapi perlakuannya sama, hanya dibedakan kalau penyandang disabilitas itu dia sedikit spesifik karena masing-masing punya ragam disabilitas sendiri atau jenis. Sehingga kalau mau intervensi juga dalam khususnya berkaitan dengan pengembangan untuk kemandirian, mesti ada pendekatan-pendekatan yang berbeda. Yang punya disabilitas fisik tentu nanti pengembangannya beda lagi dengan ragam disabilitas yang lain. Begitu Ibu Yanti.
1: Oke, baik. Tapi untuk sejauh ini sudah berapa banyak nih teman-teman difabel begitu ya yang mendapatkan intervensi ini dari Dinas Sosial Kota Kupang?
0: Jadi, baik, saya mungkin sedikit bicara terkait dengan tusinya Dinas Sosial berkaitan dengan rehabilitasi sosial ya. Jadi Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai kewenangan itu melaksanakan program rehabilitasi sosial dasar di luar lembaga. Artinya mereka-mereka kalau dalam percakapan ini dikhususkan kepada penyandang disabilitas, maka mereka yang ada di tengah keluarga atau terlantar, tidak ada yang mengurus dan seterusnya itu. Nah, ada 12 komponen layanan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sebagaimana upaya untuk memenuhi hak mereka. Ada dari penyediaan permakanan, alat bantu, kemudian layanan data dan pengaduan, reunifikasi keluarga, bimbingan sosial, penguatan keluarga, bimbingan psikososial untuk pemulihan relasi dengan keluarga, sampai pada di ujungnya dari 12 di ujungnya adalah reunifikasi. Kalau misalnya mereka terlantar karena ada keterpisahan dengan keluarga inti, maka kita lakukan reunifikasi, pengembalian kepada keluarga. Ini proses-proses yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota sebagai urusan. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang dalam hal ini melalui Dinas Sosial untuk pemberdayaan, untuk pemenuhan kebutuhan atau intervensi untuk teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan adalah penyediaan permakanan. Itu tiap tahun kami lakukan. Tahun ini kami lakukan dalam dua bentuk. Untuk pemenuhan bahan makanan kepada 50 orang, kemudian untuk dalam bentuk uang kepada 200 orang dengan satu orang per bulan itu 150.000, jadi satu tahun 1.800.000. Kemudian alat bantu untuk 93 orang. Ini yang Dinas Sosial. Tapi Dinas Sosial tidak bekerja sendiri karena secara fungsi dia terikat dengan lembaga lain yang dalam hal ini yang perwakilan Kementerian Sosial yang ada di daerah, khususnya Sentra Ifata, mungkin Ibu yang tahu. Mereka juga melakukan intervensi berkaitan dengan pemenuhan hak daripada penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya pemberdayaan itu mereka ini. Begitu, Bu. Jadi itu yang kami lakukan dan dalam kolaborasi dengan yang secara fungsi kita sama, kita lakukan upaya bersama untuk menolong teman-teman penyandang disabilitas.
1: Oke. Oke, okay. Yeah. Berarti ini ada juga kerjasama dengan pihak lain gitu ya. Tapi bagaimana dengan kayak misalnya penyandang disabilitas yang belum terdaftar, apakah harus mendaftar diri dulu untuk bisa mendapatkan intervensi dari dinas sosial atau seperti apa?
0: Iya. Jadi memang dinas sosial kalau kita dari namanya saja kita sudah bisa kenal urusannya, iya. Dan siapa-siapa yang ada dalam urusan itu pasti kita sudah tahu. Nah, ada syarat untuk bisa dapat intervensi program dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial dalam hal ini yang secara fungsi kita sama adalah dia harus memenuhi persyaratan salah satu terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Karena itu semua yang apa namanya yang mau untuk mengakses layanan pemenuhan kebutuhan itu dia harus terdaftar di sana. Kita sekarang ini punya semacam gerai untuk melaksanakan pelayanan untuk pendaftaran DTKS itu ada di Badan Dinas Pelayanan Terpadu, Mall Pelayanan Publik. Yeah. Kemudian di kelurahan itu ada operator 6NG yang bisa membantu dalam melaksanakan pendataan. Jadi mereka harusin. Lalu di rehabilitasi sosial sendiri kami ada punya 21 tenaga pendamping yang SDM yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial untuk membantu layanan salah satunya berkaitan juga dengan pemenuhan data itu. Mm-hmm. Jadi mereka menjangkau kemudian kebutuhan-kebutuhan data dari penyandang disabilitas itu mereka mengakses, membantu untuk kemudian mendaftar. Di bidang sendiri kami ada punya operator, okay. Operator 6NG1 yang disiapkan. Jadi setiap saat kalau sesuai dengan jadwal pendaftaran DTKS kemudian pengusulan itu ada. Di dinas itu ada, Bu. Itu dalam rangka untuk memberikan kemudahan berkaitan dengan layanan. Karena data menjadi pintu masuk penting dan DTKS menjadi satu-satunya pintu untuk bisa dapat mengakses layanan lain.
1: Oke.
0: Ya, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, berarti ya. yang sudah masuk di data ini baru ada intervensi dari Dinas Sosial ya. Untuk memberikan pelatihan atau ya. Apapun itu ya.
0: Mestinya begitu, Ibu, karena kita bekerja, mohon maaf, dengan menggunakan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan sesuai regulasi. Jadi kita terikat dengan aturan itu. Kalau okay. Mungkin dengan lembaga swasta lain lagi. Karena kami juga dengan lembaga swasta yang punya kepedulian terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas. Mereka juga memberi diri dalam kebersamaan dengan dinas sosial atau dengan pemerintah untuk menjangkau kebutuhan-kebutuhan atau hak daripada penyandang disabilitas.
1: Oke. Okay. Ya. Dari data yang ada, ini ya. Untuk teman-teman penyandang difabel di Kota Kupang yang mendapatkan intervensi ini, apakah datanya itu berubah setiap tahunnya seperti itu? Ada ya. Penambahan atau ya. Mungkin ada pengurangan begitu ya. Seperti apa?
0: Jadi potensi itu ada, Bu. Contoh, ada orang tua yang kemudian faktor sakitnya kemudian menjadi penyandang disabilitas. Ya. Itu kemudian mungkin dalam perjalanan mereka dua kemungkinan, mohon maaf, misalnya meninggal ataukah dibawa keluarga ke tempat lain keluar dari Kota Kupang, bisa jadi seperti itu. Kemudian untuk anak itu juga dia berpotensi untuk bisa jadi penyandang disabilitas. Kadang anak itu dia lahir normal, kemudian ada penyakit tertentu yang salah penanganan, kemudian dia ini. Contoh mungkin bahasa Kupang orang katakan helak, kemudian
1: step, ya.
0: Step kemudian salah penanganan anak ini. Ada di saya pernah turun di daerah Batu Plat, itu anak-anak masih bayi, hanya kemudian lahir normal. Saya cerita dengan orang tuanya lahir normal, tapi kemudian karena sakit lalu salah urus, responnya mungkin terlambat dan seterusnya akhirnya dia jadiin dan langsung penyandang disabilitas berat karena tingkat keparahan itu sudah tinggi. Jadi di kami itu ada istilahnya penyandang disabilitas berat. Itu orang-orang yang tidak bisa direhabilitasi lagi. Jadi selain karena faktor usia, kemudian juga karena faktor ragam disabilitasnya, tingkat keparahannya itu dia. Itu yang kemudian membuat dia masuk dalam klaster atau kategori berat itu. Okay. Begitu, Ibu.
1: Baik, berarti.
0: Nah, untuk izin. Untuk yang berat ini yang dari kota, memberikan bantuan sosial dalam bentuk uang. Yeah. Jadi yang tadi saya sebut per bulan 150 ribu. Yeah. Dan ini satu tahun itu 1.800.000. Tahun ini kami sementara berproses dengan di internal kami untuk apa namanya membayar, meneruskan bantuan itu kepada penerima manfaat. Karena dia tidak bisa dibayar tunai, harus lewat rekening bank. Jadi kita harus berkoordinasi dengan Bank NTT sebagai bank penyalur.
1: Okay.
0: Itu Ibu Yanti.
1: Baik, baik. Ya. Berarti datanya fluktuatif ya?
0: Iya, memang dia potensi untuk naik turun.
1: Naik turun.
0: Ya. Baik. Penambahan itu, penambahan potensi itu ada yang dua hal tadi saya bilang. Misalnya kemudian dalam perjalanan dia jadi sakit, tingkat ketergantungan. Misalnya ada fungsi-fungsi organ tubuh yang tidak bisa berfungsi normal. Seperti saya, sebenarnya saya ini masuk dalam penyandang disabilitas, Bu. Karena saya perlu alat bantu kacamata untuk bisa dapat membaca ataukah apa namanya melihat sesuatu objek. Begitu, jadi disabilitas tidak saja kita lihat, mohon maaf, misalnya bagian tubuhnya yang tidak berfungsi seperti stroke, begitu tidak saja, tapi dia kalau sudah bergantung kepada alat bantu berarti dia disabilitas.
1: Baik. Tapi sejauh ini kebutuhan-kebutuhan ya dari teman-teman difabel atau penyandang disabilitas ini yang paling banyak gitu ya, yang membutuhkan intervensi dari dinas sosial itu apa?
0: Jadi sebenarnya dia berjalan secara apa namanya simultan. Jadi ada di bagian mana siapa tangani, ada di bagian mana siapa lagi bagian untuk yang mana lagi tangani. Jadi kami di Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai dengan tugas TUSI dan kewenangan itu kami melakukan untuk pemulihan, kembalikan kepada keluarga. Nanti untuk pemberdayaannya itu sebenarnya ada pemberdayaan untuk pengembangan diri kepada kemandirian. Itu dalam lembaga, jadi ada menyiapkan pelatihan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi apakah Dinas Sosial Kabupaten Kota tidak melaksanakan itu? Jadi kami melaksanakan dalam bentuk yang bisa kami lakukan. Tadi saya sebut apa namanya layanan data dan pengaduan. Kami menjangkau, kemudian mendata, kemudian menghubungkan kepada lembaga pendidikan atau kesehatan. Kami beberapa waktu lalu ada memberikan rekomendasi juga kepada anak-anak penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas untuk masuk pada apa sekolah umum dengan jalur afirmasi. Jadi itu ada di sana kekuatan kita. Kemudian kami juga menghubungkan berdasarkan data yang ada terkait dengan pemberdayaan itu. Misalnya ke sentra-sentra itu tahun lalu ada sekitar 20 penyandang disabilitas yang mengikuti pelatihan keterampilan di sana. Kemudian dalam waktu dekat kami ada lembaga LSM namanya RISE dari Jakarta yang akan memfasilitasi pelatihan kewirausahaan untuk 210 penyandang disabilitas dan orang tua dari anak yang disabilitas. Begitu, Bu. Jadi Dinas Sosial dia menjadi institusi yang terbuka untuk kemudian menggalang kerjasama dengan para pihak yang punya kepedulian untuk bagaimana memberi perhatian kepada teman-teman yang punya hambatan itu.
1: Ya,
0: dalam hal ini penyandang disabilitas.
1: Dan sejauh ini seperti apa respon dari teman-teman penyandang disabilitas ini terhadap intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ini?
0: Ya, dukungan mereka, kita bekerja bersama, Bu. Jadi dukungan mereka antara lain dalam bentuk data dari komunitas. Kan mereka ada juga yang punya perkumpulan, tapi ada juga yang di luar komunitas itu melalui teman-teman pendamping kami menjangkau. Dan sejauh ini, yang kemarin 20 orang yang tadi saya sebut di sentra itu, mereka antusias untuk mengikuti. Meskipun ya kita tahu bersama mungkin di lingkungan sekitar kita juga ada ketemu teman-teman penyandang disabilitas, kita bisa melihat bagaimana besarnya hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari. Ada yang mereka sangat tergantung kepada orang lain, tetapi semangatnya itu tetap ada. Saya sendiri yang waktu dengan sentra itu, saya yang bersama dengan teman-teman dari dinas kami mengantar para peserta ke sana. Kemudian waktu setelah kembali mereka pulang sendiri karena ada fasilitas yang disediakan oleh sentra IFATA. Jadi mereka antusias sekali. Bahkan ada pertemuan-pertemuan yang pertemuan bersama di mana yang diselenggarakan oleh pihak lain. Ketika mereka diundang kami juga hadir. Misalnya dengan seperti baru-baru dengan UNICEF, Child Fund, itu kita sama-sama untuk membicarakan terkait dengan partisipasi mereka di dalam apa namanya, menghubungkan kebutuhan mereka dengan para pihak yang bisa menolong mereka di dalam memberdayakan dan juga pemenuhan hak-hak mereka.
1: Oke. Gitu ya. Berarti Dinas Sosial sendiri melibatkan para penyandang disabilitas ini dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengintervensi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya.
0: Jadi sebenarnya dari keterlibatan mereka dengan, kalau Dinas Sosial, saya bicara Dinas Sosial itu kami terikat di dalam dia punya siklus perencanaan di pemerintah. Ya. Kita ada di sana, kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita bukan lembaga yang non pemerintah. Ada siklus perencanaan itu yang dimulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke kota. Nah, mereka ada di, lebih banyak teman-teman ada di kelurahan untuk menyuarakan kebutuhan mereka. Kemudian kalau di tingkat kota juga biasanya mereka juga diundang untuk ada partisipasi dalam rangka pemenuhan ini kebutuhan mereka dari aspek pemerintahnya dalam penyusunan program. Jadi mereka tidak dikatakanlah ditinggalkan atau
1: ya, diabetes, tidak merasa sendiri ya.
0: Lalu yang saya tambahkan Bu, khusus kepada teman-teman penyandang disabilitas yang program dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota, itu dia sifatnya berkelanjutan. Okay. Jadi kalau dia terima hari ini, bulan atau tahun ini, berarti dia menjadi prioritas untuk penerimaan tahun berikutnya, untuk bantuan yang sama. Karena yang jadi pertimbangan adalah faktor hambatannya. Karena mereka mengalami hambatan dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga mereka ini, sifatnya bantuan berkelanjutan untuk mereka. Jadi kemarin itu 200, tahun ini 200. Dan pemerintah kota serius memberi perhatian terhadap layanan kepada mereka. Mm-hmm. Saya sampaikan bahwa tahun 2020, meskipun kita ada dalam COVID, mungkin secara kebijakan dari pemerintah pusat itu ada refocusing yang berkaitan anggaran. Tetapi di pemerintah kota, saya tidak sebut wali kota saat itu karena takut nanti salah ya Bu ya. Tetap memegang untuk bahwa untuk bantuan kepada teman-teman penyandang disabilitas uangnya tidak direfocusing. Oh. Itu komitmen. Jadi bantuan sosial khusus untuk penyandang disabilitas dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang dianggarkan di Dinas Sosial itu tidak direfocusing.
1: Waduh, ini patut diberikan apresiasi kalau begitu ya. Baik, Bapak Mama Kak Kenyung dan juga Kakak Nona boleh ya berpartisipasi di dalam obrolan Akamsi kesempatan pagi hari ini di 0380833499 atau boleh ya di 0811382010043. Ketemu Mbak Oma mengenai intervensi Dinas Sosial ya terhadap pengembangan potensi dari kaum difabel. Ketemu akan kembali setelah yang satu ini.

0: Radio Indonesia hadir kembali. Daftarkan diri kamu dan jadilah bintang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 14 September sampai 17 Oktober 2024. Persyaratan, umur 16 sampai 25 tahun per 1 November 2024. Memiliki identitas diri, KTP, SIM atau kartu pelajar. Memiliki akun RRI Digital, bisa di-download di Play Store dan App Store. Link pendaftaran dapat dilihat di RRI Digital. Nama akun di RRI Digital wajib menyertakan asal Satker. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Peserta wajib mengupload satu video wajib ke RRI Digital dengan menyanyikan lagu. Dan terjadi lagi Josh Florentino untuk peserta putra.
1: Terjadi lagi untuk kesekian kali.
0: Dan peserta putri menyanyikan lagu Pernah Berjuang Maria Pudesa. Yang diupload asli tanpa editan dengan ukuran maksimal 200 MB. Untuk informasi lebih lanjut, follow akun RRI Kupang atau menghubungi Fongki 0852-5303-5861, Alvin 0812-3955-6809. Pemenang dari kategori pria dan wanita akan dikirim untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia tingkat nasional pada awal November 2024 di Surabaya. Lagu pilihan kategori pria, Roni Parulian, Angin Rindu. Fabio Aser, Tanpa Rasa Bersalah.
2: Cinta ini kan selamanya.
0: Bilal Indrajaya, Niscaya.
3: Bila rumus meninggalkan selalu.
0: Lagu pilihan kategori wanita, Liodra, Terlalu Cinta. Mahal ini, bawa dia kembali. Salwa Salsabil, Bunga Hati. Segera daftarkan diri Anda dan jadilah bintang radio Indonesia selanjutnya.
4: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
5: Iya, baik Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona ketong masih di obrolan Akamsi Pro 4 RRI Kupang untuk kesempatan pagi ini mengenai intervensi dinas sosial ya terhadap pengembangan potensi dari teman-teman difabel. Ini sudah banyak yang ketong bicarakan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Mama Kakak Nyong dan juga Kakak Nona boleh ya disampaikan di 0380-833-499. Kemudian SMS WhatsApp di 0811-3820-1043. Ya, oke. Okay. Sambil menunggu, kita ngomong lagi ya dengan Bapak Chris dari Dinas Sosial Kota Kupang ini, Bapak. Nah, sejauh ini nih, Bapak, seperti apa nih efektivitas dari apa yang sudah dilakukan, intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial ya kepada teman-teman difabel ini?
6: Jadi baik, Ibu. Ada satu pola penanganan atau bentuk intervensi yang dilakukan untuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang kita peristilahan lalu itu disebut penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pendekatannya harus melalui sebuah tahap asesmen, menjadi penilaian terhadap kebutuhan sehingga apa yang nanti diintervensi itu sesuai dengan kebutuhan dari mereka yang terima. Jadi tidak hanya kasih saja begitu atau memberi saja, tetapi sudah dilakukan tahap penilaian awal terhadap kebutuhan mereka. Jadi dari mereka misalnya punya kebutuhan nanti hasil penilaian itu mereka membutuhkan alat bantu A. Ketika kita usul untuk pengadaan dan memberi sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini nilai efektivitasnya ada di sana. Okay. Tahapannya melalui tahapan asesmen yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan teman-teman pendamping rehabilitasi sosial yang adalah orang-orang hebat yang merupakan SDM yang direkrut oleh Kementerian Sosial dan ditempatkan di daerah, khususnya di Dinas Sosial Kota, untuk membantu dalam rangka layanan rehabilitasi sosial khusus untuk para penyandang disabilitas. Begitu. Okay.
5: Berarti ya, ada apa namanya pekerja-pekerja sosial yang khusus ya, turun ke lapangan untuk mendata kebutuhan-kebutuhan dari para penyandang difabel ini. Ya. Untuk Dinas Kota Kupang sendiri ada berapa banyak ini?
6: Kalau saya saat ini tercatat 21 orang. Jadi di dalamnya ada pekerja sosial yang mereka punya tugas itu khusus penanganan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, apakah dia anak pelaku, anak saksi, ataupun anak korban. Tetapi mereka juga melaksanakan layanan lain di bidang rehabilitasi sosial. Misalnya penjangkauan atau identifikasi terhadap orang terlantar, kemudian lansia, disabilitas, dan lainnya. Ditambah lagi dengan teman-teman yang lain. Karena di rehabilitasi sosial itu sifatnya multi layanan. Di sana sebenarnya ada tiga klaster utama. Jadi ada klaster anak, klaster disabilitas, dan juga klaster lansia. Ya. Tetapi ada perubahan kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan di pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, bahwa layanan rehabilitasi sosial itu sifatnya multilayanan. Jadi orang yang pendamping yang dulunya sebelum pengaturan ini dia hanya urus tentang anak, sekarang dia juga harus tahu tentang lansia, dia harus tahu juga disabilitas dan lain sebagainya. Ada juga NAPSA. Jadi sekarang mereka sifatnya multilayanan dan jumlah di saya itu sekarang 21 orang, Ibu. Iya, orang-orang ini, hebat semua, Bu.
5: Oke, ini ya, ini turun ke kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Kupang.
6: Iya, mereka ada yang ini bagi tugas sebelumnya sudah ada tugas yang mereka pilah masing-masing, mereka berjalan seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada kejadian di tempat lain atau ada kebutuhan di tempat lain, mereka juga terlibat. Jadi sifatnya multilayanan. Contoh kemarin, Bu, ini yang baru saja hari ini, hari Senin ya. Iya. Hari Jumat itu kami penanganan satu jenazah tidak dikenal, orang terlantar kami tangani, kemudian rujuk ke RSUP Benboy, kemudian meninggal. Itu kami bersama-sama. Jadi teman-teman Peksos yang tadi saya sebut, mereka hanya urus tentang anak, mereka juga ada sama-sama. Yang pendamping yang lain juga kami terlibat sama-sama dengan teman-teman di Dinas Sosial, yang secara struktur mereka ada sebagai pegawai organik di Dinas Sosial. Jadi itu bagian dari keterlibatan mereka. Makanya saya sebut orang-orang hebat, saya bangga ada bersama dengan teman-teman pendamping sosial, termasuk di dalamnya pekerja sosial.
5: Oke. Okay. Ya, tadi kan kita juga sudah sempat Bapak sudah sempat menyinggung tentang keterlibatan dari komunitas-komunitas komunitas-komunitas difabel yang ada di Kota Kupang ini. Nah, sejauh ini seperti apa nih keterlibatan mereka untuk memberikan informasi kepada Dinas Sosial Kota Kupang untuk melakukan intervensi terhadap teman-teman penyandang disabilitas ini?
6: Ya, baik, Ibu. Jadi kalau saya bisa jawab dari dua hal. Pertama, kalau misalnya ada di antara mereka yang katakanlah punya data baru belum terdata, biasa mereka menghubungkan dengan teman-teman pendamping di lapangan untuk lakukan itu. Begitu juga tentang pemberdayaan dalam hal komunitas mereka. Biasa kalau ada rencana atau program kegiatan berkaitan dengan pengembangan itu, kami menghubungkan dengan mereka. Ya, jadi mereka menghubungkan dengan mereka yang sebagai pengurus dalam komunitas itu untuk ini. Nah, kemarin bukan kemarin yang waktu dekat ini, tapi dalam kegiatan pelatihan untuk juru bahasa isyarat itu, kami sama-sama dengan ada teman staff dari kantor yang mengikuti kegiatan itu sama-sama dengan komunitas. Jadi mereka terlibat, diberi ruang untuk berkaitan dengan aspirasi mereka, apakah pemenuhan hak yang saya sebut hak dasar mereka untuk pelayanan pemenuhan alat bantu, makan minum, layanan data dan pengaduan, tapi juga untuk pemberdayaan di dalam lembaga yang kita sebut keterampilan hidup untuk menuju pada kemandirian itu.
5: Iya. Ya. Itu juga intervensi dari dinas sosial ya?
6: Dinas sosial intervensi dalam bentuk tidak langsung, Bu. Okay. Kita menghubungkan karena memang kita tidak ini, tetapi dengan lembaga-lembaga yang menyediakan layanan itu, apa namanya, biasa dengan kita. Mereka berkomunikasi dengan kita dan kita menghubungkan itu. Okay. Seperti yang nanti dalam, kalau tidak ada kendala, dalam tahun ini ada 210 dari LSM namanya RISE dari Jakarta, sudah komunikasi dengan saya beberapa waktu, sudah lakukan Zoom meeting juga dengan para pegawai, kami juga pendamping, kami juga sudah mengirimkan data dan mereka sudah memfilter dan mendapatkan 210 itu sebagai calon peserta dalam pelatihan kewirausahaan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Saya tambahkan beberapa tahun lalu, yang tahun 2020 pas COVID itu, ada LSM, Human Inclusion, mereka memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas di Kota Kupang dalam kaitan dengan penanganan COVID itu. Mereka memberikan alat bantu, kemudian BLT, kemudian APD juga untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi ruang itu terbuka. Saya bilang tadi bahwa dinas sosial welcome sekali dengan keterlibatan para pihak, karena memang tidak, pemerintah tidak bisa kerja sendiri, Bu. Kalau berkaitan dengan penyandang disabilitas perlu ada dukungan dari keluarga, dukungan dari lembaga, dan juga dukungan dari masyarakat, sehingga pekerjaan ini bisa berhasil bersama.
5: Iya, iya. Oke, tadi juga sudah sempat disinggung mengenai intervensi dinas sosial ke keluarga-keluarga ya, penyandang difabel ini. Seperti apa nih jenis dukungan yang diberikan untuk mendukung ya, mendukung pengembangan mereka?
6: Iya. Jadi yang mau dibuat ini adalah pelatihan wirausaha yang tadi saya sebut. Itu juga sasarannya kepada orang tua yang anaknya penyandang disabilitas. Kemudian di kami itu ada dua kegiatan yang wajib kita lakukan, adalah bimbingan sosial penguatan keluarga. Jadi ada keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas, untuk memulihkan mereka kami membuat sebuah apa namanya kegiatan, rancang kegiatan untuk bagaimana membangun rasa percaya diri mereka, untuk mereka tetap setia di dalam sebuah panggilan untuk menolong atau memperhatikan ada anggota keluarga yang penyandang disabilitas. Karena mohon maaf Ibu, saya kira ada satu hal yang patut dimengerti oleh keluarga yang anggotanya penyandang disabilitas, bahwa mereka itu sebenarnya sangat bergantung kepada orang di sekitar mereka, terutama keluarga. Dan kalau tingkat apa namanya ragam disabilitas itu membutuhkan pengorbanan dari orang-orang di sekitar mereka itu lebih, maka tentu ada saat-saat di mana mereka merasa kejenuhan.
5: Iya, betul.
6: Mungkin bahasa Kupang, tiap hari bertanya perhatikan dia terus saja akhirnya. Nah, dalam situasi kejenuhan mesti ada sentuhan untuk bagaimana mereka disegarkan kembali sehingga tetap fokus pada panggilan dan pengorbanan yang harus mereka berikan. Itu yang bimbingan sosial penguatan keluarga. Lalu kepada para penyandang sendiri itu, Bu, ada namanya bimbingan sosial, termasuk juga terhadap anak yang lain, komponen PPKS anak. Yang tadi saya sebut ada anak yang berhadapan dengan hukum, apakah dia pelaku, korban, ataupun saksi. Kemudian anak korban tindak kekerasan, baik fisik maupun seksual, mereka dipulihkan rasa percaya dirinya sehingga apa namanya, mungkin waktu mereka alami itu ada trauma, mereka bisa trauma healing, bisa dipulihkan. Itu cara-cara yang pendekatan kepada keluarga, termasuk juga reunifikasi, pengembalian kepada keluarga, penelusuran keluarga, dan seterusnya.
5: Tapi ini tetap melibatkan pihak ketiga juga atau sepenuhnya
6: dinas? Karena begini, Bu, kami punya khususnya untuk narasumber. Kan itu mesti butuh orang-orang yang punya spesifikasi.
5: Psikolog, gitu kan,
6: itu kegiatannya jalan, kami mesti apa namanya mengajak keterlibatan pihak lain, tidak dinas sosial sendiri tidak.
5: Okay. Ya. Nah, sejauh okay. ini tantangan ya, tantangan yang yeah. dihadapi ini seperti apa ini?
6: Yeah. Saya kira begini, kalau orang kerja di dinas sosial melihat pekerjaan itu hendaknya diterima sebagai panggilan. Tantangan pasti ada. Kalau terima sebagai panggilan, maka mungkin dengan sendirinya akan berusaha untuk meletakkan tantangan itu di belakang, tetapi motivasinya yang di depan. Nah, karena hari ini saya ditanya tentang tantangan, saya mau sampaikan dua hal saja sebagai tantangan. Bahwa teman-teman penyandang disabilitas itu ragamnya masing-masing. Iya. Ada fisik dan seterusnya. Sehingga pola pendekatan kepada mereka harus juga dia spesifik. Tidak bisa kita sama ratakan. Contoh untuk yang komunitas tuli, yang penyandang yang tuli, itu mereka punya pendekatannya beda dengan yang fisik. Nah, ini tantangan. Nah, di sisi lain, ya sampai dengan saat ini, dinas sosial itu belum ada semacam tenaga yang disediakan di daerah berkaitan dengan untuk menolong. Tetapi kota ini saya kira banyak orang dan banyak komunitas yang terlibat mau bantu. Jadi menurut saya itu tidak menjadi utama. Tetapi yang utama adalah kita harus menyadari bahwa mereka ini orang-orang memiliki hambatan dan hambatannya itu spesifik untuk masing-masing ragamnya. Jadi ada ragam A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan tingkat disabilitas. Nah, kemudian yang itu tantangan. Tetapi yang lebih saya harapkan adalah tetap keluarga yang punya anggota memiliki hambatan dalam kaitan dengan keberfungsian sosial dalam hal ini anggota tubuhnya mesti menerima dia, merangkul mereka. Sehingga mereka merasa nyaman di rumah. Karena kalau tidak mereka akan menjadi orang terlantar, dijalankan kesian.
5: Iya. Iya. Ini itu. Juga menyangkut stigma iya, ya iya, kepada iya. mereka ya. Kalau iya. keluarga tidak mendukung, ya dengan iya. segala stigma yang dilekatkan, mungkin mereka akan jadi benar. Merasa jatuh iya, ya seperti iya. itu. Oke. Okay. Nah, untuk ke depan ini ada rencana apa lagi nih dari Dinas Sosial Kota Kupang untuk tetap memberikan intervensi ya sebagai sebuah panggilan tentu saja yeah. kepada teman-teman penyandang disabilitas. Yeah.
6: Jadi seperti saya gambarkan di awal terkait dengan TUSI kita akan tetap berjalan sesuai dengan TUSI sambil membuka diri untuk ruang memberi peran kepada lembaga di luar pemerintah, kemudian kita memperbaiki data supaya validitas data itu menjadi baik, dan tentu yang belum ada dapat bantuan intervensi dari pemerintah pusat itu kita upayakan untuk di daerah mereka bisa dapat bantuan itu sehingga ya harapan kami semua bisa terlayani. Jadi kami tetap masih dalam ritme kerja seperti itu. Kami kemarin di secara internal sudah bicara berkaitan dengan 2025 apa yang harus kita lakukan dan kita ini karena pelayanan terhadap penyandang disabilitas itu dia urusan wajib di dinas sosial. Jadi kita tidak bisa meninggalkan urusan itu ibu. Biar kita tetap dalam ritme itu dan syukur bahwa komitmen pemerintah kota kuat untuk itu. Tadi saya sudah gambarkan di awal bagaimana 2020 itu dalam masa sulit tetapi memperhatikan pelayanan kepada 2020 ya terus sampai dengan hari tahun ini saja pemerintah kota Kupang itu mengalokasikan dana kurang lebih 700 juta bu. Ya. Untuk beberapa layanan berkaitan dengan intervensi untuk penyandang disabilitas tentu juga terhadap PIN. Untuk tadi saya sebut penyandang disabilitas berat itu saja ada 360 juta di luar alat bantu yang kurang lebih ada 100 juta itu. Belum lagi permakanan untuk 50 orang. Mungkin masing-masing kita bisa menilai kecil, besar, tetapi saya kira yang penting adalah komitmen. kegiatan kita sementara, tidak sementara mengukur besar atau kecil, seperti ada sebuah wadah yang kita mau isi di dalam lalu berpikir bahwa ini sedikit atau banyak. Ya, tetapi komitmen, apa artinya kita isi hari ini besar tetapi besok tidak ada lagi. Kosong, tetapi ya, lebih baik kita ada di dalam derap langkah dan komitmen yang sama untuk mewujudkan tanggung jawab itu, saya kira itu lebih penting.
5: Wah, ini luar biasa ini ya, apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang. Nah, yang terakhir ini catatan penting dari apa yang menjadi ketong punya perbincangan di kesempatan pagi hari ini, apa yang mau Bapak sampaikan?
6: Ya, saya dari dalam sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mewakili Dinas Sosial, saya berharap peran serta kita semua. Karena untuk, dalam bahasa saya, penanganan atau untuk membereskan masalah, persoalan-masalah sosial ini tidak bisa pemerintah bekerja sendiri, tetapi harus keterlibatan semua. Keluarga juga terlibat, kemudian masyarakat juga terlibat, lembaga sosial juga terlibat. Itulah wujud kerja gotong royong kita untuk bersama-sama memberi diri dalam panggilan kemanusiaan. Dan dengan begitu saya kira kita sementara menabung investasi sosial untuk yang akan datang, untuk orang-orang kita. Karena dalam pandangan saya, mungkin ini terlalu agama, mereka tidak pernah menginginkan dalam kondisi seperti itu. Tapi ketika mereka ada dalam kondisi seperti itu, bukan berarti kalau kita yang ada di samping mereka ini kemudian mengabaikan mereka, tetapi kita menjadi orang yang paling dekat untuk merangkul, sehingga mereka merasa bahwa keadaan ini bukan sebuah kutukan atau sebuah dosa yang harus mereka tanggung, tetapi mereka ada menjadi kesempatan supaya orang-orang di sekitar mereka juga untuk memberi diri dalam pelayanan kemanusiaan.
5: Oke. Terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Kris untuk waktu dan kesempatannya berbagi. Wah, sebenarnya masih banyak hal ya yang bisa kita angkat, tapi mungkin next time lagi kita punya kesempatan kita undang Pak Kris dengan teman-teman dari Dinas Sosial Kota Kupang ya, mengenai penyandang difabel dan lain sebagainya. Catatan kecilnya mungkin ya, apa arti intervensi tanpa kerja kolaborasi begitu ya. Itu yang patut kita ingat. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan obrolan Akamsi di kesempatan pagi hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dengan topik-topik menarik lainnya. Tetap di FM 104,3 MHz, Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
7: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan sejumlah mesin pertanian dan peralatan produksi kepada masyarakat Pati Sirawalang, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Ini bantuan juga ditujukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai tambah terhadap hasil pertanian masyarakat. Bantuan diserahkan dalam kegiatan intervensi perangkat daerah oleh Biro Hukum Serda Provinsi NTT di Desa Pati Sirawalang pada 26 hingga 27 Agustus. Bantuan yang diberikan meliputi mesin perontok padi, mesin perontok jagung, dan 6 mesin pengiris pisang. Pindah ke informasi berikut, Maumere, Ibu Kota Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa indah. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimilikinya, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing, berlokasi di Desa Watuliung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika. Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Literasi Akademi hingga 26 Oktober. Nah, kalau dari NASA juga menargetkan 300 siswa pertama akan mulai belajar di tahun 2028 dan kampus permanen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kayaknya ini kayu pas nih.
1: Woi, lu kenapa potong itu pohon mangrove?
0: Kok kenapa? Kita mau bikin tempat duduk santai ya dari ini pohon.
1: Apa? Nanti ini ikan dan kepiting dong hidup di mana sudah?
0: Kok tong tangkap kau makan tuh?
1: Iya, habis makan kok air laut naik kok tutup lu mulut tuh. So tahu pohon mangrove tuh bisa lindungi pantai dari abrasi dan jadi pelindung untuk katong ikan dan biota laut mah masih bisa bikin rusak nih.
0: Iya maaf. Beta sonakan sembarang potong pohon mangrove lah.
2: Mangrove bukan sekedar pohon di daerah pesisir. Di balik rindangnya daun, kokohnya akar, tersimpan harapan bagi kehidupan laut dan keseimbangan alam. Lindungi mangrove, lindungi masa depan kita.

0: Wih, pagi-pagi su cantik mati. Bawa keranjang cantik, Le. Mopi mana, Bu?
1: Mopi pasar toh, Pak.
0: Eh, kok sonde bawa kantong plastik, Lai?
1: Sonde, Le, Pak. Sekarang nih, beta mau kurangi penggunaan plastik. Pakai tas keranjang lebih hemat dan ramah lingkungan.
0: Wah, betul itu, Ibu cantik.
2: Kurangi sampah plastik. Biar bumi terlihat cantik.

Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan. Natoni berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Natoni yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Natoni dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat. Sama

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papang ganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

hentakan-hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang, sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau Pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

0: Kota Fiksi.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Pisang gapit ya. Ini salah satu kuliner tradisional yang terkenal di Samarinda, Kalimantan Timur. Ini makanannya jadi salah satu jajanan khas yang mudah ditemukan di warung maupun kawasan kuliner di Samarinda. Bahkan pemerintah kota Samarinda juga mencantumkan pisang gapit ini sebagai salah satu cemilan dan oleh-oleh khas kota tersebut. Nah, penasaran ya, ini nama gapit ini apa nih? Ini sebenarnya berasal dari dia pun cara buat, yaitu dia pun pisang tuh dijepit atau dikasih pipih begitu ya, dipipihkan sebelum dipanggang. Pisang yang digunakan juga biasanya adalah pisang kepok atau pisang sanggar yang belum terlalu matang. Nah, setelah dipipihkan, pisangnya dipanggang hingga di pun kedua sisi itu berwarna kecoklatan dan mengeluarkan aroma khas. Keunikan utama pisang gapit terletak pada di pun saus yang disiramkan di atasnya. Saus ini umumnya dibuat dari gula merah atau gula aren, lalu ada santan, daun pandan, dan sedikit garam. Perpaduan pisang yang lembut dan sedikit kenyal begitu dengan saus yang manis serta gurih menghasilkan rasa yang khas ya. Beberapa variasi juga menambahkan coklat, keju, ada nangka atau durian sebagai pelengkap.

potom, ten terminata,

0: Kupang, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 16 peserta dari 10 kecamatan di Kabupaten Kupang mengikuti pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026. Mereka dipersiapkan untuk ikut kaskenal kekayaan alam, budaya, dan potensi lokal yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kupang. Pelatihan tersebut diselenggarakan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Kupang dan dibuka Sekda Kabupaten Kupang Malte Diusanam pada Rabu 9 September 2026. Ia mengatakan kondisi geografis dan keanekaragaman budaya Kabupaten Kupang menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Pindah ke informasi berikut, Nintendo Switch Sport Resort membawa nostalgia Wii Sport Resort lewat kembalinya Wuhu Island yang kini bisa dijelajahi secara bebas. Ini permainan melengkapi jajaran olahraganya yang menjadi 12 cabang berbasis motion control plus fitur tambahan pemanasan lompat tali. Dari aspek teknis, game ini merupakan mode TV dan meja, tampilan HDR pada layar yang kompatibel, serta fitur suara surround. Peningkatan skala ini berhasil mengatasi kelemahan Switch Sport terdahulu yang minim konten dan fitur eksplorasi secara budaya lokal. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, 104,3 MHz perempat dari Kupang, Papa Mama Basodara, Kakak Nyong, Kakak Nuna. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini ya, jelang siang ya. Ya, bersama dengan salah satu bintang tamu yang spesial ya. Narasumber spesial kita di pagi hari jelang siang ini ya, Papa Mama Basodara, Kakak Nyong, Kakak Nuna. Nah, kalau sering kita menghabiskan waktu dengan ngemil ya. Apa yang yang biasanya itu terlintas di kepala punya pikiran? Pasti cemilan yang manis, yang gurih, yang enak begitu. Tapi setelah itu kadang-kadang kita merasa bersalah, aduh kita ngemil sebanyak ini pasti sedikitnya BB sudah naik mungkin ya. Atau ada kekhawatiran tersendiri dengan kita punya kesehatan ya Papa Mama, karena ada pantangan dan lain sebagainya. Nah, di saat ini obrolan Teras UMKM hadir dengan topik yang menarik dan relevan dengan gaya hidup masa kini ya. Bersama dengan Smooth Moves ya, ngemil tanpa rasa dosa. Gimana itu ngemil tanpa rasa dosa? Ya pastinya kita mau tambah dan tambah lagi begitu ya. Sebuah UMKM lokal yang menghadirkan camilan sehat dan lezat, tentunya ramah, aman untuk kita punya tubuh. Nah, sudah hadir di Teras UMKM RRI Perempat Kupang, di studio Perempat ya, ada Kak Rehani SCHR MOI STP, selaku pelaku UMKM sekaligus penggagas dari Smooth Moves. Kita akan ngobrol santai seputar perjalanan membangun usaha, inovasi camilan sehat, pemanfaatan bahan lokal, hingga peluang UMKM di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetap bersama Beta di obrolan Teras UMKM RRI Pro 4 Kupang 104,3 MHz. Beta langsung menyapa Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, Kak Rehani untuk saat ini yang sudah hadir bersama dengan Beta di studio Pro 4. Ya, langsung selamat pagi jelang siang Kak Rehani.
2: Markona yang
1: iya. Oke, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih ya Kak Re ya, saya panggil Kak Re ya, biar lebih enak, biar lebih akrab begitu ya Kak Re ya. Terima kasih banyak ya karena sudah menyempatkan waktu kesempatan untuk hadir bersama Kotong di Perempat RRI Kupang ya. Di tengah-tengah kesibukannya ini tadi sempat spill juga, cerita juga bahwa memang dalam sedang dalam perjalanan kesibukan juga ya Kak
3: ya. Nyinggah-nyinggah.
1: Singgah ya di Perempat, terima kasih banyak. Dan ini Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona juga pasti penasaran ya tentang kepunya Teras UMKM Smooth Moves ya. Ya, ini Kak Re sendiri nih. Ya, boleh diceritakan ke kotang semua pendengar Perempat tentang Smooth Moves yang namanya tuh kayak unik. Ada sesuatu yang tersembunyi begitu maknanya. Seperti apa nih Kak Re?
3: Halo semuanya, saya Rehani Moi dari Smooth Move. Pemilihan kata Smooth Move waktu itu Kak, dia dibangun lah ya. Maksudnya kita brainstorming dan kita milih

0: Cukup lama sih Kak, karena nama katanya adalah doa juga. Jadi smooth move itu kayak bergerak mulus perlahan-lahan namun tetap mencapai tujuan. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu Kak. Dan kalau melihat dari produk kami yang gluten free, jadi kami melihat bahwa dengan kata smooth move, setiap customer atau yang menikmati produk kami, kami berharap bahwa mereka boleh bergerak atau merubah atau apa ya, dari gaya hidup mereka yang sekarang, tidak harus cepat, tidak harus instan, tapi pelan-pelan, tapi menuju ke arah yang lebih baik atau lebih sehat. Nah, itu makanya kita berpikiran bahwa apa yang kita konsumsi itu merupakan salah satu hal yang terpenting juga. Sehingga kami memilih kata itu gitu, Kak. Smooth move. Pelan bergerak namun pasti.
1: Iya. Bergerak namun pasti ya. Oh, luar biasa sekali.
0: Walaupun pelan, tapi tetap bergerak, tidak stuck atau tidak berhenti gitu. Gitu sih.
1: Oke, ini sudah dari kapan nih Kak usahanya?
0: Dibangun dari 2018, tepatnya bulan Oktober. Produk kami awalnya itu bukan snack sehat gini Kak. Jadi kita produk utamanya awalnya itu smoothies. Jadi smoothies ada jus buah sehat, tanpa pengawet, tanpa penambahan gula. Yeah. Kalau diminta baru ditambah. Jadi konsepnya benar-benar pemanisnya ataupun buah-buahnya tuh segar semuanya gitu. Pemanisnya juga dari buah-buah itu sendiri. Karena konsep smoothies, karena apa ya, penggabungan atau pencampuran antara dua atau tiga buah. Sehingga itu kita punya konsep yang cukup anti mainstream waktu itu ya Kak. Jadi karena terbiasa kalau dilihat waktu itu, apa ya, lidah orang Kupang lebih suka yang manis-manis. Jadi kita anti mainstream, kita manis tapi dari buah-buah itu tersendiri. Okay. Gitu.
1: Yang manis tapi bukan gula ya?
0: Iya, yang manis tapi bukan gula.
1: Silakan nyanyi sendiri ya, Mama ya. Oh oke, okay. Luar biasa ya. Ini ide awalnya tuh dari untuk jus ya, tapi iya. Makin kesini itu akhirnya produknya bertambah gitu ya.
0: Jadi
1: variannya udah jus lagi ya.
0: Bukan jus lagi karena cerita sedikit kita melakukan pivot. Yeah. Pivot tuh pergantian produk. Ya apa shifting gitu dari smoothies, produk minuman ke snacks gitu. Di tahun 2021. Jadi granola, pertama itu granola. Sedangkan granola ini adalah salah satu produk kami sebagai topping di salah satu smoothies kami. Jadi waktu itu Mango Tango namanya, itu bisa pakai granola dari atas dan kita memproduksinya sendiri dalam scoop, maksudnya untuk produk tersebut. Jadi tidak dalam skala besar. Ternyata dengan berjalannya waktu itu orang juga suka ternyata. Jadi kalau mau tambah dong Kak granola, jadi kita tambah ekstra untuk granola itu. Jadi granola itu sudah ada Kak, tapi bukan yang utama. Gitu. Tapi setelah pandemi itu PPKM, jadi itu kayaknya semua merasakan ya. Betul. Tidak bisa bertemu orang secara bebas, terus pembatasan semuanya. Sedangkan produk kami smoothies dan jus buah itu kan bertahannya tidak lama dari pembuatan sampai ini. Jadi ya kami ya di saat itu memang ya hal yang membuat kami di satu sisi bersyukur, di satu sisi juga agak berat. Ya berat karena kondisi yang cukup apa ya, dramatis ya, semua seluruh dunia mengalaminya dan kami juga harus bertahan hidup gitu. Dicobalah granola, dibuatlah snack itu jadi produk yang tahan apa cukup lama dibanding produk minuman smoothies atau jus buah. Gitu Kak. Jadi di 2021 kita keluarkan granola.
1: Tapi waktu dikeluarkan granola itu smoothnya tetap Josnya masih ada ya?
0: Gitu? Masih ada. Masih ada, ya? Masih ada.
1: Tapi permintaan terhadap granola itu lebih besar ya?
0: Iya, karena itu produk baru ya. Waktu itu tuh belum pernah ada, setahu saya melakukan riset, belum ada UMKM atau usaha menengah, kecil menengah itu yang membuat granola di NTT.
1: Pertama ya?
0: Iya, dengan menggunakan gula lontar, gula air, terus... penggabungan biji-bijian, ya ada oats, ada almond, ada kacang tanah, ada kacang mete-nya juga, cranberries, pokoknya ya semacam sereal yang orang juga, wah ini apaan gitu. Jadi memang cukup, awalnya kita ya memang harus memperkenalkan ya Kak, butuh waktu. Tapi dengan sosial media kita dan apa ya, penjangkauan atau langsung face to face sama customer menjelaskan dan ya cukup diterima gitu.
1: Oke. Jadi itu sambutan dari para pelanggan itu seperti apa waktu itu ketika produk ini pertama kali diluncurkan gitu Kak?
0: Ada, karena pelanggannya ada yang suka karena mereka memang suka produk Mango Tango itu yang ada granolanya. Jadi kayak wah dibuat sendiri gitu. Jadi mereka bisa beli granola dan mereka buat sendiri, campur dengan jus ataupun apa susu sereal gitu di rumah tanpa apa ya repot gitu. Jadi oke sih Kak, waktu itu memang pas gitu dan ya sesuatu hal yang baru, produk yang baru, ya euforianya juga kita gencar-gencaran, ya ada struggle-nya karena memang harus menjelaskan lebih jelas ya detail ini apa sih gitu. Betul. Iya kan, itu hal yang baru gitu.
1: Tapi di ada nggak sih yang tanya begitu, Kak ini apa begitu, ya mengandung apa begitu, mungkin
0: ya,
1: kan
0: kita
1: ada
0: jelaskan.
1: Yang, dijelaskan juga ya.
0: Iya, jadi mungkin, kayak apa ya, lebih ke edukasi lagi gitu. Karena kan kalau di Jawa atau Bali itu hal yang biasa ya, snacks atau cemilan yang biasa. Namun kalau di NTT waktu itu, apalagi di Kupang, itu hal yang baru gitu. Jadi mau tidak mau kita pionir, kita harus menjelaskan lebih ekstra gitu.
1: Ya. jadi yang belum terlalu familiar, belum terlalu paham juga ya.
0: Iya.
1: Gitu. Oke, berarti ini kalau mereka lihat, wah ini kayak lebih ke produk lokal yang sehat begitu ya?
0: Iya, karena kami jamin kita tidak ada penambahan bahan kimia ataupun pengawet gitu. Jadi ya bisa dikatakan bahwa ini merupakan pilihan salah satu snack sehat yang bisa dikonsumsi dengan baik.
1: Wah, tapi kalau kita melihat ya di Instagramnya dari Smooth Moves ya, itu ada di situ tulisnya tagline-nya itu ngemil tanpa rasa dosa gitu ya. Ini Kak Re
0: bisa ekstrim banget ya.
1: Ekstrim ya, wih ini
0: bobo dosa.
1: Jadi begitu waktu pertama kali kita lihat gitu tagline dari produk Kakan, wah luar biasa ini, itu seperti apa kira-kira ya? Kak Re mungkin bisa jelaskan ke teman-teman ke pendengar Pro4 ya.
0: Saya ini orangnya overthinking Kak, jadi semuanya dipikirin secara detail. Jadi kalau tagline itu saya mikir awal tuh harus kayak gimana ya. Saya sesimpel kalau saya pameran terus saya ada di situ dengan banyak UMKM yang lain, bagaimana caranya supaya itu jadi eye catching gitu ke para calon pembeli saya. Ya salah satunya pertama yaitu dengan berpikir mereka setidaknya baca dan ya tidak beli nggak apa-apa, tapi menggelitik dan nyantol di kepala itu pertama. Terus yang kedua, iya ngemil tanpa rasa dosa. Dosa itu kayak ras melakukan sesuatu yang kita tahu tapi kita melakukannya, melanggarnya. Jadi kadang-kadang kita ngemil kebablasan.
1: Nah,
0: rasa bersalah, rasa guilty itu tuh yang buat saya kepikiran, oh ya udah ini kayaknya nyambung dan pas dengan konsep dari Smooth Move gitu. Jadi dosa mungkin biar lebih ekstrim gitu. Jadi kita awalnya tuh ngemil tanpa rasa bersalah, tuh kayak kurang menggigit. Jadi kayak dosa, dan itu berhasil Kak untuk apa ya, menarik apa ya, eye catching kata-kata itu ke customer dengan poster ataupun banner saya juga itu, dan menjelaskan ke orang juga, orang langsung tahu, oh iya ya ngemil tanpa rasa dosa berarti tidak pakai ini A B C D E kayak gitu. Jadi ya lucu sih, cuma itu yang mengena ya. Betul, di sekali. Customer kami.
1: Wah.
0: smooth bodies, kita sebutnya yang pernah mencoba smooth move itu smooth bodies.
1: Wah, betul sekali.
0: Gitu.
1: Iya. Aduh, Bapak Mama, Pak Saudara, kalau begitu kita lihat memang benar seperti dibilang sama Kak Arya tadi, ke eye-catching ya. Jadi, apa ini? Gitu. Kadang-kadang kan kalau kotong ngemil begitu ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyo, Kakak Nona, itu kayak sonde sadar kotong suka habis toples misalnya.
0: Betul.
1: Ya, padahal mungkin kotong punya resolusi diet ya, apalagi di tahun 2026 ini mau diet yang lebih beta, mau diet yang sehat, mau kas turun sekian kilo begitu. Tapi sonde sadar sih banyak kalori yang masuk ya, tanpa kotong sadari, dan itu juga aduh kayak rasa bersalah begitu ya.
0: Ini begitu. Konsep. Jadi konsep itu yang kita pikirkan dan cukup berhasil Kak untuk di sosial media, untuk menarik customer tanpa terlalu banyak menjelaskan, orang udah ngerti. Nah gitu.
1: Okay.
0: Karena kita harus pilih sesuatu yang unik dan berbeda Kak. Kalau tidak akan susah untuk bersaing.
1: Wah keren sekali ya. Jadi camilan sehat ini masyarakat Kota Kupang begitu mendengar itu langsung kayak enak saja gitu ya. Langsung dapat sambutan yang hangat ya.
0: Ya. Dengan edukasi Kak.
1: Edukasi yang luar biasa juga ya. Benar. Tidak mudah ya untuk menjelaskannya.
0: Untuk ngerubah sesuatu yang betul. Sudah pakem gitu ya di pikiran orang dan di lidah orang betul. Akan berbeda dengan konsep ya. Dan kita masuk dengan konsep sehat agak anti mainstream juga waktu itu ya Kak di 2021. Tapi ya dengan adanya pandemi ya itu bersyukurnya kami karena produk itu pas ada setelah pandemi. Jadi semua pada mikir, oh ya hidup sehat, hidup
1: betul.
0: Sehat. Dan kami masuk. It's all about timing sih.
1: Wow, itu waktu yang sangat pas.
0: Pas.
1: Pas sekali ya. Karena saat itu kan Ketong juga diedukasi untuk bagaimana Ketong menjaga pola hidup sehat. Biar imunitas tubuh juga terjaga.
0: Benar.
1: Jangan sampai Ketong kena COVID begitu ya.
0: Iya.
1: Wah luar biasa, ini peluang yang pas ya. Luar biasa sekali. Kesempatan emas benar ya Kak.
0: Iya, timingnya pas banget.
1: Timingnya sangat pas. Oke. Tapi kalau bicara tentang produk-produk dari Smooth Moves, kira-kira sampai dengan sekarang ini yang paling jadi best seller-nya atau apa tuh Kak?
0: Kita ada 3 produk besar dengan beberapa varian. Jadi produk pertama itu kakaknya itu granola. Nah itu ada 3 varian. Jadi granola original, kemudian ada yang choco chips dan ada yang moringa, kelor. Tuh granola itu saya jelasin dikit nggak apa-apa ya Kak. Granola itu sereal. Jadi ada roll oats di situ, oats yang digepengin, terus ada kacang-kacangan. Kita pakai kacang tanah dari sini, kacang mete dari Timor maupun dari daerah Flores. Kemudian kita juga campur dengan almond, cranberries, ada buah-buah keringnya, itu cranberries, ada kismis, terus biji labu hijau juga ada. Nah pemanisnya, jadi granola itu pemanisnya biasanya kalau di produk luar negeri itu mereka menggunakan madu. Tapi saya mikir kenapa tidak menggunakan gula lontar yang berasal dari NTT. Jadi kayak istilahnya ini cushion ya, kayak makanan cemilan. Adaptasi atau kawin campur tanda kutip luar dan lokal NTT. Kenapa tidak gitu, ide yang di luar tapi bisa diadaptasikan dengan menggunakan bahan baku lokal NTT. Itu granola. Kemudian yang kedua itu oats cookies. Nah waktu itu dia dikeluarin pas Desember, pas Natal. Jadi kenapa kita tidak keluarkan oats cookies? Nah oats cookies ini dia ada varian original, ada yang choco chips, ada yang moringa, itu kelor. Atau yang keempat itu mix Kak, jadi dicampur. Jadi dalam satu package itu bisa dapat original, ada choco chips atau moringa. Itu biasanya untuk calon customer yang masih
1: pengen coba
0: dan kita mengadakan pilihan itu. Terus yang ketiga itu Chocovi, namanya Chocovi cookies. Jadi cookies menggunakan tepung mocha. Jadi tetap Kak, kita produknya itu tidak menggunakan terigu. Kita menggunakan mocha, itu modified cassava flour. Jadi tepung ubi atau tepung ubi kita campur dengan kopi dari Flores. Jadi baru ada choco chips di atas. Jadi kayak cara baru untuk kita menikmati kopi NTT tapi dimakan gitu dalam bentuk cemilan, cookies. Nah itu tiga. Dan baru-baru ini Desember juga kayaknya saya keluarin produk baru atau apa pas Desember. Cookies-cookies itu. Jadi kemarin
1: momennya
0: kita
1: pas ya?
0: Momennya pas kita buat hampers dan ada cookies namanya cookies jagung titi yang gluten free gitu. Jadi jagung titi biasanya kan langsung dicemil atau digoreng atau di oven. Kalau ini kita dimodifikasi menjadi cookies-nya. Toppingnya ada kacang mete atau bisa keju atau jagung titi itu sendiri di atasnya. Seperti itu, Kak. Jadi tapi itu belum rilis sih. Tapi sudah spill spal ya, spill ya, guys. Gitu. Itu sih, Kak.
1: Wih, keren ya, Pak Mama semuanya. Ini kalau bisa dibilang ini produk yang luar biasa karena memadukan antara lokal ya dan global gitu ya.
0: Global, iya. Karena memang ide awalnya granola dan oats cookies itu dari luar karena oats-nya itu dia kan tumbuh di negara empat musim, Kak. Enggak mungkin ada di Asia, enggak mungkin ada di Indonesia. Jadi memang masih dari luar, tapi dicampurlah dengan yang lokal. Wah. Biar mereka berteman.
1: Ini konsep yang tidak biasa ya. Kadang-kadang ini ide yang luar biasa. Ini memang pure terpikirkan dari kakak atau ada saran masukan dari teman-teman gitu. Karena kenapa Sonde buat kayak gini atau memang pure murni idenya kakak begitu untuk kombinasi seperti ini nih?
0: Saya sempat merantau, Kak, keluar ke Australia tepatnya. Jadi itu kayak ide yang saya bekal yang saya bawa dari sana agar saya tetap mengingat. Karena cukup lama, Kak, saya tinggal di sana dan granola itu salah satu makanan favorit saya juga di sana dengan versi mereka ya. Terus saya pikir-pikir loh, kenapa tidak saya ganti aja atau substitute dengan bahan baku lokal NTT. Kacang-kacang kan kita punya. Terus ya masih ada adaptasi dari luar tapi ya tidak jadi masalah. Nah, gulanya juga jadi kayak ya kita coba hal baru lah, Kak. Gitu.
1: Oke, keren ya. Tadi seperti bilang tadi juga dari mokaf ya. Ini mokafnya tepung umbi. Tepung ubi ya. Nah,
0: kasava ubi talas itu difermentasi. Jadi mokaf itu dia difermentasi. Kita masih belum ada di NTT ya. Saya sudah cari-cari, mungkin siapa tahu pendengar mungkin ada yang bisa kontak saya yang dari NTT. Kita masih dari luar, Kak. Dari luar NTT. Jadi dia gluten free gitu. Jadi kita pakai itu dan dicampurlah dengan kopi. Kopi NTT dan ya jadilah cokofi itu.
1: Oke, wah keren ya. Berarti untuk bahan baku sebagiannya itu diambil dari luar ya?
0: Iya, masih dari luar.
1: Karena memang yang ada di sini belum.
0: Iya, ya itu menjadi satu peluang itu, Kak, untuk para petani atau pelaku-pelaku UMKM yang mau memproduksi tepung mokaf. Kenapa tidak gitu? Karena saya jujur saya agak kesulitan waktu beberapa bulan yang lalu cari tepung mokaf agak kosong tuh di Kota Kupang. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya ada dan mau mencoba bisnis yang baru, peluang kesempatan
1: boleh,
0: ya,
1: lah,
0: boleh ya. Lah ya,
1: boleh berkolaborasi,
0: boleh
1: ya.
0: Sangat boleh,
1: sangat terbuka ya. Oke. Terus untuk kualitas bahan-bahannya ini ada dari Kak Re sendiri gimana sih caranya menjaga bahan-bahan yang dipakai tetap berkualitas begitu, Kak, tanpa menurunkan mungkin cita rasanya seperti itu?
0: Kita selalu melihat dari supplier. Jadi karena kan Smooth Move bukan yang nanam ya, bahan bakunya bukan kita yang handle. Jadi kita punya beberapa supplier yang saya seleksi dan selektif untuk melihat produk-produknya bagaimana gitu. Baik dari kacang metenya juga yang lokal. Saya beberapa kali mencoba dan ternyata akhirnya ketemu satu atau dua supplier yang bagus. Dan itu yang saya lihat. Pertama kualitas dari bahan bakunya dulu, Kak, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya menjaga kualitas dalam prosesnya gitu. Supaya dia tetap standar. Kita punya SOP yang jelas dan kita tetap strict ya untuk melakukan semuanya tuh berdasarkan konsep apa ya, kebersihan dan segala macam lah yang disarankan oleh pemerintah atau BPOM ataupun dinas kesehatan, kita strict di saat apa untuk poin itu ya Kak gitu. Sehingga memang standarnya memang selalu baik, dan bahan-bahan kami juga premium Kak, jadi bukan yang, karena kan gini Kak, kita kan namanya membangun suatu bisnis kan harus melihat bahwa bisnis ini sustainability kan, sustain, berkelanjutan. Nah kalau misalnya kita awal udah bagus, terus setelah rame terus kita menurunkan kualitas, ya tidak, orang yang sudah pernah mencoba di awal
1: kok ada yang aneh
0: gitu, ada yang berubah. Nah kalau saya sih lebih memperhatikan kualitas dibanding nanti akan jatuh gara-gara saya mengganti bahan yang tidak berkualitas demi mencapai apa ya, HPP yang atau income apa, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya gitu Kak. Jadi saya memang strict untuk bahan bakunya, kalaupun tidak dapat ataupun kosong, saya akan memberitahukan, menginformasikan ke customer saya, maaf produk apa bahan bakunya lagi dalam perjalanan atau mungkin lagi kosong, nanti saya update lagi, kayak gitu Kak, menjaganya seperti itu. Itu sih.
1: Iya, ini luar biasa ya. Ini salah satu hal yang memang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM juga, yaitu konsisten ya. Karena kadang-kadang mungkin kayak kakak bilang tadi kan, menggunakan tepung mocha ya. Misalnya bahannya masih belum dapat, belum datang gitu. Itu kadang ya sudah kotong ganti sab gitu dengan bahan lain gitu ya. Yang penting
0: mungkin,
1: ada produksinya.
0: Orang gitu. Mungkin gak tahu ya, cuma kan kita sebagai yang buat itu kan kejujuran dan rasa bertanggung jawabnya tuh ada Kak.
1: Betul ya.
0: Kan jadi
1: kadang-kadang kita yang tahu kan komposisi bahannya. Ya sudah, kalau diganti sedikit pasti gak kerasa begitu, tidak kerasa di lidah gitu.
0: Dan itu saya tidak melakukannya. Mau se apa ya, orang pikir ya sudah kalau kosong-kosong Kak. Maaf Kak, nanti bisa tunggu lagi gitu. Maka, tapi saya belum pernah ngerasain itu sih Kak, karena memang saya apa ya, mengaturnya dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya bahan baku masuk itu sudah harus diproduksi, dan kalau sudah agak mau habis harus dipesankan lagi. Jadi dia secepatnya begitu.
1: Jadi misalkan jangan terlalu
0: jangan terlalu jauh atau mepet sekali gitu. Apalagi oats kan dari luar Kak. Jadi benar-benar saya harus pikir dengan baik untuk mengatur pemesanan ya, order.
1: Biar nanti tetap produknya tetap ada
0: terus. Tetap ada gitu terus,
1: ya. Karena peminatnya juga banyak begitu ya.
0: Iya, puji Tuhan.
1: Ya, tapi kalau untuk proses produksinya sendiri, ini karya sendiri yang handle atau ada tim yang ngebantu begitu?
0: Masih saya.
1: Masih
0: jadi saya sendiri, CEO ya. Kak.
1: CEO sekaligus.
0: Of everything.
1: OMG. Of everything, segalanya, semuanya ya. Luar biasa
0: everything
1: ya, Kak,
0: officer, ya. Chief everything officer. Jadi dari pemesanan, dari orderan bahan baku, pas datang diseleksi atau dilihat, terus produksi, kemudian packing, kemudian marketing di sosial media. Belum lagi jadi pembicara dan narasumber. Masih sendiri.
1: Aduh,
0: iya. Tapi kayaknya ya, tahun ini kayaknya nggak bisa deh.
1: Aduh, kalau butuh lowongan boleh ya. Kapan gabung-gabung begitu ya.
0: Tapi ada satu freelancer sih, satu atau dua mahasiswa. Saya bekerja sama dengan mahasiswa. Jadi kalau sewaktu-waktu saya membutuhkan bantuan mereka untuk pemasaran atau pas ada bazar atau bentrok, saya menghubungi mereka gitu.
1: Tapi tidak ini kan keteteran waktunya mungkin untuk urusan pribadi sendiri dengan mengurus usaha ini.
0: Nah itu gitu, the beauty Kak, of mengatur waktu ya. Jadi kalau misalnya dalam ada permintaan banyak, berarti saya hitung waktu mundur. Jadi saya harus produksi berapa hari ini, besok berapa, lusanya berapa gitu. Jadi pas hari H aman gitu.
1: Oke, jadi benar-benar diatur.
0: Iya.
1: Wih, ini berarti jadwalnya ketat sekali ya.
0: Ketat kan.
1: CEO soalnya.
0: CEO.
1: Oke. Kalau untuk pemesarannya itu menurut kakak lebih banyak yang pesannya terlewat online atau offline?
0: Balance sih kak, bisa dua-duanya sih. Karena sosial media juga ternyata ngaruh untuk apa ya, brandingnya jalan. Terus ada juga yang closing dari sana juga. Kebetulan Smooth Move punya Instagram, kemudian ada TikTok juga, ada Facebook page-nya juga gitu. Jadi dan kita juga offline juga lumayan kak, karena yang ya maintains loyal customer itu tuh yang cukup harus penting gitu. Itu penting karena mereka sudah beli dan mereka akan repeat order lagi gitu. Ya. Jadi itu yang harus dijaga. Okay. Ya offline online sih kak.
1: Balance ya, 50-50 ya. Terus dari Kak Re sendiri gimana tanggapan Kak Re tentang pentingnya feedback dari pelanggan gitu? Ada masukan-masukan, Kak, mungkin produknya begini, begini, pernah ada masukan-masukan gitu dari para pelanggan, customer?
0: Kalau ada yang beli langsung dari saya, saya nanti akan nanya feedbacknya ya, langsung. Setelah dicoba, saya chat ataupun saya telepon. Kalau teman, gimana? Oke. Kalaupun ada, mereka juga kasih tahu. Kak, kayak gini-gini. Oh ya, terima kasih untuk masukannya dan kita... ya saya memperbaikinya ya, gitu ya, minta maaf ataupun nanti saya gantikan dengan yang baru tanpa ada extra charge gitu. Terus saya melakukan ini evaluasi
1: ya. Penting sekali gitu. Ya,
0: penting sih ya, karena kan kadang kita ya namanya manusia ya kak, kadang kita mungkin capek ya kan, atau apa namanya, ke apa ya, bukannya mau ngeles tapi namanya manusia kan, kadang buat kesalahan gitu-gitu, atau mungkin ovennya lagi bermasalah atau bahan bakunya lagi bagaimana gitu. Nah itu kalau saya sih selalu meminta feedback ya, tapi tidak semua saya ini ya, kadang-kadang disaring, kan kita ya, juga saring iya ya. Gitu, oh saya lihat lagi catatan saya batch ini, oh kok ini kok enggak masalah, kok ya, masalah. Ini ya jadi memang benar-benar kita mendengar tapi kita juga menyaring.
1: Menyaring ya, tidak menerima langsung.
0: Langsung iya.
1: Begitu ya.
0: Kan harus dicek semuanya,
1: dicek, Kak. Betul sekali. Apalagi kalau memang kita sudah benar-benar mempersiapkan produknya, jadi udah teliti nih bahan-bahannya.
0: Benar.
1: Tidak ada yang salah gitu. Terus ada masukan yang memang kok tidak sesuai begitu, itu kan juga kita saring begitu ya, Kak.
0: Iya.
1: Oke, tadi juga sempat dijelaskan dari awal ya, Pak Mama, Pak Saudara, Kak Ino, karena perjalanan dari Smooth Moves dari tahun 2018 begitu. Ini bukan waktu yang sangat singkat, apalagi sempat melewati pandemi juga. Pokoknya kalau UMKM yang sudah melewati pandemi itu sudah luar biasa ya. Karena
0: dan kami kan, masih bertahan ya, Bu.
1: Masih bertahan ya, Bapak Ibu ya. Karena tidak mudah ya, Kak. Kak Re ya, mempertahankan sebuah usaha itu sekian tahun.
0: Ya.
1: Ini dari pandangan dari Kak Re sendiri, tantangan terbesar ya membangun sebuah UMKM di Kota Kupang yang sekarang ini kan sudah banyak tuh kan menjamur UMKM di mana-mana, sampai bisa bertahan sampai dengan sekarang itu seperti apa nih Kak?
0: Harus ada, saya selalu punya alasan pribadi untuk membuat saya tiap pagi ataupun lagi malas atau tidak mood untuk tetap bangkit gitu. Jadi harus cari alasan pribadi di mana kita membangun satu usaha. Itu fundamentalnya apa-apa, fondasinya apa gitu. Jadi kalau di saat menghadapi tantangan, kembali lagi alasan kenapa kamu buat. Dan itu menurut saya itu penting supaya menjaga, menjaga, diingatin lagi gitu. Oh ya, kenapa ya? Diingatin lagi, oh ini usaha pertama saya, begini-begini, dan cucuran air mata, pokoknya gitu-gitu. Itu yang di saat kita menghadapi masalah, itu ngingat lagi dan berusaha bangkit lagi dan konsisten terus-menerus. Itu sih, Kak. Jadi, ya salah satunya ya pandemi. Saya bisa aja, banyak kok usaha-usaha yang gulung tikar, banyak kok yang tidak lanjut lagi. Tapi saya di saat pandemi orang... berpikir bahwa aduh bikin apa ya, bingung dengan situasi, toh ternyata saya melahirkan, istilahnya melahirkan granola, toh saya melahirkan Oats Cookies. Jadi alasan yang membuat kita maju atau tidak itu ya dari diri sendiri sih menurut saya. Karena kalau misalnya kita blame atau mempersalahkan situasi dan oh enggak juga, itu bisa dipatahkan. Iya. Toh kita lolos kan, lulus gitu dari pandemi dan tetap bertahan. Ya Kak bisa bayangkan 2018 kemudian baru mau merangkak gitu, terus langsung jebret.
1: Tiba-tiba langsung kena.
0: Itu gimana tuh, Kak?
1: Langsung down ya.
0: Itu down, pusing, frustasi karena loh ini gimana nih? Gimana nih? Akhirnya ya itu putar otak aja. Ya udah produknya diganti, pivot. Harus berani pivot kalau lihat memang situasi memang genting ya. Istilahnya genting lah. Ya. Untuk melakukan jalan keluar gitu dari situasi itu. Itu sih.
1: Tapi itu sempat kepikiran kosong deh. Misalnya kayak kalau saya ganti gini kira-kira nanti produknya laku atau sonde gitu, pernah terpikir begitu?
0: Saya ini orangnya suka ngambil resiko.
1: Nah, ini kadang-kadang sebagian kita
0: nggak takut.
1: Iya, pelaku UMKM itu kan terjebak dalam zona nyaman gitu, tidak mau keluar, takut begitu.
0: Kalau saya tuh tipe yang saya harus coba dulu, baru saya bilang. Iya. Baru saya bilang, oh ya gagal, karena saya pernah coba. Saya bukan yang nggak pernah coba, tapi kayak nanti gagal ya. Jadi saya mendingan saya coba ya, ya udah kalau misalnya gagal ya kita belajar dari kegagalan dan bangkit lagi, lihat lagi peluang yang lain. Nggak habis diomong gitu, jadi langsung lakukan ya, ya lakukan juga kita riset ya Kak, nggak yang ambil resiko, wah langsung tabrak kalau nyemplung gitu, walaupun nggak bisa berenang, nggak gitu konsepnya. Jadi memang harus lihat lagi, research, baca, lihat situasi, ada nggak yang bisnisnya mirip, mereka gimana. Saya paling suka belajar dari pengalaman bisnis pebisnis yang sudah jalan. Lihat, saya lebih suka bukan kesuksesannya yang saya lihat, tapi
1: perjalanan
0: dan kegagalan mereka. Karena saya belajar, saya ngapain nyemplung di hal yang sama. Orang lain sudah ngalaminya, saya cuma belajar supaya saya tidak jatuh. Nah,
1: bisa melewatinya.
0: Kadang kita orang bilang iya belajar dari pengalaman. Iya, pengalaman yang mana dulu? Okay. Nah, pengalaman dari orang-orang yang sukses dan mereka pernah gagal dan kita tidak melakukan hal yang sama gitu.
1: Jangan melewati jalan itu.
0: Jangan melewati jalan itu karena kita sudah belajar dari orang lain.
1: Betul. Ih, luar biasa sekali ya. Ini sangat menginspirasi ya untuk teman-teman semua ya, bapak-bapak, saudara, kanyung, kakak, nona ya. Jadi yang sedang merintis usaha kan juga tahu bahwa oh ini adalah hal yang sangat penting bagi para pelaku UMKM biar usaha itu tetap berjalan, tetap ada. Kan sekarang ini kan semakin banyak tuh UMKM yang muncul terus beberapa saat kemudian hilang begitu kan. Kita cari-cari kok sudah tidak ada begitu ya. Kemarin-kemarin itu sangat-sangat gencar, sangat-sangat viral dan lain sebagainya begitu.
0: Nah itu berarti fondasinya harus kuat dulu. Orangnya, ownernya yang punya pencetak ide itu harus pakem ya. Orang harus kuat dulu gitu. Jadi di saat situasi berubah-berubah ya kita tetap dengan visi-misi kita awal apa. Itu sih. Jadi saya juga tidak berpikir ini udah tahun 2026 ya.
1: Ampun, masih 2025.
0: Maksudnya saya mikir saya baru 2018 loh kesini tuh. Berarti memang sudah dengan berproses dan gak kepikiran bahwa sampai sejauh ini gitu Tuhan kasih kesempatannya dan ya saya bersyukur sih ya, setiap
1: sama
0: proses.
1: Namanya smooth move.
0: Smooth move.
1: Bergerak perlahan ya.
0: Coba kalau mungkin waktu itu namanya bukan smooth move ya. Smooth move emang fast move. Moves, ya. Mungkin udah.
1: Ya, udah berlalunya juga cepat begitu ya. Ih, luar biasa gitu. Sekali ya. Memang dari filosofi namanya saja itu menandakan sangat-sangat punya apa ya? Chemistry dengan kita punya usaha begitu ya.
0: Benar Kak, karena smooth move itu yang berproses nggak cuma produknya, ownernya juga berproses.
1: Ya, belajar dari
0: banyak. Gitu.
1: Momen terberat ada kosongnya Kak.
0: Ya.
1: Momen-momen terberat begitu yang dirasakan ketika menjalankan usaha ini.
0: Karena sendiri Kak. bukan tapi, itu jadi suatu masa enggak sih tidak. Sendiri jadi. Kita kayak berkelahi dengan diri sendiri dengan ide ini harusnya kayak gini kayaknya enggak deh kayak lebih
1: berbicara
0: compete-nya dengan diri sendiri bukan ke orang lain atau compete enggak saya compete-nya dengan saya yang tahun lalu bagaimana saya tahun ini itu sih yang buat ya agak kepikiran ya itu pertama terus yang kedua tapi itu bisa di ini lah, ada solusinya bisa dihandle yang kedua kalau misalnya bahan baku delay pusingnya bu apalagi masih dari ngambil dari luar ataupun dari luar NTT gitu masih dari Jawa nah itu tuh kayak aduh delay ya atau cuaca nah itu tuh yang agak buat aduh ini gimana ya palingan ya carilah solusi gitu. Sama apa ya kak? Kalau apa ya? Yang buat, karena saya tipe overthinking, jadi kayak semuanya dipikirin gitu. Jadi mau mikir itu saya sudah mikir beberapa langkah ke depan, mau baik, buruk gitu.
1: Sudah ada di semua di pikiran, bercampur aduk begitu ya.
0: Jadi kayak aduh, kayak overthinking sendiri untuk diri sendiri, untuk bisnis sendiri itu tuh. Itu yang kadang-kadang kayak, oh oke, kayaknya udah stop dulu deh, istirahat, healing.
1: Tapi kan dengan demikian kan bisa kasih motivasi ke diri sendiri.
0: Iya.
1: Ayo kamu harus bangkit begitu kan.
0: Nah itu.
1: Pernah seperti itu ya?
0: Pernah.
1: Diri sendiri yang
0: sering, motivasi ya. Sering. Iya ya, karena ya beda sama mungkin ada usaha-usaha lain. Aha. Mereka punya tim dan ya, betul, punya partner yang mereka bisa ini. Nah saya
1: support
0: ya gitu. Awalnya saya sama sepupu saya.
1: Iya.
0: Kemudian dia pindah menikah dan dia pindah dari Kupang. Jadi sekarang saya handle semuanya.
1: Wow. Benar-benar CEO ya. Gitu. Ini CEO yang sebenarnya ya, yang asli ya.
0: Gitu kak.
1: Oke, okay, luar biasa ya, mama kakak nyonya kanona ini satu pengalaman yang diceritakan dari Kare, dan kita juga bisa merasakan ya bagaimana kita melewati proses ini sendiri itu sesuatu yang berat juga ya, tapi tetap kembali ke tadi yang dibilang sama Kare. Lihat kembali tujuan kita membuka usaha itu apa.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kita lihat lagi ke fondasi awal tadi ya kan. Ini apa tujuan saya kita membuka sebuah bisnis? Apakah hanya ikut-ikutan, ikutan-ikutan viral begitu. Oh ini ada yang jualan ini, coba dulu begitu ya. Ternyata sampai di tengah jalan tidak mampu seperti itu.
0: Kalau dari kakak ngomong kayak gitu, itu juga bisa. Tapi dia harus cari alasannya. Mau viral ikut nggak jadi masalah.
1: Nggak jadi masalah.
0: Nah, jadi namanya juga orang coba ya.
1: Coba ya.
0: Nah, jadi tapi ya dengan berjalannya waktu, proses dan apa yang sudah dikerjakan, toh pasti kan kita berpikir untuk ini gimana ya untuk kedepannya. Kalau untuk senang-senang aja ya sudah stop. Tapi kalau misalnya emang punya passion, karena Smooth Move tuh saya sudah treat dia kayak anak saya juga gitu. Saya ngelahirin dia, saya jadi kayak mikirnya merawat, membesarkan, itu punya ikatan emosional juga. Betul, jadi kayak kok gagal kan mikirnya kayak ini anak sendiri. lebih betul, ke arah situ. Jadi saya kalau mikir, kalau teman-teman yang baru memulai, ya memang itu pertama dasar kenapa, alasan utama memulai, terus itu yang membuat fondasi kita tuh kuat di situnya. Jadi keadaan mau kacau balau apapun, kalau memang mau tetap ya sudah jalanin. Kalau misalnya stop ya sudah. Jadi keputusan semua ya di kita ownernya sih.
1: Oke. Kadang sedih juga ya, kayak ada yang suka berpindah-pindah begitu. Usaha ya ini, kemudian besok usaha lompat lagi, usaha yang satu begitu kan.
0: Akan capek itu.
1: Itu menurut saya capek juga ya.
0: Capek. Ya mencari ya, maksudnya ya dipikir, maksudnya saya gitu, maksudnya dipikirin dulu tuh mau ke arah mana, mau ambil fashion kah, kuliner kah, atau mau dua-dua, cukup nggak, kuat nggak, punya tim nggak. Nah itu tuh harus di plan. Nggak apa-apa sih punya banyak, tapi kalau saya fokus satu,
1: jalan dua. Atau tidak begitu?
0: Iya jalan tidak. Kalau sudah ya puji Tuhan, kalau misalnya berkembang dan punya waktu dan tenaga dan modal ya. Kenapa tidak? Gitu. Jadi saya lebih suka fokus satu gitu dan jalanin.
1: Berarti dari semua tips ya untuk pelaku UMKM biar tetap bertahan ya, tidak tergerus ya, waktu arus begitu. Itu adalah konsisten ya.
0: Konsisten.
1: Konsisten ya. Ingat itu untuk ketong semua gitu ya, para pelaku UMKM agar tetap konsisten. Nah, dari kakak sendiri, apa dampak yang ingin diciptakan dari adanya Smooth Moves bagi masyarakat? Dampak seperti apa yang pengen kakak berikan begitu dengan hadirnya UMKM kakak ini, produk-produk kakak ini?
0: Saya sih orangnya gak suka yang ribet kak. Sesimpel kayak saya pengen lihat orang mengkonsumsi produk Smooth Move dan mereka bilang ada terbantu ataupun ada yang berubah dalam hidup atau kesehatan mereka dan mereka senang. Itu tuh membuat saya kayak sesimpel itu aja kak. Ya mungkin kalau yang besar ya pengen Smooth Move lahir ataupun dari NTT dapat dikenal dan produk-produknya banyak yang suka dan setidaknya tuh mereka merasakan apa yang saya rasakan, perjuangan saya, dan itu yang mensupport saya dengan membeli produk saya itu apa ya, membuat saya senang gitu untuk tetap berjuang terus dengan melihat ada orang yang beli lagi dan beli lagi dan beli lagi. Terus produk bahan baku dari NTT juga digunakan naik level karena tidak mentaro, tapi kita modifikasi menjadi suatu bahan atau produk yang bernilai lebih tinggi. Ya pengen NTT dikenal lewat Smooth Move sih kak, itu goal besarnya, nggak cuma nasional tapi internasional.
1: Iya. Kalau bisa ada bahan-bahan lokal yang memang tadi kalau kadang-kadang kita melihat kayak tadi kakak bilang gula lontar gitu, kadang-kadang kan kita gula lontar kan cuma minuman biasa ditambah cuma diputar sama air minum ya sudah, tapi kan ternyata naik kelas setelah
0: diolah
1: di mix gitu ya dengan
0: ya
1: bahan-bahan yang mendukung ya.
0: Benar.
1: Ya luar biasa sekali ya. Jadi memang ini salah satu peluang yang bagus juga ya, dan kita lihat dampak dari adanya Smooth Moves bagi masyarakat ya, agar tetap menjaga pola sehat. Nah, ini kalau pandangan dari Kak Re ya, peluang UMKM ya sehat ke depan itu seperti apa? Ya mungkin UMKM yang fokusnya ke produksi makanan-makanan sehat begitu.
0: Peluangnya cukup bagus ya kak, karena kesini orang lebih suka clean eating ya, clean food gitu. Dan Smooth Moves juga prosesnya juga simple. Nah bagi teman-teman yang ya mempunyai ide atau bergelut di snack-snack sehat atau makanan sehat ya, tetap lakukan, karena memang kedepannya tuh manusia ya, masyarakat lebih memikirkan ke kesehatan ya. Ya kolesterol lah, ada yang diabetes. Jadi kesempatannya tuh masih sangat besar untuk membuat produk-produk yang mendukung kesehatan, dan peluangnya sangat luar biasa besar sih. Karena nggak cuma di NTT, di nasional juga, luar negeri juga. Jadi saya ngelihat bahwa berita-berita di luar mereka juga ya pada nanam-nanam sayuran sendiri sekarang, mengkonsumsi tidak lewat yang rumit-rumit makanannya, yang banyak prosesnya, simple proses semuanya. Jadi ya memang kedepannya akan semakin lebih bagus ya, berkembang ya produk-produk yang mendukung kesehatan.
1: Betul sekali ya kak. Nah ini kita juga sudah sampai di penghujung dari obrolan kita. Ini mimpi terbesar kakak ya, Smooth Moves yang ingin dicapai dalam beberapa tahun kedepannya lagi.
2: Lewat Smooth Move NTT dikenal, lewat Smooth Move banyak orang yang sehat, lewat Smooth Move banyak orang yang termotivasi untuk berusaha, walaupun perempuan tapi tetap bisa bekerja dan menggapai impian-impiannya. Banyak hal sih yang ingin menjadi impian kedepannya ya, cuma yang pertama ya itu saya pengen lebih dikenal, dan saya berinovasi terus. Jadi enggak cuma 3 produk ini tapi bisa berinovasi terus menerus sehingga Smooth Moves tuh tetap bertahan berkelanjutan sampai anak cucu mungkin atau sampai saya tua atau ya enggak tahu, tapi saya rindu NTT bisa lebih berdampak. Dan saya juga kan menggunakan bahan baku dari petani-petani lokal juga, jadi biarlah petani lokal juga dapat meningkat juga penghasilan mereka, pendapatan mereka, hidup mereka. Nah itu sih kak, karena kita tuh berkolaborasi, saling berkaitan ya, gitu, satu sama yang lain. Karena Smooth Moves nggak bisa berjalan sendiri. Smooth Moves butuh petani, banyak orang, teman-teman UMKM yang saling mendukung. Ya itu sih kak.
1: Oke. Luar biasa sekali ya, ini harapan bukan cuma untuk diri sendiri tapi untuk semua orang ya. Keren ya. Kak sendiri sekali satu lagi nih yang terakhir ya, ini kasih dong tips-tips untuk para pemula UMKM yang baru akan mulai merintis usaha, sekalian semangat dan closing statement-nya kakak.
2: Ya kita sama-sama belajar, saya bukan expert, saya juga dalam proses. Mungkin hal yang ingin saya bagikan, yang pertama kalau mau berusaha coba aja dulu,
0: lakukan riset, lihat apa yang dibutuhkan masyarakat, masalah-masalah apa yang bisa kita lihat dan produk kita apapun itu yang menjadi satu solusi buat masalah itu. Nah itu menurut saya coba aja dulu itu ide sesimpel itu, kemudian berani ambil resiko, kalau gagal ya sudah, belajar dari kegagalan dan tetap jalan. Yang kedua harus ada alasan why, kenapa kita membangun usaha ini, karena itu menjadi fondasi kita dan itu yang menjadi pagar kita untuk membangun bisnis kita gitu. Terus yang ketiga, jangan lupa untuk berbagi. Berbagi tidak hanya material, tapi ilmu kita juga. Dan jangan patah semangat, tetap berusaha. Dan ya lakukan yang terbaik, nggak cuma untuk diri sendiri, tapi orang lain dan Tuhan. Karena itu sudah benang merah dan itu jadi core utama Smooth Move juga. Karena ide-ide datang bukan dari diri sendiri, tapi Tuhan yang memberikan dan Dia yang boleh menolong kita gitu untuk keberlanjutan bisnis ini. Itu sih Kak, tetap semangat.
1: Oke, okay. Luar biasa sekali insight positif yang diberikan Kak Re untuk kita semua ya, Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Yun, juga Kakak Nona. Semoga ini jadi pemantik ya untuk kita semua yang baru mau memulai ya, dan tetap konsisten bertahan begitu ya, biar UMKM atau usaha-usaha yang kita jalankan itu tetap bertahan sampai dengan sekarang, bahkan beberapa tahun ke depan ya, seperti Smooth Move sendiri. Ya, Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, dari obrolan bersama dengan pemilik usaha Smooth Move, Kak Rihani, kita belajar bahwa membangun UMKM bukan hanya soal bisnis ya, tapi juga tentang kepedulian pada kesehatan, pada kualitas hidup dan potensi lokal yang kita miliki. Ya, Smooth Move saat ini membuktikan bahwa meal bisa tetap enak, sehat, dan juga memberikan dampak positif baik bagi konsumen dan juga bagi ekonomi daerah ya, Kak Re ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak loh Kak Re untuk
0: sama-sama
1: ya, kehadirannya di Studio Pro 4 dan memberikan dampak positif bagi kita semua. Sukses selalu Kak Re, kedepannya harapan-harapannya tercapai, Tuhan memberkati.
0: Ya, amin.
1: Usahanya ya. Dan apapun demikian obrolan Teras UMKM siang hari ini, ketemu jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa.
3: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tenggara. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan bahwa pentingnya peran Radio Republik Indonesia sebagai jembatan informasi publik dan sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat, khususnya di tengah kondisi NTT yang masih menghadapi dampak bencana gempa bumi di Flores. Penegasan tersebut disampaikan Joni Asadoma saat menghadiri penyulutan obor Tri Prasetya RRI dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus

Paulus menyusuri aliran air dan memeriksa kondisi saluran pada setiap segmen secara langsung. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Rogian, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat siang untuk Bapak Mama Kakak Adik dong semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk siang hari ini, tentunya di edisi Sabtu 12 September 2026. Yang mana kemarin ya RRI merayakan hari ulang tahun ke-81. Ini umur yang sama persis dengan Indonesia. Nah, untuk di umur 81 tahun ini sendiri ya, berharap bahwa RRI selalu memberikan informasi-informasi yang baik ya untuk masyarakat. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, tentunya ini masih dalam suasana ya hari ulang tahun RRI. Dengan informasi-informasi yang masih akan terus Ketong hadirkan untuk temani Bapak, Saudara dong semua. Ini jam sudah menunjukkan jam 12. Ini jamnya makan siang. Jangan lupa untuk Bapak, Saudara dong semua makan siang ya. Dan juga yang lagi di perjalanan untuk selalu berhati-hati ya dengan kondisi cuaca yang memang untuk saat ini sendiri di seputaran Kota Kupang ya sangat bersahabat ya dengan matahari yang waduh cerah sekali. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat siang dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Selamat sore, saya Juni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Martin Luther Nenobaes, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di

Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami, Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemiluan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih.

0: saya Richard Ojang, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
1: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah Jieti atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau peramal ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.

Capres, saya Juni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, untuk makanan khas yang berasal dari Flores ya, khususnya daerah Jawa, ada makanan kolo. Ini merupakan nasi bakar yang diolah dalam sebilah bambu. Lalu pada bumbunya sendiri, Bapak Saudara semua, ini sonde boleh asal, sebab kolo ini mesti dimasak dalam bambu muda sepanjang 30 cm. Yang namanya nasi tentu kurang lengkap ya kalau sonde ada dia punya lauk. Nah, makanan kolo ini atau nasi bakar ini biasanya dorang di sana akan menyajikan pada waktu upacara adat dengan beragam jenis lauk. Nah, kenikmatan nasi kolo ini menjadikannya masuk ke dalam salah satu daftar kuliner atau makanan khas Bajawa Kabupaten Ngada yang menjadi buruan wisatawan kalau datang ke daerah Flores.

0: Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar, yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan, di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai, di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Mbak Saudara dong semua, di tengah derasnya arus informasi dan disinformasi di era digital, LPP Radio Republik Indonesia menegaskan posisinya sebagai sumber informasi publik yang kredibel dan terpercaya. Penegasan itu disampaikan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendarsmo, dalam pidato HUT ke-81 RRI yang dibacakan Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto, dalam upacara peringatan HUT RRI di Kupang pada Jumat 11 September 2026. Untuk itu, Kepala Stasiun RRI Kupang mengatakan transformasi yang dijalankan RRI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan lembaga penyiaran publik itu tetap relevan dan dipercaya masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong para pemandu wisata lokal sonde hanya menguasai teknik pelayanan wisata, tetapi juga mampu mempromosikan destinasi melalui media sosial. Kemampuan promosi digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi mengenai potensi wisata di Kabupaten Kupang. Dorongan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, saat membuka pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026 pada Rabu 9 September 2026. Pelatihan yang digelar di Hotel Timore Kupang yang diikuti 16 peserta dari 10 kecamatan. Informasi terakhir akhir kotong pun berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya Martin Luther Nino Baez, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah membantu kami untuk setiap program-program penyuluh agama itu selalu dipublikasi, sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada Asta Protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar, itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami, Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemimpinan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan.

0: Bapak Matias Henu, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rote Ndaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak. Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini. RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu ada kebaktian di bawah, betul ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kau betul dengar, itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini, dulu masih suara malunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-28.

0: saya Roy Bulan, selamat pagi ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik yang terpercaya, pemersatu bangsa dan menginspirasi masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan publik, memperkuat persatuan, serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Tetap di udara.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Mispah itu Allah di bawah,

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan Halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku atau Nipah Meto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan Halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke, ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini, sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam ini, dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara, sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar, karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan Halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan Halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Kaisumak itu jangan mencuri, dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Ya, tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang misalnya belum masa untuk berdoa bersama dan menurunkan banu itu, ada sanksi. Itu juga ada, masih dipraktikkan waktu itu, melarang untuk tidak boleh ambil pinang, kelapa, itu lebih banyak tidak mengambil pinang, kelapa sebelum masa yang ditentukan.

0: Bagi masyarakat suku Boti, aturan tersebut bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seini. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka, celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Sekalipun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Dan ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola. Itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

0: Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budi Harto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan kan. Itu ada Suputi yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan tersendiri. Itu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, ketika keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

Bapak, mama, kakak, adik, saudara, dong semua, begitu banyak tradisi yang masih dilakukan hingga saat ini. Nah, kalau ketong berjalan ke daerah Flores, khususnya di Bajawa, ketong akan dimanjakan dengan berbagai tradisi-tradisi budaya dan tradisi yang mungkin agak sedikit lain ya dari tradisi-tradisi yang ada, yaitu tinju sagi. Ini merupakan tinju tradisional atau tradisi tinju adat antar warga desa yang melambangkan uji keberanian sekaligus ungkapan syukur atas hasil panen. Untuk tradisi yang satu ini ya, saudara semua, ini sangat beda ya dari tradisi-tradisi lain. Yang mana ketika kotong lihat tradisi-tradisi lain ya, pasti bagaimana dengan ritual adatnya dan masih banyak lagi. Namun untuk tradisi tinju sagi, ini merupakan salah satu tradisi tinju ya, seperti yang kotong nonton di TV-TV. Tetapi uniknya lagi, ini tinju yang hanya menggunakan satu tangan. Dan tangan mereka ini bukan berarti tinju tangan kosong, tetapi akan dibalut dengan kain ya, yang akan dililit dan menutupi tangan mereka. Nah, ini merupakan salah satu tradisi yang orang lakukan. Dan uniknya lagi, ketika tinju ini selesai, bahwa sonde akan ada dendam antara satu dengan satu. Tetapi semuanya akan berakhir dan selesai di pertandingan itu juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Berita perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata lokal. Sebanyak 16 peserta dari 10 kecamatan mengikuti pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026 yang digelar Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Pelatihan tersebut dibuka Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, yang mewakili Bupati Kupang Yosef Lede pada Rabu 9 September 2026 di Hotel Timor Kota Kupang, yang mana kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 2 hari hingga 11 September 2026. Beralih pikir tumpung informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang memperkuat koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis hingga ke tingkat sekolah dan SPPG. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program. Penguatan koordinasi menjadi salah satu hasil evaluasi MBG yang digelar pemerintah Kabupaten Kupang bersama Satgas MBG pada Rabu 9 September 2026. Evaluasi tersebut melibatkan pengelola SPPG, sekolah, camat, puskesmas, Koramil, Polsek, dan Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Roga, sampai jumpa.

Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Garahopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan B yang akan dilantik. Sedangkan Garahopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Garahopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli, yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabu, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Garahopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Kampung adat Tamkesi terletak di sebelah utara ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara, Kefamananu. Kampung adat Tamkesi adalah sebuah pemukiman tradisional yang bisa disebut sebagai sisa kejayaan tempo dulu, sekaligus menunjukkan tingginya nilai budaya nenek moyang kita. Sebagai pemukiman tradisional, rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Daya tarik kampung adat Tamkesi yakni dikelilingi tiga buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oepuah, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oepuah yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat tua. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding yang tegak lurus. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi lebih kurang 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Kehidupan masyarakat kampung Tamkesi sangat erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Tamkesi memang merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Di sebelah kanan Lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kampung Tamkesi ditunggui 60 jiwa yang bertahan hidup dengan pola hidup tradisional jauh dari sentuhan modern. Sebagai tempat yang dikeramatkan, pada saat ingin berkunjung ke Tamkesi, orang dihadapkan dengan larangan-larangan yang terasa aneh. Misalnya, tidak boleh terantuk pada saat menaiki anak tangga menuju lokasi perkampungan. Itulah Tamkesi di Timor Tengah Utara yang masih terus dijaga keasliannya oleh masyarakat setempat. Semoga generasi penerus tetap memberikan penghargaan pada budaya lokal meskipun telah hidup di zaman modern.

Jembatan Selam adalah sebuah jembatan yang menghubungkan Kupang di area pusat dan Kupang di bagian barat yang jaraknya tercipta akibat belahan Kali Dendeng. Daerah yang disebut Selam termasuk dalam wilayah Kelurahan Fatu Veto dan berbatasan dengan Kelurahan Air Mata. Wilayahnya mencakup daerah sekitar jembatan yang namanya Jembatan Selam. Konon, nama Selam bermula sejak zaman Belanda. Di sekitar area jembatan yang merupakan muara dari Kali Dendeng, pemuda-pemuda zaman itu gemar berebut uang pemberian para awak kapal Belanda. Karena diberi dengan cara dilempar ke air, tentu saja untuk mendapatkannya harus dengan menyelam. Dan ternyata, para pemuda di sekitar lokasi sangat lihai menyelam. Saat seorang awak kapal melempar koin bernilai tertentu, lalu para pemuda segera menyerbu masuk ke dalam air untuk menggapainya. Kegiatan selam menyelam dan kelihaian para penyelamnya diabadikan menjadi nama tempat tersebut.

Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki beragam kekayaan budaya. Satu di antaranya adalah tradisi Lisan Natoni. Natoni adalah prosesi penyampaian pesan pada halayak umum. Secara etimologi, Natoni berasal dari kata Na dan Toni. Na artinya laki-laki atau merujuk sebutan Nasakau atau nama laki-laki. Adapun Atoni mengandung makna tuturan kata-kata syair. Tradisi Lisan Natoni memakai bahasa Dawan dengan tingkatan tertinggi. Konten yang disampaikannya berupa syair-syair kiasan adat. Penyampaian pesannya dilakukan seorang atonis atau penutur. Seorang penutur biasanya akan ditemani oleh pendamping atau nahen. Para pendamping inilah yang akan memberi penekanan materi yang harus diucapkan seorang natonis. Tradisi Lisan Natoni dilakukan dalam setiap fase atau jenjang kehidupan dari kelahiran sampai kematian.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Perempuan pesisir di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur terus menunjukkan peran strategis dalam menopang perekonomian keluarga nelayan di tengah ancaman perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Melalui inovasi pengelolaan hasil laut seperti stik rumput laut, mereka mampu menciptakan sumber pendapatan mandiri ketika suami mereka tidak dapat melaut. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Nelayan Bersatu Kota Kupang, Yasinta Adu, dalam dialog obrolan akamsi di RRI Pro 4 Kupang pada Kamis 10 September 2026. Menurut Yasinta menjelaskan bahwa anggota kelompoknya yang tersebar di wilayah Pasir Panjang, Lasiana, NBD hingga Alak kini aktif mengelola rumput laut mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi. Beralih ke Kotompong, informasi berikut. Tarian tradisional Rote menjadi salah satu cara siswa SMK Negeri 1 Rote Barat memperkenalkan budaya daerah kepada wisatawan yang berkunjung ke Nihi Rote, yang mana para siswa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penyambutan tamu baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Informasi tadi mengakhiri Kotompong berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Saya Jafri Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

saya Richard Ojang, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Selamat sore, saya Juni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik

0: Selamat sore, saya Juni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, selamat sore yang masih terus bersama Ketong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Ketong masuk dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah Ketong. Sampai nanti di jam 5 sore, kita tunggu partisipasi dari bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua yang ingin bergabung, yang ingin salam-salam ataupun juga berbagi informasi. Dan juga bisa berbagi pantun di ini sore, kita tunggu di Ketong punya line telepon di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk kita buat saudara semua untuk mengawali perjumpaan di sore hari ini di Pro Dangdut, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di Ketong punya line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
3: Halo.
2: Halo Pro Dangdut, selamat sore.
3: Sore Kakak Rogan.
2: Sore juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Orang Niki-Niki Kakak Rogan.
2: Orang Niki-Niki. Ada mama siapa nih?
3: Ada di pantai. Kita menyetir baru punya Kakak Rogan tadi.
2: Iya, baik. Ini dengan mama siapa kok di Niki-Niki?
3: Aileen.
2: Mama Aileen. Apa kabar mama?
3: Baik-baik Kakak Rogan.
2: Baik. Ah. Ya, mama silakan mama. Ada pantun son di ini sore?
3: Sana ada
2: Kak Rogan. Sana ada kok. Iya. Baik, silakan mama mau salam-salam untuk siapa?
3: Yang pertama buat Bapak Ino, selamat sore. Bapak Dion, Bapak Dan, Kakak Milky, Kak Cui, Kak Udi, Kak John, Kak Karis, Kak Cirusa, Kak Gisin, Kak Poni, Poni, Kak Yusun Kaes, ada Kak Mie, Kak Danger, Kak Dani, Kak Sirti, Kakri Wesao, ada Melani, ada Manita, Mamadi, Kakri Miller, Kareflan. Pokoknya singkat bersama lagi pantai program di sore ini.
2: Iya.
3: Semoga semua dalam keadaan sehat Karogan.
2: Baik.
3: Karogan bertugas, tetap semangat, habis memberkati Karogan selalu dan keluarga.
2: Baik.
3: Terima kasih Karogan.
2: Iya baik, terima kasih. Shalom, selamat sore untuk kita punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Terima kasih mama sudah bergabung bersama Ketong di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Untuk saudara semua yang ingin bergabung, beta masih tunggu partisipasinya sampai nanti di jam 5 sore. Tapi tutup itu jangan takut ya. Ini karena Ketong pun durasi panjang ya, selama 2 jam. Beta tunggu partisipasinya di line telepon di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Ya baik, untuk itu Bapak Maka Kari, Bapak Saudara semua masih di Kotong punya line telepon, beta terima dulu yang sudah bergabung. Prodangdut, selamat sore.
4: Prodangdut, dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Hermolten Jatuh di Porong.
2: Wih, di mantap. Kak Joy, apa kabar?
4: Kabar selalu baik, Kak Rogan, cuma angin kencang, Kak Rogan.
2: Angin kencang, sama juga nih di Kota Kupang ya. Baik, untuk... Iya, Kak Joy.
4: Dari tujuh baru sampai sekarang masih hidup ini Kak Robert.
2: Baik, ya Kak Joy, silakan. Mau ada pantun sore nih di ini sore.
4: Pantun mungkin satu.
2: Oh satu sah, boleh, silakan.
4: Surik apa surik begini? Sudah menyala mati kembali.
2: Cakep.
4: Cinta apa cinta begini? Sudah bercinta putus kembali.
2: Aduh. Baik, silakan Kak Joy, mau salamnya untuk siapa?
4: Ya, awalnya buat Kak Rogan yang lagi bertugas di studio, selamat sore. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan di studio.
2: Iya.
4: Salam buat keluarga di rumah. Terus yang berikut buat Mama Aileen yang baru lewat. Makasih atas pinggolannya. Selamat sore Mama bersama Bapak Aileen. Terus buat Bapak Rianti di Medeba. Terus buat Bapak Dion Hane, Tanana Ayopanu, terus buat Bapak Danuin Lati, Kak Udi, Bapak Herman Angkai, Kak Poni Muti bersama keluarga, terus buat Mama Jeki di Lelogama, Mama Anita, terus buat Tung Mirki di Samplong, Kak Natalia Kekari, terus Mama Irni di Nepomono. Singkatnya buat semua sekarang yang lagi berada. Dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
2: Baik.
4: Ya. Jangan simpan di dalam peti.
2: Cakep.
4: Ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati.
2: Cakep. Terima kasih, Shalom. Baik, terima kasih Shalom. Selamat sore untuk Kakak Joy di Molo Tengah. Terima kasih Kakak Joy sudah bergabung bersama Kotong ya dengan pantun-pantun yang luar biasa. Ya tadi Kakak Joy bilang satu sah ya, tapi di depan ada, di belakang juga ada. Terima kasih untuk Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Untuk itu Pak Saudara semua, beta kasih dulu ya beberapa nomor lagu-lagu dangdut untuk temani Kotong semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong.

Pulau Rusa adalah salah satu pulau yang tidak berpenghuni dari 20 pulau kecil dan besar yang ada di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Sesuai namanya, Pulau Rusa hanya dihuni binatang rusa. Menurut salah seorang pemerhati budaya Alor, Bapak Hasan Masyur, selain rusa, tidak ada hewan lain yang bisa hidup di pulau tersebut seperti kambing atau domba. Sekitar tahun 60-an sampai 70-an, Pulau Rusa menjadi tempat perburuan rusa yang mempertaruhkan gengsi masyarakat suku Alor dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membidikkan panahnya tepat pada seekor rusa sekalipun. Karena para pemburu harus mendapatkan izin dari pawang yang memandunya dengan mantra-mantra dan berbagai pantangan yang harus diikuti. Apabila seorang pemburu berhasil membawa pulang satu ekor rusa saja, maka dia akan dianggap sebagai jagoan atau pahlawan. Walau tercatat sebagai pulau yang tidak dihuni manusia, namun Pulau Rusa menyimpan misteri, yakni sebuah gua yang di dalamnya terdapat pahatan tempat tidur, pahatan kursi dari batu, dan bentuk pahatan lainnya mirip huruf Cina.

Saya Gafriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT, yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

setiap Senin sampai Minggu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-10.

Berita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Basudara dong semua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur mendesak pemerintah memperpanjang masa tanggap darurat bencana gempa di Flores apabila hunian sementara belum siap digunakan. Dewan menilai masyarakat masih membutuhkan kehadiran negara karena sebagian korban belum siap kembali ke rumah dan masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Ketua DPRD NTT Emilia Juliana Nomleni mengatakan masa tanggap darurat tidak semata-mata berkaitan dengan distribusi bantuan, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran negara bagi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari dampak bencana. Beralih piko tompong informasi berikut. Ketersediaan bahan pangan menjadi salah satu tantangan dalam pemenuhan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kupang. Tingginya kebutuhan membuat sejumlah komoditas lokal terkadang cepat habis ketika permintaan meningkat. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kupang, Christoforus Poi, menyampaikan kondisi tersebut dalam evaluasi program Makan Bergizi Gratis pada Rabu 9 September 2026. Evaluasi berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang bersama anggota SPPG dan sejumlah unsur terkait. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Bapak Mama Kakak Adik Pak Sudirismo masih di Prodangdut. Dangdut adalah kotong, masih di Prodangdut ya sampai nanti di jam 5 sore. Beta masih tunggu partisipasi dari Pak Sudirismo semua yang ingin bergabung ya di sore hari ini, yang mau berbagi pantun juga beta tunggu partisipasinya. Beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Prodangdut selamat sore.
1: Prodangdut Dangdut adalah kita, selamat sore Karogan.
0: Selamat sore juga. Dengan siapa di mana? Oh.
1: Dengan Endang dari cabang Ragnamo
0: Karogan. Weh, bapak kakak Endang hilang-hilang sini.
1: Begabung mah pencet setengah mati baru masuk Karogan. Kan baru masuk nah.
0: Itu dia.
1: Tekan satu terus nah.
0: Bepikir bapak kakak su hilang di mana, kok su ke merantau kok.
1: Oke. Ini botong pung peninggalan orang tua tanah di sini mau lari di mana lagi?
0: Baik kakek Endang ada pantun sore di sore.
1: Ada.
0: Oh ya ada itu dulu, silakan.
1: Lepas kuda di tanah lapang.
0: Cakep.
1: Lepas juga dengan talinya. Nona lepas beta tidak mengapa. Dua dan tiga menanti di belakang.
0: Cakep, mantap betul. Oke, masih ada kok kakak?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh, satu lagi boleh.
1: Yang lama-lama dong kok?
0: Oh, son papa.
1: Oke. Untuk apa kau beri aku benang yang kusut?
0: Cakep.
1: Sedangkan kain yang halus kau berikan pada orang lain. Untuk apa kau beri hatimu yang kalut, sedangkan hatimu yang tulus hanya untuk orang lain.
0: Widih, kakak. Nah,
1: ini luka di atas luka nih, Karogan.
0: Ini orang bilang dia mau sembuh agak lama ini.
1: Nah. Ini coba bayangkan betapa sakitnya nih, Karogan.
0: Itu dia. Baik, kakak ya. Endang, silakan mau salam-salam untuk siapa?
1: Lagu dong.
0: Oh lagu, mau lagu apa? Di Beta Pungli sendiri ada lagu Bintang 5 dari Tensi, ada juga dari Hedy Diana dengan Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Apakah itu cinta dari Vita Alfia?

0: itu sudah pakai itu cinta.
1: Iya, tadi pantun takai-takai sedikit yang ini dong tuh.
0: Ya.
1: Tadi pantun dong tuh mirip-mirip tuh.
0: Oh ya, mirip-mirip. Dong satu jaringan nah.
1: Oke, baik, silakan Kakek Endang. Salam untuk siapa?
0: Oke. Okay. Woi, sulama beta masang sampai sulu panam nama dong.
1: Itu dia.
0: Nah, ini ada Bapak Sila. Nah, selamat sore, ada Bung Dani. Di mana? Obobok, oh?
1: Iya.
0: Nah, juga ada Nona Melani. Juga ada Bapak Alosera. Juga ada Mama Jessi Lelogama, Nana Nomlini, Ayofano. Nana biasa gabung juga, kok?
1: Gabung, Kakak.
0: Oh iya, buat Nana Nomlini. Kalau Panto gabung sudah. Buat semua Kak Rogan.
1: Oke, baik Kakak.
0: Oke, buat Kak Rogan, selamat bertugas. Sukses selalu dan selalu diberkati Tuhan.
1: Oke.
0: Terima kasih Kak Rogan. Salam buat keluarga di rumah.
1: Iya, baik. Oke, terima kasih kembali. Baik. Salam, terima kasih kembali untuk Kakak Endang yang ada di Ragnamo. Terima kasih Kakak sudah gabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk sore hari ini. Kita masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung masih di Pro Dangdut. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat ada Kotong.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Revlan selamat.
1: Dengan Revlan. Apa kabar Revlan?
2: Rasanya lagi panas juga.
1: Woi, panas kok. Iya. Itu su, smoker mana lah. Baik, belum kakak Revlan, ini ada sementara bikin apa ini?
2: Lagi duduk pantau nih
1: kak. Lagi duduk pantau. Wih, baru bangun.
2: Baru bangun, Pak.
1: Baik, kak Revlan silakan, kak Revlan. Ada pantun sonde ini sore nih.
2: Eh, sekarang ini si Bapak Jomblo, kak.
1: Oh, begitu.
2: nanti Revlannya ini, panggilnya Bapak Jomblo saja.
1: Oh, begitu. Baik, silakan kak Revlan, mau salam-salam untuk siapa?
2: Selamat petang buat Bapak Endang yang sudah berikan pantunnya sore hari ini. Mengucapkan buat Bapak Endang bersama keluarga, buat Mak Aileen, buat Mak Jesse, buat adik Foni ini sama suaminya di Motif, sama sibuk hatinya, buat Delita, buat adik Melani sama Bapak Tomo di Mbede, buat Tarina Mleni di Ababa, buat Ana Ritova, anak dari sana, Bapak Rianti di Naibeba, Bapak Ina di Jana Supo, Mbak Franche, Mbak Irni, ada Mbak Jesse, ada Bung Merti Campang, Jan Campang, Jan Tegari, Naturia Tegari, ada Bung Pindua Tepa, Bung Pinsulamo, ada Bung Saka di Parlen, terima kasih Ma Anissa di Ateta, buat Kajai sama Pak Putra, Bapak Dian Ankai, Firi di Kampung Aman, Firi di Merdeka, buat Bung Yufan, Bung Odi, singkat bareng semua sesara.
1: Iya, baik.
2: Lagunya kalau ada yang judulnya Ciki-ciki bumbung, kok ada mesti ada kan?
1: Yang judul apa?
2: Ciki-ciki bumbung.
1: Ciki-ciki bumbung, alala bumbung. Woi, berarti beta juga bisa ya.
2: Jangan didengar kak.
1: Baik-baik, nanti coba beta cari di Kotong Punglis ya.
2: Itu lagi sosial sama penyanyi siapa, aku sudah lupa ini kak.
1: Itu dia, itu kayaknya lagu lama.
2: Iya, lagu dangdut juga kak.
1: Iya.
2: Sering diputar.
1: Hmm.
2: Itu lagunya, sudah lupa penyanyi itu. Hampir saja saya ingat tapi ya.
1: Iya.
2: Itu bisa dilihat di apa namanya komputer pasti keluar itu.
1: Iya, baik. Ditunggu ya.
2: Buat Kak Rogan, selamat sore, selamat bertugas. Terus berkati sama keluarga dan seluruh kru RW Kupang. Dan selamat dirgahayu yang kedalam usia 81. Semoga RRI terjaya di udara dan semakin dicintai semua dari kita.
1: Amin. Baik.
2: Terima kasih guys.
1: Terima kasih kembali. Selamat sore untuk beta punya kakak ya yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Ciki-ciki bumbum ya dari Fadiah ya. Baik, terima kasih untuk kakak Revlan di Sulamu ya yang sudah bergabung bersama Kotong di Pro Dangdut untuk sore hari ini. Untuk itu bapak-bapak kakak adik saudara semua, langsung saja kita kasih dulu ya beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua di sore hari ini.

0: Ininya dia per 2 tahun tuh, Kak.
1: Oh, 2 kali. Iya,
0: ada kebetulannya yang tahun ini dong susteriknya habis. Baru beta pulang. Jadi kalau misalkan memang mau ikut lagi ya tunggu 2 tahun lagi.
1: Tunggu 2 tahun
0: ya,
1: lagi.
0: Kalau mau,
2: caranya
0: kalau
2: mau.
1: Kita mau sama gue tanya, kamu single toh?
0: Iya.
1: Lanjut, kamu single di mana-mana, ke aman, ke masalah, ke isa.
2: Kamu single toh?
1: Iya. Mom.
2: Single
1: mom. Oke.
2: Dari pengalaman perjalanan kakak ke Afrika, juga ke Eropa, dan ini kan menjalankan tugas negara, menjalankan mandat negara, kan pergi tidak membawa. Kalau orang liburan sih fine,
1: iya, betul.
2: Mau buat apa sih boleh, tapi kan jalan dengan tugas. Ada pressure tersendiri tidak sih, iya, jalan sebagai seorang Brigpol Polisi Perdamaian PBB?
1: Membawa NTT,
2: iya,
1: apalagi NTT dan Indonesia secara nasional nih.
0: Kalau mau bilang beban sih, ada ya Kak, pasti ada. Karena ketong berangkatnya kan udah lihat Indonesia, kayak kalau misalnya kayak rekan-rekan kawan-kawan di sana pun waktu awal tuh dong belum, mungkin dong belum terlalu ingat nama dong, belum bilang Indonesia. Jadi kayak pressure-nya lebih ke situ sih, dengan beta yang jujur saja tidak on time sekali nih, kayak begitu tuh kan, jadi kayak pressure sekali betul-betul. Keluar dari zonanya aman,
1: itu pesan Indonesia telat-telat,
0: iya, kayak begitu. Jadi kadang-kadang kan dong tuh suka bikin joke-joke yang kayak sebenarnya itu sindir sih, kan bukan sarkas
1: tuh, sarkas ya, nggak juga ya, balik sarkas lagi kalau
2: bikin yang itu kan yang pressure-nya, yang jadi privilege, ini juga menyenangkan dari bergabung.
1: Ah, jadi waktu itu yang menyenangkan. Bukan. Oh, salah.
2: Seragam biru.
1: Iya, seragam biru. Tapi ayah udah enggak jadi. Ya lanjut. Lanjut Kak Windy. Privilege.
2: Iya, privilege yang privilege
1: yang Kakak dapat begitu kan.
2: Iya, benar.
0: Yang privilege yang selama ikut misi ya,
2: gajinya naik kan pasti.
0: Iya.
1: Beta tuh yang mungkin gitu. Dia merasa nama Isa kan udah beres, mulu terlalu berkaki ya.
0: Betul Kak, jadi memang salarinya dapat dari sana, dapat dari sini juga.
1: Di sana US dollar?
0: Di sananya tergantung Kak, kalau karena kemarin Eropa jadi ke Euro. Kalau yang misi Afrika, kok yang teman-teman di Afrika mereka USD. Gitu, iya. Terus privilege lainnya untuk kita polisi ini kan untuk cuti ke luar negeri itu memang sulit kan Kak. Itu sulit sekali ibunya tuh. Bisa tapi kayak sulit gitu. Hanya tertentu kayak misalnya mau berobat atau kayak kerohanian itu boleh. Tapi yang kayak untuk normal itu agak sulit. Jadi menurut beta privilege kemarin ikut misi juga bisa mudah mau cuti ke
3: Pro 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
4: Pro Dangdut RRI Kupang. Setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043.

Kabupaten Sikam memiliki objek wisata alam unik yang menyajikan sesuatu yang berbeda yang terdapat di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda. Wair Nokerua, demikian masyarakat Sika menyebutnya. Wair Nokerua artinya air pastor atau air yang ditemukan seorang pastor. Wair dalam bahasa Sika berarti air, sementara Nokerua diadopsi dari bahasa Latin yang berarti pastor atau orang suci. Wair Nokerua adalah mata air yang jernih yang keluar dari sebuah batu yang terdapat dalam sebuah gua kecil di dekat pantai Nokerua. Bagaimana kisahnya hingga muncul mata air ini dan diberi nama Wair Nokerua? Konon ada seorang imam bernama Santo Franciscus Saverius yang sedang melakukan perjalanannya ke Ambon. Ketika itu kapal layar yang ditumpanginya terombang-ambing di Pulau Babi, sebuah pulau kecil di Laut Flores atau tepatnya di bagian utara Sika yang pernah menggemparkan dunia saat gempa dan tsunami pada tahun 1992. Di saat kapal terombang-ambing, Franciscus Saverius terlena dan terpukau oleh keindahan laut Pulau Babi. Tanpa disadarinya, tali ikat pinggangnya jatuh menyentuh laut. Sejak saat itu, Franciscus menamakan pulau di hadapannya itu dengan nama Pulau Babi. Dalam perjalanan tersebut, Santo Franciscus Saverius bersama rombongan kehabisan air tawar di kapal. Berlayarlah mereka menuju ke darat, persisnya menuju pelabuhan Alok Matang. Karena air bersih di Alok tidak ada, maka Santo Franciscus bersama anak buah kapal dan masyarakat setempat menelusuri pesisir pantai mencari air tawar, namun tidak ada juga sumber air tawar yang ditemukan. Karena kelelahan, beristirahatlah mereka di kaki sebuah bukit cadas yang gersang. Setelah beristirahat sejenak, berdirilah Santo Franciscus Saverius sambil memegang salib dan tongkatnya. Dia kemudian berdoa kepada Tuhan. Tongkatnya kemudian dipukul pada bukit cadas yang gersang. Aneh bin ajaib, seketika itu juga keluarlah air. Orang Alok Matang kemudian menamakan mata air tersebut Wair Nokerua, yang berarti air imam berdasarkan jabatan Franciscus Saverius sebagai imam. Wair Nokerua memiliki keunikan tersendiri. Ia keluar dari tebing batu karang di pinggir pantai. Mata air ini tidak pernah mengering, airnya selalu mengalir. Menurut kesaksian warga, meskipun ada kemarau panjang, airnya tidak mengering dan ketika musim hujan, volumenya juga tidak bertambah. Kejernihan air ini pun membuat orang tidak pernah ragu untuk meminumnya secara langsung. Batu cadas menjadi penyaring alamiah baginya. Sebab itu banyak pelaut atau nelayan yang biasanya menyinggahi tempat ini dan mengambil air untuk bekal perjalanan mereka. Keunikan Wair Nokerua ini membawa beragam tafsiran dan keyakinan bagi banyak orang. Sebagian orang meyakini air ini bisa memberikan berkat bagi kesuburan tanaman. Mereka mengambil air dari tempat itu dan dipakai untuk mereciki benih tanaman, khususnya padi dan jagung. Orang banyak yang meyakini bahwa kalau benih diperciki dengan air yang muncul secara ajaib ini, maka benih-benih ini akan bertumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan banyak buah. Cerita itu terus legenda dan bertahan sampai saat ini.

Kawasan Wair Nokerwa memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Tidak hanya dikenal sebagai sebuah objek wisata alam semata, namun sampai sekarang penduduk sekitar selalu mengunjungi Wair Nokerwa dan mengkonsumsi air dari tempat tersebut karena mereka yakin bahwa air tersebut mengandung unsur sakti untuk dijadikan obat segala macam jenis penyakit.

Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya. Mohon maaf untuk ketidaknyamanan dalam siaran di sore hari ini. Ada sedikit gangguan teknis ya, sehingga Kotong punya siaran sempat terhenti ya. Untuk itu, Pak Saudara semua, Kotong kembali lagi masih di Pro 4 RRI Kupang dan masih di Pro Dangdut.

0: barrita.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: Matilah kau, Malia Lehi.
1: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
2: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
1: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
2: Bab Dorang?
3: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
2: Begini, Bab Dorang. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
4: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
5: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
2: Benar, apa yang Mam Dorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
3: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
2: Aha, ide yang bagus, ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata, tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
3: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tangan. Kasar, luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
4: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
3: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat kah? Sama juga dengan perang, butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
2: Saya pikir usul Bab Dorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
6: Setuju, Sultan! Setuju!
1: Malia Lehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malia Lehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malia Lehi. Setibanya utusan tersebut, Malia Lehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malia Lehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
7: Kurang ajar Malia Lehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita. Letnan Muller.
8: Siap, Komandan.
7: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
8: Siap, Komandan.
7: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke Kerajaan Kui itu tangkap Melia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Melia Lehi harus ada di sini. Mengerti, Kaletan?
8: Doksa Nugan, kumunjan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Baliolahi, saya akan mulai hitung. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Suasana gembira memenuhi SD Impres Tedandara ketika Polwan Polres ND menggelar trauma healing bagi siswa terdampak gempa tersebut. Kegiatan tersebut berlangsung pada Sabtu 12 September 2026 dengan permainan edukatif yang mengajak anak-anak kembali aktif dan ceria bersama. Beralih Piko Tongpung informasi berikut. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menegaskan kembali komitmennya menjalankan Tri Prasetya RRI pada peringatan Hari Radio ke-81 Jumat 11 September 2026. Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Direktur Utama RRI yang dibacakan Kepala Stasiun RRI ND Robin Hood Simbolon dalam upacara bendera di halaman apel RRI ND. Dalam sambutan tersebut, RRI diingatkan untuk tetap mendapatkan kepentingan negara sebagai bagian penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen itu juga diwujudkan melalui keberpihakan terhadap 4 konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di hari ini ya, tentunya dari Sasando siang sampai dengan saat ini di sore ya, pukul 17.28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan setelah beta akan rekan datanya akan temani Bapak Saudara dong semua sampai nanti di pukul 12 malam atau di Sasando malam. Untuk itu Bapak Saudara semua, akhir kata beta Rogan pamit undur voice dari ruang dengar Bapak Saudara semua. Selamat sore dan terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ade supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
1: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
0: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
1: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
0: Wih, keren, Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
2: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: menghasilkan suara musiknya berisik.
1: Suara-suara begini dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Potensi kerajinan tenun dan anyaman Kabupaten Belu menjadi sorotan KKN UGM pada Jumat 4 September 2026. Bonifacius Karel bilang bahwa produk lokal Belu memiliki nilai jual serta kebudayaan tinggi. Langkah konkret yang dilakukan adalah menyusun katalog produk serta membuatkan situs web pemasaran resmi. Cerita sejarah dan makna motif dari setiap kerajinan turut dicantumkan dalam katalog tersebut. Upaya itu diharapkan bisa menembus pasar nasional sampai mancanegara secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan UMKM berbasis digital ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian warga sekaligus melestarikan budaya. Kerajinan khas Belu sekarang memiliki peluang besar untuk dikenal luas oleh masyarakat. Pindapi informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata lokal. Sebanyak 16 peserta dari 10 kecamatan mengikuti pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026 yang digelar Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldio Sanam bilang, pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor andalan yang terus didorong pemerintah daerah. Pengembangan sektor tersebut dinilai dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan pemandu wisata memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman yang baik kepada wisatawan. Pemandu sonde hanya bertugas menjelaskan destinasi, tetapi juga memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi lokal yang dimiliki. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Utara Rekopan Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini di Sasando Sore, dari sekarang sampai di jam 7 malam, kemudian dilanjutkan lagi di Sasando Malam sampai di jam 12 malam ya. Ada datang yang suka kembali hadir ya, yang sudah datang kembali Kota Mani, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun. Suasana malam, yang lagi tak sibuk datang akan teman, yang lagi dalam perjalanan juga datang akan temani semuanya sampai itu pekerjaan selesai, sampai Bapak Mama dong tiba di tempat tujuan, tiba di rumah dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Selamat menikmati suasana malam minggunya bersama dengan orang-orang terkasih ya, karena ada begitu banyak tempat di Kota Kupang ya, yang menjadi tempat favorit dari masyarakat Kota Kupang untuk menghabiskan waktu bersama ya, waktu terbaik bersama dengan orang-orang terkasih, bersama keluarga, bersama dengan pasangan, bersama dengan kawan-kawan dong. Di Kota Kupang itu ada Pantai Tedis ya, itu menjadi salah satu tempat favorit juga dari masyarakat Kota Kupang. Kemudian ada juga Pantai Ketapang 1 ya. Kemudian ada Jutamnos ya, Taman Tagepe ya. Kemudian ada juga Pantai Kelapa 5 ya. Pokoknya terlalu banyak tempat-tempat favorit dari masyarakat Kota Kupang untuk bisa sekedar duduk-duduk baca cerita sama begitu. Selamat malam Papa Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Karwana kabar ya di hari ini ya. Dan ada satu lagu tadi yang datang seputar, judulnya itu Pelabuhan Lebih Baik, dari Kakak Jesse, Kakak Karlin, dan juga teman-teman ini yang semua nyanyi, yang suhi berkotong dini malam. Masih ada banyak lagi kotompung lagu-lagu ya, dari kotompung musisi-musisi hebat dari NTT, dari timur Indonesia juga, yang mau datang putar untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya. Sekaligus ya, datang juga mau tahu ini ya, mau apa ya, baca cerita dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua tentang tempat-tempat bagus ataupun destinasi-destinasi wisata ya. Pokoknya tempat bagus apa yang ada di Bapak Mama ataupun daerah. Mari baca cerita bersama dengan datang di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, karena datang itu percaya setiap daerah itu memiliki tempat bagus ya, pokoknya bisa menjadi sebuah destinasi, bisa menjadi tempat rekreasi juga yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ketika libur begitu ya. Jadi datang tunggu ceritanya ya. Sekaligus di segmen pasir ini datang juga mau kasih tahu ya beberapa destinasi wisata yang harus kotong ingat, yang harus kotong pigit begitu ketika ada kesempatan. Kotong jangan sampai kasih lewat itu destinasi wisata dong yang ada di daerah tujuan begitu ya. Tujuan pi di mana nanti Bapak Mama dong jangan lupa singgah pi di itu tempat wisata dong eh. Ada beberapa nomor lagu yang Maraten hadirkan untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona sama pung suasana malam di malam minggu ini. Salah satunya itu dari Kakak Lamberley, Soda Cinta Rombengan.

Masyarakat adat Leuhala di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan tradisi turun-temurun yang disebut Sorolak. Tradisi ini merupakan ritual adat yang memiliki makna filosofis mendalam bagi masyarakat setempat, khususnya bagi pasangan suami istri yang tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Ritual ini dilakukan dengan memberikan sesajian berupa satu ekor kambing dan satu ekor babi yang berusia sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Persembahan ini diberikan kepada leluhur sebagai simbol penghormatan dan permohonan perlindungan bagi ibu serta bayi yang dikandungnya. Pelaksanaan ritual ini dimulai dengan proses pembakaran hewan kurban, di mana bagian tertentu dipersembahkan kepada leluhur di batu sesaji yang dianggap sakral. Sisa daging yang tidak dipersembahkan kemudian dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dan kekeluargaan. Masyarakat Leuhala meyakini jika tidak melaksanakan sorolak dapat berakibat buruk bagi ibu dan anak yang akan lahir. Oleh karena itu, meskipun banyak warga Leuhala merantau ke luar daerah, mereka tetap berusaha menjalankan ritual ini dengan meminta keluarga di kampung halaman untuk melaksanakannya atas nama mereka. Tradisi Sorolaku menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat adat di Lembata masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan spiritual yang diwariskan oleh leluhur. Di tengah arus modernisasi, pelestarian tradisi seperti ini menjadi cerminan kuatnya identitas budaya masyarakat

0: pagi, Ma Ana. Beno, ini hari bawa kotak bekal untuk anak di sekolah nih. Biasanya kan Andi dapat uang jajan, sah.
1: Aduh, maaf, Tae. Kemarin Andi masuk angin dan diare, nak. Gara-gara beli jajan sembarangan di depan sekolah. Baru dia cerita kalau itu jajan pewarna merah mencolok. Dan dia pun saus rasa aneh ke mana kok.
0: Eh, kok Mama Ana? Ngeri juga. Memang sekarang nih banyak makanan yang pakai pengawet dan perwarna tekstil berbahaya. Jadi, kau tuh mesti pikir dua kali, Le, kalau mau kasih jajan anak.
1: Makanya, sekarang beta bawa bekal kasih Andi dari rumah. Biar kau lebih higienis, dia kenyang, dia penggisi juga jelas, terjamin. Dan kau tuh juga lebih hemat, indeks ekonomi ya.
2: Bapak Mama jangan pertaruhkan kesehatan ketong punya anak. Jajanan sembarangan bisa memicu gangguan pencernaan hingga penyakit kronis. Mari, biasakan bawa bekal sehat dari rumah. Demi anak.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, tempat pertama yang kotong mau pipa siar nih ada di Sika ya, karena NTT itu Sika itu kan termasuk di NTT ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, salah satu kabupaten juga ya. Dan NTT itu menyimpan keindahan alam dan budaya yang belum banyak terekspos ya, belum banyak orang tahu begitu ya. Selain bentang pantainya yang masih alami, NTT juga memiliki pesona budaya dan juga kehidupan masyarakatnya yang masih kuat menjaga dia pun tradisi ya. Salah satunya ya, kalau Bapak Mama dong pasti sudah terlalu kenal ya dengan yang namanya Desa Werebo ya, itu di Manggarai. Nah, ada satu lagi bapak mama kakek nyong kakek nona sama, tapi ini bukan di Manggarai, ini ada di Sika, namanya Desa Umauta ya. Desa Umauta ini ada di Kabupaten Sika dan merupakan sentra kerajinan tenun ikat Flores Timur yang sudah dikenal sampai mancanegara. Selain melihat proses menenun secara tradisional, Katongju dapat menikmati suasana pedesaan dengan rumah-rumah panggung kayu yang khas dan juga keramahan dari penduduk lokalnya.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur, yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Begitu, Sako, anak. Terus, berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

Saya Gavriel Putranto Novanto, selaku anggota DPR RI dari Komisi 1 Fraksi Partai Golkar, ingin mengucapkan selamat Dirgahayu yang ke-81 untuk RRI, semoga tambah sukses dan terus mengudara. Untuk masukan, mungkin bagi saya tetap semangat untuk RRI, karena RRI ini yang bisa menjangkau di pelosok-pelosok di daerah. Saya harap teman-teman RRI bisa terus memperjuangkan suara daripada masyarakat NTT yang supaya kami bisa didengar juga di Jakarta.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua dari Sika, Kotong Kambali, PD Kotomun daerah ya di Tanah Timur ya, kan di Tanah Timur juga ada salah satu desa yang menyuguhkan keindahan alamnya, dan ini desa Ju sangat sangat terkenal ya, tapi walaupun sangat terkenal, Kotong supi satu dua kali itu sudah akan cukup. Kotong pasti akan ketagihan ngopi ulang, karena di sana tuh ada keunikannya tersendiri ya, dari alamnya, dari masyarakatnya, begitu ya bapak mama, kakaknya, kakak nona semua. Dan salah satu desa lain yang datang mau ajak bapak mama, kakaknya, kakak nona semua pipa siar tuh adalah desa Patum Nasi di TTS ya. Itu dikenal karena memiliki landscape perbukitan hijau dan udaranya yang sejuk. Patum Nasi Ju jadi tempat ideal untuk menikmati suasana pedesaan khas Timor dan menjelajahi kearifan lokal masyarakat setempat yang masih memegang erat nilai gotong royong ya, dan juga sikap menghormatinya. Desa ini Ju menjadi nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia karena keindahan alamnya yang masih alam ya. Dan ada daya tarik yang paling utama ya, yaitu hutan bonsai. Itu kawasan dengan pepohonan kerdil berusia ratusan tahun yang tumbuh secara alami di antara bebatuan. Bukan hanya kerdil saja, tapi juga pohonnya juga cukup besar ya, cukup tinggi juga, dan memang sudah berusia ratusan tahun ya. Dan juga ya ada umek kububu ya yang menjadi ciri khas begitu. Rumah adat berbentuk bulat khas suku Dawan yang berfungsi ganda sebagai tempat tinggal, pelindung dari cuaca dingin, dan juga tempat mengasap jagung.

Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timur selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

saya Richard Oja, Ketua DPRD Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Ucapan hormat kami, Lembaga DPRD, untuk seluruh pimpinan dan staf RRI dimanapun berada, sukses selalu, semangat dalam bekerja, dan memberikan informasi yang terbaik bagi warga dan masyarakat Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ini ada satu pengumuman ya dari Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya, kepada peserta Lomba Bintang Radio ya, sesuai keputusan Dewan Juri, maka peserta yang masuk ke babak final yaitu untuk kategori putra ya, untuk kategori putra nomor undian 17 ya, selamat ya, atas nama Yeter Elon Fatuli ya. Kemudian nomor undian 16 Verseli Jualianus Konsesao. Kemudian nomor undian 8 Petran Mano. Nomor undian 1 Brili Ujuratu. Nomor undian 7 Isak Obidaka. Dan untuk kategori putra ya, yang terakhir yang masuk dalam babak final yaitu atas nama Mariano Rafim ya, dengan nomor undian 9. Sedangkan untuk peserta putri dengan nomor undian 6 ya, atas nama Jessica C, nomor undian 7 Listiani Avilia Kapitan, nomor undian 10 Stefani Alista Izak, nomor undian 4 Queen Jaraliwe, nomor undian 13 Kalsa Rensini, dan terakhir itu nomor undian 17 atas nama Yureta Ben. Ya, selamat ya untuk ke 12 peserta ini ya, peserta yang masuk ke babak final itu ada 6 untuk kategori putra dan 6 orang untuk kategori putri juga ya. Nah, pengambilan nada untuk para peserta yang masuk ke babak final dan juga gladi untuk malam final itu dilaksanakan pada Senin 14 September 2026 jam 3 sore ya, bertempat di Studio 1 RRI Kupang ya. Sekali lagi selamat ya buat para peserta yang masuk ke babak final Bintang Radio Indonesia tahun 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Alor kembali menggelar Pekan Wisma Raya 2 atau Wisata Maju Rakyat Sejahtera tahun 2026 yang berlangsung pada 9 sampai 14 September 2026. Itu kegiatan jadi salah satu agenda promosi pariwisata, seni, budaya, serta keragaman masyarakat Alor. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Abaisaku bilang, rangkaian kegiatan diawali dengan parade yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk etnis dan peguyuban yang ada di Kabupaten Alor. Dia kasih tahu para peserta parade akan mengenakan kain tenun daerah dari masing-masing etnis. Penggunaan tenun tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya kasih kanal dan melestarikan kekayaan budaya Alor kepada masyarakat luas. Menurut Baisaku, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu memperlihatkan bahwa pariwisata Alor sendiri hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan seni, budaya, serta kehidupan masyarakat yang beragam. Pindah ke informasi berikut, tarian tradisional Rote jadi salah satu cara siswa SMK Negeri 1 Rote Barat kasih kenal budaya daerah pi wisatawan yang berkunjung ke Nihi Rote. Para siswa mendapat kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan penyambutan tamu, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Kepala SMK Negeri 1 Rote Barat, Oniesi Musndun bilang kesempatan tersebut jadi pengalaman berharga buat para siswa. Selain belajar tentang dunia pariwisata, siswa juga dapat ruang kokasi kanal budaya Rote secara langsung kepada wisatawan. Menurut Onesimus, interaksi langsung dengan wisatawan kasih pengalaman yang sonde selalu diperoleh siswa melalui pembelajaran di dalam kelas. Mereka belajar berkomunikasi, bersikap ramah, percaya diri, dan memahami bagaimana memberikan pelayanan kepada tamu dari berbagai latar belakang. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Kerajaan Amanatu adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timur Tengah Selatan. Selain Amanatu, dua kerajaan besar di Timur adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timur. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Naipa Banu Nai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timur dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Naipa Banu Nai meminta Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapa dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Naipa Banu Nai sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magalhaens Pigaventa berlabuh di pantai selatan Pulau Timur dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Swietmidden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timur Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.
1: Selamat sore, saya Juni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah

menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Iya, papa mama kakaknya kakak nona semua. Kalau tadi itu kota mbak omong, mbak cerita soal Kotombun destinasi wisata yang ada di Kotombun daerah NTT. Nah, kali ini kota akan baca cerita tentang seni tari ya. Dan NTT itu kan seandainya terkenal dengan keindahan alam, tapi bukan hanya terkenal dengan keindahan apa ya desa adatnya, ya. Tapi ada juga ya tentang depung seni tari ya, karena setiap daerah itu memiliki depung keseniannya masing-masing ya. Salah satu contohnya ini ada di Alor ya, bapak mama kakaknya kakak nona semua yang masih apa ya menjaga begitu dan juga masih tetap melestarikan seni tari, khususnya tarian cakalele, bapak mama kakaknya kakak nona semua, yang merupakan tarian adat warisan leluhur. Dan tarian cakalele ini adalah tarian leluhur yang dititipkan ya buat anak cucu maupun merantau pidi manasa ya, itu otomatis pasti mereka akan tetap pakai ini tarian ya, biar dong ada di mana. Saya pasti ketika ada pertunjukan begitu ya, festival budaya, ketika ada tarian cakalele, otomatis pasti dengan sendirinya dengan secara spontan begitu ya, akan ikut menarikan ya. Masyarakat Alorju memegang spirit persatuan yang terwujud dalam semboyan Taramiti Tominuku yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu hati. Semboyan ini menjadi semboyan pemersatu yang masih dipakai oleh putra-putri Alor yang telah merantau di seluruh daerah di tanah air. Tarian cakalele ini merupakan tarian perang yang sangat syarat akan makna dan dia pun keunikan. Dan tarian cakalele ini digunakan dalam persiapan peperangan, yaitu untuk memimpin orang yang berperang. Itu tarian digunakan sebagai cara untuk memancing musuh sehingga dapat diketahui titik atau posisi musuh saat itu dengan adanya arah panah sebagai petunjuk. Namun karena saat ini sonde adalah peperangan, maka tarian cakalele lebih sering digunakan untuk menyambut tamu kehormatan ataupun ditampilkan dalam pementasan-pementasan.

0: Tradisi Sunda Hada atau Sunat Adat adalah salah satu kearifan lokal suku Baurai dari Levo Kisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi Sunat Adat ini dilaksanakan secara massal pada waktu tertentu. Anak-anak yang disunat dalam tradisi Sunat Hada adalah anak laki-laki dan perempuan berusia antara 4 hingga 10 tahun. Tradisi ini terdiri dari 9 tahapan ritual. Dimulai dari ritual bajuapa atau tumbuk padi, ritual serah kire atau penyerahan anak kepada panitia, sorong dori atau penyerahan pisau sunat, penyerahan anak mori atau penyerahan anak yang akan disunat ke kerabat ibu untuk dirawat sebelum dan setelah disunat. Dilanjutkan ritual taling faking atau ritual saling mengunjungi dan memberikan bekal upacara antar keturunan. Ritual sunah hada atau penghantaman Quran, penyambutan juru moding perempuan dan proses sunat anak perempuan, hingga yang terakhir yaitu penyunatan anak mori kalake atau sunat anak laki-laki. Setiap ritualnya melibatkan banyak suku di Alor Kecil. Bahkan lebih hebat lagi, setiap suku memiliki tugas yang berbeda.
1: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Bapak Matias Heno, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini, RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, betulnya ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibakas naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara malunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sudah lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dulu, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, selain tarian Cakalele, ya ada juga tarian Tiba Mekah, tapi Tiba Mekah ini merupakan tarian dari Manggarai, ya. Dan tarian Tiba Mekah ini merupakan bagian juga dari tradisi Tiba Mekah atau tradisi penyambutan tamu di wilayah Manggarai. Itu tradisi diwariskan para leluhur orang Manggarai sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang dianggap penting. Tarian Tiba Mekah ini beriringan dengan tradisi ritual adat Kepok yang maknanya itu hampir sama, yaitu penyambutan khusus untuk para tamu ataupun pejabat penting.

Upaya pengurangan resiko bencana bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dari kearifan lokal Puar Cama milik masyarakat Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. Kawasan hutan Beliling adalah kawasan yang tidak digunakan sebagai lahan untuk berladang atau kegiatan pertanian lainnya. Penguasaan terhadapnya ada di tangan Tua Golo atau Ketua Adat. Dalam mekanisme adat, mengambil isi puar atau hutan untuk kepentingan apapun tidak dilakukan secara bebas, tetapi harus seizin Tua Golo dengan menggunakan mekanisme adat yang disebut tuap, yaitu prosedur meminta isi hutan dengan membawa rokok, uang secukupnya, dan sopi. Dalam membuat keputusan, Tua Golo akan memanggil Tua Batu, penjaga kampung, untuk melakukan cama atau musyawarah terkait permintaan anggota keluarga yang berkeinginan untuk mengambil isi puar. Pengambilan kayu oleh masyarakat tidak dalam skala besar untuk dijual, tetapi sekedar untuk kebutuhan membangun rumah atau kayu api. Adanya peraturan tidak tertulis ini menjadikan sumber daya alam di hutan Beliling tetap terjaga, sehingga bermanfaat sebagai pencegah bencana kekeringan dan longsor di daerah Manggarai Barat.

0: Katong punya kampung, kota, dan alam yang indah. Tapi kalau sampah terus dibuang sembarangan, itu masa depan katong yang kasih rusak.
1: Plastik dan sampah lain sonde gampang hancur, bisa bikin got tersumbat, banjir, dan laut kotor. Itu semua bahaya buat ketompung anak cucu.
0: Jadi, jangan lupa buang sampah di tempatnya. Pisah yang organik dengan yang bukan. Jaga kebersihan, jaga ketompung lingkungan.
2: Buang sampah bukan masa depan.

3 penyiaran publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik yang terpercaya, satu bangsa dan inspirasi masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan publik, memperkuat persatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen dan berkualitas. Dirgahayu LPP RRI ke-81, kali di udara

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar perlakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi Bejo Rumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat karena setiap hari Sabtu itu ada obrolan kecapi ya, kecapi itu ketong baca puisi dan bersama dengan kakak Enong Yonson ya. Kakak Enong ini merupakan penulis dan juga penyair dari NTT dan akan baca cerita banyak juga mengenai menelisik amanat atau pesan dalam puisi ya. Jadi buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang penasaran ya, apa itu amanat ya, kemudian apa yang bagaimana cara menemukan amanat dan juga pesan ya di dalam puisi itu seperti apa, boleh tanya-tanya bersama dengan kakak nong di Ketompung Obrolan Kecapi di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah nanti ya. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Teman-teman, Bu Guru ada kasih tugas penting nih. Kita harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
2: Wih, mantap tuh. Kita bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
3: Ah, capek. Lagian kenapa harus kita yang kasih bersih?
2: Setuju, karena kalau kita latihan menyanyi buat lomba minggu depan, sah.
1: Kita pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini kotong pun tanggung jawab bersama.
3: Nanti, sah. Minggu depan cuma sih bisa. Buang-buang energi, sah, kalau sekarang.
2: Kalau tunda-tunda, nanti bisa son selesai. Ayo, kotong mulai sore, sah. Yang mau bantu, kumpul di taman jam 4 sore. Yang lain, pikir-pikir lah ya.
1: Awi, bumbanya sampah dan daun kering, eh. Potong mulai dari kas bersih daun kering dan sampah plastik, Sako.
2: Beta bagian basapu, eh. Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
3: Sumpu rajin, leh. Panas begini masih mau kerja.
2: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
3: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
1: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
2: Sonde apa-apa. Kotong kerja semampunya, Satong.

0: kerjanya. Tapi karena kurang semangat dari ketong pun kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, ketong memang sudah bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat ketong pun asik kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi. Maaf ya, kemarin kita sudah bisa bantu. Ketong tadi malam ada pikir-pikir juga.
3: Iya kayaknya Sondi adil kalau bosong kerja sendiri. Ketong mau bantu ini hari. Betul. Sumpah nih.
1: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, ketong kerja sama-sama.

0: semua nih. Dari taman biasa jadi taman harapan.
1: Dan dari tim malas jadi tim solid.
0: Sonde sangka, ternyata gotong royong itu bukan cuma kerja sama, tapi juga peduli. Nah, kalau ketong bersatu, Sonde ada yang Sonde bisa ketong selesaikan. Toh semuanya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara

0: Budaya NTT.
1: Perempatan dari Kupang, Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Tadi beta so informasikan, so kasih tahu kalau setiap malam minggu itu ada obrolan kecapi ya, ketong baca puisi di malam hari ini ya, sampai di jam 8 lebih 55 menit ya. Nanti yang akan berbagi cerita ya, berbagi banyak hal tentang menelisik amanat atau pesan dalam puisi itu ada bersama dengan Kakak Enong Yonson ya, selaku penulis dan juga penyair asal dari Nusa Tenggara Timur ya. Dan malam hari ini Koton juga sudah kedatangan ketemu narasumber Kakak Nong yang biasa disapa ya di studio Perempat RRI Kupang ini ya. Dan beta langsung sapa ya, beta pung Kakak Nong ini ya, di yang sudah hadir di studio Perempat RRI Kupang. Halo, selamat malam Kakak Nong, bagaimana kabarnya?
2: Halo, selamat malam.
1: Oke, lupa kasih naik ini pider suaranya.
2: Ya. Selamat malam Kakak Daten, kabarnya baik, apalagi kalau kita bicara puisi dan malam minggu. Itu sebenarnya dua hal yang tidak bisa dilepas pisahkan.
1: Okay.
2: Karena puisi itu adalah rasa dan malam minggu itu juga rasa sebenarnya.
1: Kayaknya ini kayaknya topik ini belum pernah diangkat juga ya.
2: Betul ya.
1: Antara puisi dan malam minggu.
2: Betul.
1: Kayaknya kau harus mencari ini bahasa yang pas begitu, bahasa sesuai dengan bahasa-bahasa puisi begitu.
2: Betul.
1: Oke, okay, ini sudah ada ini ya. Baik-baik. Oke. Okay. Kakak Nong, ini malam kau mau buat cerita soal menelisik amanat atau pesan dalam puisi ini. Tapi ini amanat dan pesan ini sama saja toh Kakak Nong, dan bagaimana Kotong bisa apa ya mengetahui begitu ya konsepnya begitu, konsep amanat atau pesan di dalam puisi itu seperti apa ini Kakak Nong?
2: Yang pertama Kakak Daten, amanat itu sama dengan pesan. Sehingga benar apa yang disampaikan oleh Kakak Daten tadi itu amanat atau pesan. Ketika kita menggunakan konjungsi atau, berarti dua konsep yang kita sampaikan itu memiliki makna yang bersifat sinonim. Artinya memiliki makna yang mirip atau sama, seperti itu. Lalu sebelum kita mulai bicara tentang apa itu pesan atau apa itu amanat, saya ingin sampaikan bahwa ketika kita berbicara pesan atau amanat, itu kita berbicara jiwa dari puisi itu. Puisi itu tidak lahir tanpa pesan, tidak hadir tanpa kekosongan budaya. Jadi kalau kita baca apa yang ditulis oleh Roman Jakobson, puisi itu lahir karena adanya niat yang ingin diungkapkan oleh penyair kepada pembaca. Dan niat itu muncul dalam bentuk pesan atau amanat yang akan kita sampaikan gambaran-gambarannya pada malam hari ini. Tetapi saya ingin mulai dengan dasar utamanya Kak Daten. Pembicaraan tentang pesan atau amanat terutama dalam tema kita pada malam ini, minggu ini, itu sebenarnya merujuk pada dua hal. Mengapa dan untuk apa? Mengapa puisi itu hadir dan untuk apa puisi itu hadir? Jadi pertanyaan mengapa itu menggiring kita untuk menceritakan tentang esensi dari puisi itu. Sementara untuk apa itu membawa kita untuk membahas tentang eksistensi puisi itu. Jadi esensi itu tentang adanya puisi. Sementara eksistensi itu tentang keberadaannya seperti apa. Karena kadang kita ada tetapi tidak berada. Saya berikan contoh, mungkin kita sedang bersama dengan seseorang, tetapi dia itu sebatas ada, dia tidak hadir. Ada dan hadir itu hal yang berbeda. Jadi ada itu kita senyum bersama, kita mungkin lihat laut bersama, tetapi hadir itu kita bisa merasakan nikmat yang sama ketika kita melihat laut, atau kita bisa menemukan irama yang sama ketika kita menikmati senja. Jadi mengapa dan untuk apa itu yang membuat puisi itu indah sebagai sesuatu yang hidup di dalam rasa, di dalam imajinasi, dan di dalam perjalanan sebagai arah. Itu yang utama Kakak. Kakak Daten.
1: Nah, untuk membuat puisi itu indah begitu ya, dan memiliki amanat atau pesan yang sampai kepada pembacanya begitu, otomatis pasti si pembaca juga harus bisa memahami begitu ya, supaya sonde ada tumpang tindih begitu ya, untuk menelisik ataupun apa ya, menilai ataupun memahami isi dari puisi itu ya, itu Kotong harus buat seperti apa supaya Kotong bisa memahami, mungkin dari sisi temanya ya, dari suasananya, kemudian dari apalagi maknanya begitu, itu seperti apa itu Kak Kenal?
2: Baik, saya pikir pertanyaan ini sangat substansial ya. Karena kita tumpang tindih dalam menerjemahkan amanat dengan tema, dengan makna, dengan suasana, bahkan nada. Itu kadang-kadang kita memberikan konsep yang sama tentang aspek-aspek itu. Padahal pada dasarnya aspek-aspek yang kita sebutkan itu jauh berbeda konsepnya. Yang pertama saya ingin jelaskan tentang amanat dulu. Apa sih sebenarnya amanat di dalam puisi? Betul. Jadi amanat itu sama dengan pesan, ajakan, atau semacam sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada penyair melalui puisinya. Dan sesuatu itu biasanya tampil itu tersirat, bukan tersurat. Jadi untuk menemukan pesan atau menemukan amanat, seorang pembaca puisi harus membacanya berkali-kali. Okay. Lalu melihat apa yang sebenarnya diendapkan penyair di dalam puisi itu. Karena kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Sapardi Djoko Damono, seorang sastrawan luar biasa, salah satu puisi yang sering dibacakan oleh banyak orang itu adalah Selain Hujan di Bulan Juni, Juga Aku Ingin, itu sering dibacakan, itu Sapardi Djoko Damono. Beliau mengatakan bahwa puisi itu kita tulis begini dengan maksud begitu. Tulis begini dengan maksud begitu. Artinya bahwa apa yang ditulis di dalam puisi itu pesannya tidak seperti yang tertulis. Pesannya itu tersirat. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, menarik sekali ketika Kakak Daten mengajukan pertanyaan tentang apakah sama amanat sama dengan makna, sama dengan suasana, itu sungguh jauh berbeda. Kalau kita lihat misalnya tema. Tema itu puisi ini bicara tentang apa? Jadi Aku Ingin itu bicara tentang cinta. Tapi itu temanya. Apakah pesannya tentang cinta? Kan belum tentu. Kita akan lihat sebentar, kita akan bedah pelan-pelan. Kemudian ketika kita bicara tentang makna, itu bicara tentang apa yang terkandung. Jadi tema itu, puisi ini bicara tentang apa, kemudian makna itu apa yang terkandung di dalam puisinya, kemudian suasana itu perasaan apa yang timbul dari puisi itu, entah itu muncul sebagai bentuk originalitas puisi itu, atau muncul sebagai efek yang dirasakan oleh pembaca. Lalu yang berikut, nada. Nada itu tentang sikap penyair di dalam puisinya. Apakah penyair itu pro terhadap masyarakat atau pro terhadap sesuatu yang lain misalnya. Kita lihat saja seperti puisi Aku, karya Khairil Anwar. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Artinya penyair itu memberi nada keberpihakan terhadap perjuangan. Jadi ketika kita membaca nada dari puisi itu, maka kita membaca keberpihakan penyair di dalam karyanya. Lalu amanat itu adalah pesan. Pesan apa yang terkandung di dalam puisi itu. Jadi antara tema, makna, kemudian suasana, nada, dan amanat itu adalah 5 aspek yang jauh berbeda. Inilah alasan mengapa pemahaman kita tentang sastra itu memang sangat minim, karena kita gagal menemukan perbedaan dari 5 konsep yang kita diskusikan malam hari ini.
1: Berarti Kotong jangan sampai salah dalam menerjemahkan amanat, tema, makna, suasana, dan juga nada itu ya.
2: Betul, betul. Karena di dalam puisi, hal seperti itu tidak diterima sebagai sebuah kekeliruan, tetapi keterlaluan. karena itu berbeda, sungguh jauh berbeda. Kalau kita korelasikan dengan tes kompetensi akademik, nanti sebentar kita coba singgung sedikit. Itu kan untuk literasi, itu kan dua hal sebenarnya. Membaca teks informasi dan membaca teks sastra. Dan di dalam membaca teks sastra itu, salah satunya mereka menemukan tema, dan mereka juga membedakan mana amanat, mana suasana, mana nada. Dan itu kita gagal di dalam rapor pendidikan kita baca itu, anak-anak kita gagal menemukan perbedaan-perbedaan itu.
1: Oke, perbedaan dalam membacakan sastra dan juga membacakan apa tadi?
2: Teks informasi. Tetapi di dalam membaca sastra itu kan ada teks sastranya berupa cerpen, kutipan novel, kemudian puisi, dan lebih banyak puisi. Dan di dalam puisi itu kan yang ditanyakan itu amanatnya, kemudian nadanya, suasananya, maknanya, temanya. Anak-anak gagal untuk menemukan perbedaan antara konsep suasana, konsep amanat, konsep tema dan makna di dalam puisi itu. Kadang pertanyaannya berupa amanat, mereka jawab makna. dan seterusnya. Dan hal ini yang menjadi keseriusan kita untuk menggiring anak-anak belajar memahami puisi itu secara total.
1: Oke, mungkin ada contoh sederhana begitu Kakak Nong untuk Kakak Nong sebagai pembaca begitu buat adik-adik juga yang lagi mendengarkan kecapi ini ya Kakak Nong, mungkin ada contoh-contoh sederhana begitu supaya Kotong itu bisa tahu caranya untuk menemukan amanat atau pesan yang ada dalam puisi ya, baik itu temanya juga, maknanya, suasananya, nada begitu. Itu mungkin ada contoh-contoh sederhana begitu Kakak Nong.
2: Kalau teks informasi kita bisa membaca satu paragraf untuk menemukan pesan yang ada di dalam keseluruhan paragraf itu. Tetapi puisi tidak. Kita tidak bisa membaca 1-2 kalimat untuk menerjemahkan pesan puisi itu secara keseluruhan.
1: Harus baca secara keseluruhan.
2: Secara utuh. Oke. Karena setiap baris dalam puisi itu memiliki dramaturgi dan juga pesan yang berbeda. Apalagi puisi itu dibacakan. Bahkan nada yang disampaikan oleh pembaca itu memberikan pesan yang berbeda. Jadi ketika puisi yang sama dibacakan oleh dua orang yang berbeda, itu bisa memberikan makna yang berbeda karena ekspresi dan nada yang dibawakan oleh kedua pembaca itu berbeda. Saran kita ketika anak-anak itu belajar untuk memahami makna, kemudian tema, suasana, dan juga amanat yang kita diskusikan ini, bacalah puisi itu secara berulang-ulang. Lalu lihat puisi itu ditulis oleh siapa, tahun berapa, dan pada waktu itu ada peristiwa apa. Jadi biasanya para penyair itu menulis itu karena memang ada hal yang mereka endapkan di dalam puisi. Tadi lupa saya jelaskan. Kalau kita lihat tentang amanat itu, Kak Kedaten, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Ignaz Kleden. Ignaz Kleden itu mengatakan begini, seorang penyair itu memutuskan untuk menulis karena dia memiliki 3 kegelisahan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi 3 kegelisahan itulah yang menggiring seseorang penyair untuk menulis puisi. Yang pertama itu adalah kegelisahan eksistensial. Okay. Kegelisahan eksistensial itu dia bertanya tentang dirinya sendiri. Mengapa saya hidup dan untuk apa saya hidup? Dan contoh-contoh puisi tentang kegelisahan eksistensial itu, salah satunya itu adalah puisi Aku yang ditulis oleh Hairan Anwar. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang berikutnya itu adalah kegelisahan politik. Kegelisahan politik itu kan menurut Ignaz Kleden bahwa hidup kita itu dikendalikan oleh politik. Beras oleh politik, kebijakan oleh politik, jalan raya oleh politik,
1: semuanya.
2: Bahkan sekolah juga oleh politik, dan seterusnya. Bahkan di dalam ngobrol-ngobrol santai, itu beberapa sastrawan itu sampai mempertanyakan seperti ini. Pendidikan kita ini, kurikulum kita ini, apakah produk pendidikan atau produk politik? Jadi ada yang sampai membicarakan hal seserius itu di dalam dunia sastra. Kemudian yang ketiga, itu adalah kegelisahan metafisik. Kegelisahan metafisik itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Makanya kita mengenal ada puisi, Tuhan dalam termangu aku masih menyebut namamu, biar susah sungguh, dan seterusnya. Atau puisi-puisinya seperti, saya senang puisi ini, Tuhan kunci di balik pintu dan pintu terkunci. Bayangkan puisinya sangat sederhana, Tuhan kunci di balik pintu dan pintu terkunci. Lalu apa pesannya coba? Kita bayangkan kunci di balik pintu dan pintu terkunci. Artinya kita tidak bisa membuka pintu itu lagi kan?
1: Betul.
2: Karena kuncinya ada di balik pintu dan pintunya terkunci. Itu pesannya bahwa ketika kita ingin bertobat, pintu pertobatan itu sudah tertutup rapat. Artinya bahwa penyesalan kita itu selalu datang terlambat. Dan itu ada di dalam puisi yang sangat sederhana, Tuhan kunci di balik pintu dan pintu terkunci. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya ingin kita sampaikan kepada para penikmat sastra, bahkan orang-orang yang jatuh cinta dalam dunia sastra, karena sastra itu melatih kita untuk peka terhadap alam semesta, untuk peka terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab sastra adalah diri kita itu sebenarnya.
1: Oke, okay. Itu sudah termasuk dalam apa ya, istilahnya wujud amanat atau?
2: Wujud amanat beda. Kalau kita beda bicara lagi. Ya.
1: Okay. Kalau kita tapi tahan dulu
2: ya.
1: untuk wujud amanatnya ya. Kakak Nong. Ini beta punya satu puisi dari Kakak Nong yang dibacakan oleh Kakak Ominggita ini. atau kakak Umi kita yang membacakan salah satu karya dari kakak Nong yang judulnya itu Pada Retak Telapak Kakimu Yang Renta Surgaku Masih Kudus ini ya. Dan buat bapak mama, kakak Nong, kakak Nona semua yang penasaran dengan ketempung obrolan ya tentang menelisik amanat atau pesan dalam puisi itu seperti apa, dan yang mau tanya-tanya juga tentang salah satu karya dari kakak Nong juga, apa pesan ataupun apa amanat yang ada dalam puisi dari kakak Nong yang akan dibacakan oleh kakak Uming kita tentang Pada Retak Telapak Kakimu Yang Renta Surgaku Masih Kudus. Ya nanti bisa tanya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499.
0: Pada retak telapak kakimu yang renta, surgaku masih kudus. Karya E. Nong Yonson. Di pematang sawah yang tandus, ibuku berkisah tentang sepasang burung pipit berdada kuning pada pohon dengan ranting-ranting kering nan rapuh, tentang kemesraan. Ibuku berkisah dengan senyum tentang ranting kering nan rapuh. Ibuku sejenak terdiam, mengambil segenggam tanah tandus di hadapannya, menempel lekat pada dada tipisku yang datar. Ia lalu berpesan, seperti tandus pada pematang dan sawah ini, seperti kering pada ranting yang rapuh, seperti kita di antara harapan dan kenyataan, aku merasa tidak melahirkan jiwa yang rapuh, raga yang lemah, impian yang parah. Aku melahirkan air untuk pematang dan sawah ini. Aku melahirkan kuat untuk ranting pada pepohonan. Aku melahirkan harapan yang hidup pada setiap kenyataan. Aku melahirkanmu dengan sakit, dengan jerit, sakit, luka, jahitan, dan tanpa kunjungan selain ayahmu. Dan pada hari ketika kau bisa bicara, kau menyebut jelas papa dalam peluk dan ciumku. Aku pun berteriak, ibu, ibu, aku mencintaimu. Sambil kukucup retak telapak kakinya yang renta, ia memberikan sisa tanah dari genggamannya untukku. Letakkan ini dimanapun kau mau dan sampaikanlah aku mau hidup darimu. Kupang 10/10/2021.
1: Wah. Pada retak telapak kakimu yang rentas surgaku masih kudus, dibacakan oleh kakak Oming kita. Ini salah satu karya terbaik dari kakak Nong ya. Dan luar biasa puisinya ini. Dan kalau boleh tahu kakak Nong, ini puisi. Tadi ada salah satu lirik ya yang beta suka juga. Kalau tidak salah itu aku merasa tidak melahirkan raga yang rapuh kalau tidak salah. Betul. Iya, itu salah satu lirik ya. Lirik aku merasa tidak melahirkan raga yang rapuh, dan juga ada yang paling terakhir itu, ia memberikan sisa tanah dari genggamannya. Ini luar biasa ini Kak Kenong. Oke, boleh silakan ini walaupun ini Kak Kenong pun puisi, tapi bolehlah kasih tahu ini pesan apa yang ada di dalam puisi ini, amanatnya ini seperti apa ini Kak Kenong yang ingin disampaikan.
2: Baik, saya ingin menyampaikan itu sebagai penikmat puisi yang baru saja dibacakan oleh kakak Oming kita. Saya tidak ingin menyampaikan sebagai penulis.
1: Okay.
2: Karena biasanya dalam konsep sastra, ketika penulis itu selesai menulis puisinya, dan puisi itu sudah diterbitkan, maka penulis itu sudah mati bersama puisi itu. Jadi ketika dia mau membacakan kembali atau bahkan menceritakan kembali, dia tetap menceritakan sebagai penikmat puisi yang dibacakan atau sebagai pembaca itu sendiri.
1: Oke.
2: Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan oleh para sastrawan, bahwa puisi itu tidak lahir dari kekosongan budaya, puisi itu tidak hadir dari kehampaan maksud. Puisi itu sebenarnya irama rasa yang diendapkan penyair untuk dinikmati maksud, pesan oleh setiap pendengar dan pembaca. Kalau kita melihat dari amanat, amanat apa yang sebenarnya paling kuat ketika kita mendengarkan puisi itu? Yang pertama itu adalah cinta ibu itu tak terhingga. Jadi kalau kita mendengarkan baris-baris terakhir, ketika anaknya mulai bicara pertama kali,
1: betul,
2: lalu anaknya menyebut papa, betapa gersangnya hati ibu ketika dia mengandung 9 bulan 10 hari, kemudian ketika anak itu dia bertempur dengan takdirnya, kemudian ketika anaknya bicara lalu orang pertama yang dia sapa adalah papa. Beberapa ibu gagal menerjemahkan itu. Sebenarnya anak menyapa papa itu bukan anak lupa ibu, tetapi anak dengan ibu itu sudah ada dalam satu kesatuan. Jadi dia merasa bahwa di dalam dirinya itu sebenarnya ibu, sehingga dia menyapa seseorang yang ada di eksternal dari dirinya. Dan eksternal dirinya yang selalu menemani dalam perjalanan hidup selama dari 9 bulan 10 hari itu adalah ayah. Maka dia memanggil papa. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya kita riset untuk kita hadirkan sebagai pesan paling luar biasa. Lalu saya coba korelasikan dengan wujud-wujud amanat di dalam puisi itu.
1: Boleh.
2: Nah, wujud-wujud amanat itu yang paling pertama itu sebenarnya nasihat yang dalam bentuk metafora. Nasihat tapi dalam bentuk metafora, pengandaian. Makanya tadi kita dengar, aku tidak melahirkan jiwa yang rapuh, aku tidak melahirkan raga yang parah, aku melahirkan pematang untuk sawah ini. Bayangkan ibu melahirkan pematang untuk sawah, lalu dia melahirkan air untuk sawah dan seterusnya. Itu kan simbol, simbol dari pengorbanan seorang ibu terhadap kehidupan yang ada di semesta ini. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan Kak Daten, setiap perempuan itu selalu istimewa di dalam semesta ini. Perempuan yang tidak melahirkan sosok, dia melahirkan cinta. Jadi perempuan selalu melahirkan dua warna. Yang pertama dia melahirkan sosok untuk keberlanjutan semesta ini. Yang kedua dia melahirkan cinta untuk warna-warna keindahan dari alam semesta ini. Jadi dua hal ini yang menjadi tulang punggung dari puisi itu sebenarnya. Dan kalau kita lihat yang pesan paling menarik itu dari pembacaan puisi tadi itu, terakhir itu dia memberikan sisa genggaman tanah. Sisa genggaman tanah itu sama dengan sisa dari jiwanya di saat dia melahirkan. Karena di saat dia melahirkan itu kan dia sedang bertarung dengan takdir. Antara dia melahirkan kehidupan atau dia mengakhiri kehidupan. Jadi dia memberikan sisa, itu adalah sisa dari harapan hidup di saat dia melahirkan. Betapa luar biasanya pesan yang tersampaikan, yang kita dengarkan melalui puisi yang dibacakan oleh Koming kita. Dan seperti itu cara kita menerjemahkan pesan-pesan di dalam puisi sebagai seorang penikmat sastra sebenarnya.
1: Dan Koton sebagai pembaca juga harus bisa memahami.
2: Betul. Ya,
1: harus bisa memahami dan juga bisa menemukan amanat apa atau pesan apa yang ada di dalam puisi itu.
2: Betul sekali.
1: Tapi jangan lupa juga harus baca berulang kali supaya yeah, bisa memang bisa paham begitu.
2: Yeah.
1: Maksud dari ini puisi apa ya. Nah,
2: karena ketika pembaca itu gagal menjadi puisi itu sendiri, maka dia gagal menyampaikan pesan yang terkandung di dalam puisi. Itulah alasan setiap pembaca harus memiliki kompetensi penafsiran. Jadi penafsiran dan interpretasi itu adalah dua kompetensi yang harus dimiliki oleh pembaca agar pesannya yang ada di dalam puisi itu utuh tersampaikan kepada penikmat-penikmat sastra.
1: Betul, ya. Setuju itu kalau kalau seperti itu Kak Kanong. Dan ini menarik juga ya kalau kita baca cerita omong soal amanat atau pesan dalam puisi, dan otomatis pasti semua puisi itu memiliki amanat atau memiliki pesan di dalam puisi ketika seorang penyair itu menuliskan, menuangkan isi dari hatinya, isi dari kepalanya begitu, yang ingin disampaikan di dalam sebuah puisi pasti ada pesan dan, ataupun amanat begitu ya Kak Kanong. Tapi Koton juga jangan lupa ini, jangan lupa bahwa puisi itu terdiri dari majas ya begitu.
2: Betul.
1: Itu Koton harus berdiri dari majas-majas. Nah kalau yang paling kental begitu, paling kental yang berisi tentang amanat atau pesan ini dalam penggunaan majas, majas apa? Tadi sudah sempat singgung juga ada metafora tadi.
2: Iya.
1: Itu selain metafora mungkin ada lagi?
2: Personifikasi biasanya muncul muncul lebih sering. Personifikasi itu bagaimana kita menghadirkan benda mati untuk menggambarkan kehidupan. Makanya tadi itu pematang, kemudian tanah,
1: betul,
2: kemudian beberapa jarum dan seterusnya. Itu untuk menggambarkan itu. Lalu yang berikutnya itu adalah lebih elegan munculnya itu adalah paradoks sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi paradoks itu kita tidak memiliki pilihan untuk memilih, kita tidak punya pilihan untuk memilih, tetapi kita menikmati fakta yang ditampilkan oleh penyair. Contoh ya, ikan mencintai air, tetapi air merebusnya. Dedaunan merindukan angin, tetapi angin menjatuhkannya. Manusia mengidamankan tanah, tetapi tanah menguburkannya. Bayangkan itu kan sangat paradoks.
1: Betul.
2: Tetapi keparadoksan itu sangat nikmat untuk kita dengarkan dan kita resapkan, resapi maknanya. dan hal-hal seperti ini yang selalu dipilih penyair untuk menghadirkan kedalaman pesan. Dan kedalaman pesan yang hadir melalui metafora, hadir melalui personifikasi, bahkan hadir melalui paradoks, itu memang sangat khas untuk memberi ruang renung bagi pembaca dalam mencerna pesan-pesan yang ada di dalam puisi itu.
1: Oke, dan ada satu hal juga yang hampir Koton terlewatkan begitu ya Kak Kanong, ini soal akibatnya begitu. Akibat ketika Koton sebagai pembaca itu salah dalam memahami begitu. Itu apa akibatnya kalau Koton itu sebagai pembaca hanya memahami apa ya makna kata-katanya dalam puisi tanpa memahami amanatnya itu?
2: Sebenarnya setiap puisi itu istimewa pada setiap pembaca dan memiliki warna yang khas untuk setiap pembaca. Yang gagal itu adalah ketika pembaca lupa menelusuri latar belakang puisi itu ditulis.
1: Okay.
2: Jadi seperti puisi Aku Ingin misalnya. Aku Ingin itu kan banyak orang menerjemahkan bahwa itu adalah keikhlasan yang paling, proses melepaskan yang paling tulus ya. Dan kisah cinta yang paling tulus. Padahal Aku Ingin itu adalah patah hati yang paling sakit. Bukan cinta yang paling tulus, tapi patah hati yang paling sakit. Coba kita nikmati larik ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Bayangkan kata yang tak sempat diucapkan. Itu kan cinta yang tak sampai. Tetapi banyak orang menerjemahkan itu ketulusan cinta. Bahkan tahun 2015 ketika Joko Pinurbo dengan Sapardi Djoko Damono itu diwawancara oleh Najwa Shihab, itu bicara khusus salah satunya tentang puisi ini, Aku Ingin. Djoko Pinurbo itu kan mengidolakan Sapardi Djoko Damono. Sementara Sapardi Djoko Damono itu mengidolakan T.S. Eliot. Jadi penyair internasional ya. Lalu Djoko Pinurbo mengatakan bahwa ternyata cinta yang sederhana itu tidak sederhana menurut Djoko Pinurbo ketika dia membaca puisi itu. Lalu diberikan ruang oleh Najwa Shihab kepada Sapardi Djoko Damono. Lalu Sapardi mengatakan, tidak, itu cinta yang tidak sampai. Lalu beliau menjelaskan larik-larik itu. Dan larik-larik itulah yang malam ini saya jelaskan. Bahwa Aku Ingin yang selama ini diterjemahkan sebagai puisi cinta yang sangat indah, pengorbanan yang sangat tulus, ternyata itu adalah cinta yang tak sampai. Nah, kembali ke pertanyaan kekeratin tadi itu tentang bagaimana kalau pembaca itu keliru menafsirkan. Sama seperti itu. Aku Ingin itu kan diterjemahkan sebagai puisi cinta yang luar biasa. Padahal itu adalah cinta yang tak sampai. Itu adalah luka sebenarnya. Nah, tetapi puisi itu memang selalu indah dalam bentuk wajah-wajah yang berbeda. Di satu pembaca memberikan warna yang berbeda, pembaca lain memberikan warna yang berbeda. Intinya adalah kita cari tahu puisi itu dibuat oleh siapa, tahun berapa, dan ada fenomena apa yang diendapkan penyair di dalam karyanya.
1: Jadi seperti itu ya. Dan ketika Kotong mau menulis untuk menuangkan amanat ataupun menuangkan pesan di dalam puisi itu, apakah Kotong itu harus istilahnya terjatuh duluan kok di dalam keadaan yang memang Kotong bisa merefleksi begitu ya, ataupun Kotong harus bisa pokoknya Kotong harus bisa melihat kenapa Kotong bisa seperti ini ketika Kotong jatuh, ketika Kotong merasa pada keadaan yang down begitu ya. Contohnya kalau dalam hal cinta, Kotong harus putus cinta dulu, atau Kotong harus merasa kehilangan dulu orang terkasih begitu, baru Kotong bisa menuangkan amanat, bisa menuangkan pesannya, atau soalnya perlu ada dalam keadaan seperti itu Kotong sudah bisa menuangkan amanat atau pesan.
2: Baik, pertanyaan ini memang sangat menukik ya. Apakah semua penyair itu harus mengalami dulu untuk menulis? Tidak, penyair itu tidak harus mengalami dulu untuk menulis. Sama seperti ini, kita percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, ya tidak? Apakah kita harus mati dulu untuk mempercayai kehidupan setelah kematian? Kan tidak. Nah, penulis itu seperti itu, Kak Rogan, Kak Raten. Jadi mereka tidak harus tercebur dulu ke laut untuk tahu bahwa laut itu asin. Atau mereka tidak harus makan dulu garam untuk tahu bahwa garam itu asin. Tidak. Penulis itu selalu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam hal kepekaan. Jadi mendengarkan cerita orang saja, dia bisa menuliskan cerita itu, dan orang yang mengalami itu menangis membaca kisah itu. Padahal penulis biasa saja. Dia menulis biasa saja, dan orang itu menangis di situ. Penulis itu memiliki mata yang berbeda untuk melihat fakta. Penulis itu paham, karena setiap penulis itu selalu membaca Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant itu membagi fakta itu menjadi dua hal. Menjadi fenomena dan noumena. Fenomena itu apa yang dilihat oleh mata. Sementara, ya, fenomena. Ya. Sementara noumena itu apa yang dilihat oleh rasa. Dan penulis itu selalu melihat segala sesuatu bukan dengan mata sebagai fenomena, tetapi dengan rasa sebagai noumena. Dan rasa itulah yang menjadi kekuatan penulis untuk menghadirkan diksi-diksi, majas, imajinasi yang luar biasa di dalam karyanya, sehingga setiap pembaca yang menikmati karya itu bahkan mereka menjatuhkan air mata. Apakah penulis pernah mengalami? Tidak harus, karena penulis selalu melihat dengan rasa, baru dengan mata.
1: Naumena tadi itu. Baik Kak Kenong, ini berhubung waktunya juga sudah sangat mepet ini ya, sudah sangat terbatas untuk kebersamaan. Ini ada banyak hal juga, tapi satu hal juga yang Kotong jangan sampai lupa juga ya Kak Kenong, ada satu itu soal level ini. Kalau dalam menulis puisi kan ada levelnya begitu ya, ada level 1, 2, dan 3. Nah kalau soal ini, apakah level membaca puisi untuk menemukan amanat itu, adakah
2: Sebenarnya ada 5 level.
1: Oh, 5 level.
2: Dalam membaca puisi.
1: Oke, okay. Yang kalau, pertama boleh. Ya, ini ya, cukup ini, waktunya ya, cukup untuk.
2: Iya. Yang pertama itu adalah level 1 atau kita sebut dengan menemukan informasi. Jadi menemukan informasi itu kita hanya lihat puisi ini bicara tentang apa. Itu level 1. Level 2 itu memahami. Memahami itu kita sampai pada menemukan apa makna yang terkandung di dalam puisi. Itu level 2. Level 3 itu menafsirkan. Menafsirkan itu kita sudah menemukan pesan yang tersirat di dalam puisi itu. Level 4 itu mengevaluasi. Mengevaluasi itu bahkan kita menilai puisi ini lebih condong ke arah mana. Dan level yang paling tinggi itu menggeneralisasi. Menggeneralisasi itu kita bahkan menemukan fakta yang digambarkan penyair melalui puisi itu. Dan fakta itu bisa menggiring kita untuk emosi, untuk marah, untuk jengkel, atau untuk sedih, untuk kecewa, untuk iba, dan seterusnya. Jadi ada 5 level seseorang untuk menikmati puisi dan membaca memahami puisi. Semua orang bisa membaca, tetapi tidak setiap orang memahami isi puisi itu. Dan 5 level ini yang seharusnya kita tekankan kepada anak-anak kita, terutama anak SD, SMP, SMA, SMK, para mahasiswa, dan juga mahasiswa. Terutama SD, SMP, SMA, SMA, SMK, SLB, karena mereka akan bertengkar dengan puisi di dalam tes kompetensi akademik. Karena di tes kompetensi akademik itu kan ada, kalau sekarang itu, bahasa Indonesia itu sudah diinkludkan dengan literasi. Dan di dalam literasi itu ada 2 hal utama, yaitu membaca teks informasi dan membaca teks sastra. Di dalam membaca teks sastra itu, mereka harus menerjemahkan puisi ini secara totalitas agar jawaban mereka tidak keliru di dalam tes kompetensi itu, kakak Dante.
1: Oke. Nah, dari 5 level ini, kakak Nong, yang kakak Nong ini merasa apa ya, melihat begitu ya, melihat ketika si pembaca begitu ya membaca sastra gagal dalam menemukan 5 level ini.
2: Kita bahkan gagal mulai dari level 2.
1: Oh, level 2.
2: Level 2, 3, 4, 5. Kita itu mantap di level 1.
1: Oh, mantap
2: di. Ya. Cuman informasi. Menemukan informasi. Puisi ini bicara apa? Tetapi apa makna puisi ini bahkan kita gagal.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Apalagi menafsirkan, apa pesannya? Apalagi kita mengevaluasi, bahkan menggeneralisasi. Itu kita gagal dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan anak-anak, dalam melatih anak untuk membacakan puisi. Karena anak tidak bisa membacakan puisi secara total apabila dia tidak memahami, menafsirkan, bahkan menjadikan dirinya sebagai pesan. Untuk puisi, pesan dari puisi itu kepada penikmat sastra itu yang selalu kita temukan belum optimal ya.
1: Oke, okay, belum. Tapi sudah mengarah untuk sudah mengarah ke optimal.
2: Iya. Yeah. Semuanya itu tergantung seberapa sering anak itu digiring untuk menjadi puisi ketika membacakan puisi itu.
1: Oke okay deh, baiklah, terima kasih banyak Kak Kenong. Dan mungkin yang paling terakhir ya, sebagai closing statement juga, sebelum beta putarkan salah satu karya dari Kak Kenong juga yang dibacakan oleh Kakak Elvira ini. Ini soal perihal perempuan judulnya. Mungkin sedikit saja, boleh?
2: Perempuan itu sama dengan malam. Karena kita tidak bisa menebak apakah malam ini hujan, apakah malam ini dingin, apakah malam ini ada rembulan, ada bintang, atau mungkin sangat sunyi.
1: Pesan atau amanat yang ada
2: iya, di. Jadi perempuan itu misteri. Karena perempuan itu misteri, maka setiap orang itu harus memiliki banyak waktu untuk menerjemahkan misteri itu dalam kebersamaan. Karena kadang perempuan mengatakan tidak untuk ya, dan ya untuk tidak.
1: Oh, okay.
2: Dan itu adalah hal-hal yang paling unik ya dalam memahami seorang perempuan.
1: Oke okay deh, baik. Yang paling terakhir Kakak Nong, sebagai closing statement ini, apa yang ingin Kakak Nong sampaikan kepada penyair-penyair muda dari NTT dan juga buat ketompong adik-adik yang sedang mendengarkan ketompong obrolan kecapi ketompong baca puisi ini untuk bisa apa ya menemukan begitu dan juga oke okay, menemukan informasi, bukan hanya menemukan informasi saja tapi bisa memahami ya, bisa menafsir, mengevaluasi dan juga mengeneralisasi. Apa yang ingin Kakak Nong sampaikan kepada penyair muda dan juga kepada ketua adik-adik ini?
2: Membaca puisi itu sama dengan bermain Lego. Jadi kita harus butuh banyak waktu untuk menikmati proses. Elemen-elemen terbaik dalam puisi itu adalah bagian dari kesadaran kita untuk menafsirkan, untuk mengevaluasi, bahkan mengorganisasikan itu. Cara terbaik untuk menikmati puisi adalah dengan membacanya berkali-kali, dengan memahami maksudnya, dan dengan menjadi puisi itu sendiri ketika kita membacakan puisi itu kepada orang lain. Sebab pada dasarnya puisi itu tidak lahir tanpa pesan dan tidak hadir hampa amanat. Puisi adalah pesan dan amanat yang bicara.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak Nong ya, sudah berbagi banyak hal ini tentang menelisik amanat atau pesan dalam puisi di Ketong Obrolan Kecapi, Ketong Baca Puisi di malam hari ini. Terima kasih untuk waktunya Kakak Nong yang sudah bersedia datang ya. Dan sukses untuk aktivitas ke depan Kakak Nong ya. Dan salam puisi.
2: Salam puisi, sampai jumpa minggu depan.
1: Baik, Bapak Mama, Kakak Nong dan Kakak Nona semua, demikian tadi ya Ketong Obrolan bersama dengan Kakak Nong Yonson ya, selaku penyair dan juga penulis yang sudah berbagi banyak hal tentang menelisik amanat atau pesan dalam puisi ya. Sasando Malam masih terus menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Untuk itu pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT. Dan sebagai penutup ada salah satu karya dari Kakak Enong Yonson ini yang dibacakan oleh Kakak Elvira, Perihal Perempuan.
3: Perihal Perempuan. Jika kau mencintai pagi, perempuan bukanlah mentarinya. Ia adalah hangat yang kau rasa. Jika kau menyukai senja, perempuan bukanlah jingga. Ia adalah indah yang kau temukan. Jika kau berada di tepi mata air, perempuan bukanlah sejuk. Ia adalah jernih yang kau sentuh. Jika kau berlayar ke lautan lepas, perempuan bukanlah perahu. Ia adalah arah perjalanan. Jika kau candai perasaannya, perempuan bukan hanya rapuh, ia akan meratapi ketulusannya. Sebab ia perempuan. Ia adalah hangat, indah, jernih, arah, dan tulus.
4: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

kali torok torok tekop ho kali pau pau toenau bengkas kali dami mendim ho ko totos mesen mo mandite aku mangarasa berkak to amianak ho tang storok dami.

0: memotong atau menggunting kuku pada malam hari akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata ini hanya mitos, karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: DJ, aduh, bikin apa bawa-bawa kuku tebal begitu? Mesti pakai baju?
2: Ih, lucu. Ini namanya buku. Pernah lihat toh?
1: Pernah. Waktu ganjal pintu di beta po mampu rumah.
2: Astaga, Mina. Buku tuh bukan untuk menahan pintu. Isinya bisa bikin lu mengerti dunia. Minimal bikin lu kaya.
1: Hah? Memangnya bisa? Ada doi keluar, bukan masuk.
2: Nah itu, dari buku lu bisa belajar. Dari belajar, lu bisa kerja. Dari kerja, lu bisa punya duit. Dari duit, lu bisa beli buku lagi.
1: Jadi, semacam investasi begitu. Pinjam buku dong, menjangan yang tebal-tebal.
2: Oke, tapi jangan pakai ganjal pintu. Dibaca, biar pintar.

Selamat sore, saya Dunia Sadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Sno, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih dari kawasan 88 perempat dari Kupang Suara Budaya NTT. Satu lagu dari Kakak Gusti Senda berkolaborasi dengan Kakak Romi Keo, Silin Seok. Ini lagu menjadi lagu ya yang membuka ketempung acara kebersamaan di Basenggol Salam perempat dari Kupang yang sudah hadir kembali untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Yang mau bergabung selalu bisa di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-8334-99 dan juga di Facebook perempat dari Kupang karena status terbaru dari perempat juga sudah diposting ya. Ini beta terima doloh yang bergabung di line telepon. Halo, selamat malam, Basenggol Salam.
1: Senggol.
0: Senggol suko.
1: Helm dong.
0: Hai, helm. Terus kalau kau tempung bapak-bapak dari aparat kepolisian tahan beta, tanya helm di mana, be bilang apa?
1: Gue bilang son bawa helm.
0: Ah, son bawa helm, kar mana? Terus, itu kepala tuh? Besi atau batu?
1: Batu tuh.
0: Batu sapica kakak, apalagi kalau kepala. Jadi lebih baik sebagai pengendara yang baik harus pakai helm, jangan lupa surat-suratnya juga.
1: Betul. Wait, tapi bisa naksir dengan itu puisi tadi itu sangat bagus.
0: Oh, yang tadi.
1: Iya, yang kedatangan dengan kekanu. Bagus itu. Sangat bagus sekali.
0: Kakak Nong tuh dia pakar sudah soal puisi.
1: Itu sudah.
0: Kakak Nong puisi ini ada talalu ribu ratus.
1: Baru dipunya cara pembawaannya itu sangat bagus.
0: Tertarik cara untuk menulis puisi?
1: Tertarik tapi kepingin mendengar.
0: Kepingin iya toh mendengar terus menulis toh.
1: Itu sudah. Itu sebagai motivasi buat toh kaum iya. Muda semua.
0: Pokoknya tulis-tulis ah.
1: Itu sudah tulis-tulis apa yang ada.
0: Contohnya, contohnya kayak kotong belajar sepeda, belajar naik motor. Pertama kan kotong masih kasih turun kaki toh.
1: Itu sudah kenapa?
0: Hanya gigi satu, sa kotong kasih turun kaki, kotong gas-gas terus kotong tahan-tahan. Naik sepeda juga gitu. Kotong baru dayung satu kali kotong kaki turun. Lama-lama kan jadi toh.
1: Jadi sudah.
0: Sama juga kayak tulis puisi.
1: Kalau jatuh baru kotong bisa tahu. Soalnya mungkin kotong soalnya jatuh motor.
0: Iya.
1: Kan dari jatuh ya berapa tuh bisa tahu.
0: Tapi kalau untuk menuangkan amanat pesan yang ada dalam puisi kan kotong soalnya perlu jatuh dulu. Kotong harus bisa memahami saja begitu. Memahami betul. Kotong sudah bisa menuangkan. Betul. Sudah jadi satu puisi. Soalnya perlu panjang-panjang, soalnya perlu satu lembar kertas. 3-4 baris, 5 baris itu sudah jadi puisi. Soalnya perlu dia pun kata dong panjang-panjang. 4-5 kata, 5 baris itu sudah jadi puisi juga.
1: Cukup sudah. Nah, Senggol dong.
0: Senggol suka.
1: Lagu dulu.
0: Boleh. Mau yang mana? Di sini ada Stop Anto Kemari, Cinta Takandas, TB Anarusa, Katong Timur, Angin Malam, Anak Kekakea, dan juga Angkat Kaki Naik Kapal.
1: Cinta Suta Takandas. Soalnya bukan Cinta Suta Takandas.
0: Kau di mana Takandas nih?
1: Itu sudah mungkin tertakandas di mana-mana jadi
0: tertakandas di Teluk Kupang.
1: Itu di Teluk Kupang.
0: Atau ini takandas di apa? Laut Timur.
1: Oh, di Laut Timur beda yang kadang bercerita di jalur lain.
0: Kalau soal itu baru bercerita di jalur lain, eh.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti orang boleh ketemu pamer.
0: Oke deh. Baik.
1: Kakak apa kabar Karmano?
0: Sangat-sangat baik ini Kakak Fendi.
1: Wih, karate gimana kita tambah semangat deh.
0: Oh jelas dong.
1: Ini suhu makan berapa piring ya?
0: Beta ini hari bukan piring, beta ukuran bokor kakak. Bokor bacica.
1: Wih, berarti itu beras 3 kilo karate makan buang.
0: Bokor beras begitu sana cukup. Su bilang ini bempor ini bokor bacica.
1: Wih, nemat.
0: Oke, ini salamnya buat siapa?
1: Salam pertama buat Cek Adaten yang punya kuis malam ini, tetap semangat. Walaupun malam minggu tapi tidak mengurangi rasa hormat untuk teman Kotong. Dan Kotong juga tidak akan pernah bosan mendengarnya suaranya ke Adaten.
0: Okay.
1: Salam pertama buat Mama Del Lili Kubato yang lagi pantau. Dan ucapannya selamat malam. Kedua ada Kakak Saka di Pariti. 3 ada Pak Varian di Oi Pliki, keempat Abang John di Takari, kelima ada Mama Franz di Ale Rokoko, keenam ada Bapak Dion di Hane, tadi malam ada senggol saya, dan yang ketujuh biar dikasih di kakak Abang John di Takari. Plus minus buat Ibu Resmi, Ibu Resmi. Iya toh?
0: Iya.
1: Ibu Resmi Leker di Binilaka. Yang lain ada waktu bisa besok.
0: Baik, terima kasih.
1: Tetap semangat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat kakak Nona dan adik di rumah.
0: Oke. Okay.
1: Salam, salve.
0: Salam, salve. Terima kasih ya. Kakak Fendi dari Oeteta so bergabung. Halo, selamat malam Pak Senggol. Salam.
2: Selamat malam Kakak Daten.
0: Senggol dong. Senggol suko. Karena ame siapa di mana nih yo? Kakak Odi di Kokve. Kabar baik kok.
2: Kabar baik.
0: Amin. Ini malam mau dengar lagu yang mana?
2: Angkat kaki dari kapal.
0: Angkat kaki naik ke kapal. Oke, okay. Mau berlayar di mana kakak?
2: Rencana ke Kalibian kakak.
0: Di mana?
2: Kalibian.
0: Kalibian? Kalibian tuh di mana?
2: Maksudnya di Kalimantan.
0: Oh, kali. Oh, berpikir ada tempat baru lah. Mau pergi ketemu siapa di sana?
2: Tapi tidak kakak.
0: Oke. Baik.
2: Enak-enak kampung melari piko supaya orang perintah terlalu banyak.
0: Terus di situ sudah dapat perintah.
2: Perintahnya. Kerja keras. Kerjaan capek istirahat toh.
0: Kok di sana juga gitu toh, kalau kerja capek ya sudah istirahat.
2: Di sana orang perintah dipedoi.
0: Tapi kan kotong juga harus ini ya, tetap ini namanya juga kan kotong butuh ya. Namanya juga hidup, pasti harus mencari sesuatu yang lebih baik begitu.
2: Tak betul nasib bisa berubah.
0: Betul, setuju. Demi keluarga juga, kan begitu. Oke deh, Kakak Odi, mau salamnya buat siapa?
2: Oh ya, salam yang pertama buat Kakak Fendi yang barusan lewat, Kakak Yuven, Bapak Dan Dewan Lasi, Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam. Ataupun di Mutis, persentikasi selamat malam juga. Kakak Joy Molteng, selamat malam Kak Joy. Dan Kakak Fir di Kampung Aman. Kakak John Takari, Kakak Saka di Periti, Kakak Revan di Kulan. Bapak Miller Kose di Wapuro, selamat malam Bapak. Apa kabar? Sehat-sehat kok. Bapak Dion di Hane, Mbak Sheila, Kakak Nerva. Jadi Tofa bersama Kak Ana dan Bapak Maya di Van Muti. Selamat malam. Adik Melani di NBS. Sama Tumi. Ibu Wigat di Wonosogo. Buat semua-semua selamat malam.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kakak Raten, salam pulang atas di jalan.
0: Salam. Tadi mau minta lagu yang mana Kak Odi? Oke, keburu terputus ini ya. Terima kasih Kak Odi sudah bergabung di 0811-3820-1043. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
3: Senggol. Senggol dong.
0: Senggol suka.
3: Senggol karena orang Mantasi.
0: Oh, karena orang Mantasi. Jatuh ke sonde.
3: Jatuh karena ada tempat tidur nah.
0: Hari ini kabarnya baik kok Kakak Sicilia.
3: Baik.
0: Amin. Mau salam ke siapa Kakak Sicilia?
3: Salam buat Opa Miller bersama semua yang ada di Pura. Sama Elda di Tupa.
0: Iya.
3: Bapak Robin. Terus buat Kakak Oni yang berlewat ya.
0: Kakak Odi.
3: Malam. Oke, yang berlewat selamat malam. Salam kenal ya. Terus salam buat Mirfa di Katita, Milkili Jamplong. Terus buat Bapak Maye, salam kenal dari Nekonasapu di Mentasi. Terus salam juga buat Mbak Isila yang hilang kabar, eh. Terus salam Bapak Jonua, semua pendengar setia Perempat. Buat pengalih Witena juga, selamat malam. Semoga kamu sadar kamu punya perbuatannya kemarin itu. Dan salamnya buat semua saja yang lagi monitor.
0: Baik.
3: Buat Kadaten sebentar pulang, hati-hati di jalan, titip salam buat semua di buat adim di rumah.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Cecilia ya dari Mantasi sudah bergabung dan Kota Dengar Dolo, dua lagu yang berat yang putar, salah satunya itu dari Kota Mengkakak Maxi Banusu, Cinta Takandas.

Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun. Mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun zat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Perompak dari Rekopan Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan coba datang cek dulu di Facebook Perompak dari Rekopan. Sudah ada siapakah yang bergabung ya di ketemu sesi pertama sampai di jam 10 nanti ya. Dan ini sudah ada yang bergabung. Ada kakek Narsiwati yang mau bilang malam baik dari Oefenu Amarasi. Kemudian ada juga Umandala Sepoli. Malam baik kakek Daten. Salam buat semua-semua saya dan buat kakek Daten. Terima kasih Usinenon Okan Kit. Oke ya. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
1: Jadi mata di ketiting atau empat kali di hati.
0: Hanya Bapak Dion saja eh. Dan Bapak Dion juga selalu di hati.
1: Selalu di hati.
0: Iya.
1: Selamat ulang tahun ke 81, satu hari ini hari.
0: Kemarin kau ulang tahun Bapak.
1: Ulang tahun 81, satu hari ini satu kata.
0: Oke. Okay. Bapak ini kasih keliru beta eh.
1: Memang 81, satu hari ini hari.
0: Iya. Aduh. Bapak Dion,
1: apa kabar, kata?
0: Sangat-sangat baik. Leko ahoit.
1: Puji Tuhan.
0: Bapak sendiri kemana kabar?
1: Kabar dok lede, upah Tuhan.
0: Amin. Nah ini kan baru satu hari berlalu. Apa yang ingin Bapak sampaikan di momen yang berbahagia?
1: Berbahagia ini karena RRI ini lagi di udara, tetap di udara.
0: Ih mantap. Soalnya boleh turun-turun lah ya Bapak. So di udara berarti di udara terus, jangan turun-turun lah. Halo Bapak Dion. Halo Bapak Dion. Oke, nanti Bapak Dion boleh coba lagi ya karena suaranya tiba-tiba terputus ini ya. Datang coba terima dulu di 833-499. Halo, selamat malam Pak Senggol Salam.
2: Halo, selamat malam Pak Senggol Salam Kak Dateng.
0: Selamat malam juga Bapak yang suka bakas takuju. Indeng Bapak sapa di mana oh? Aduh, to omon dari Fatukanu tu kabar baik ko?
2: Reko kata.
0: Amin eh. Ini malam ada pantun yang siapa? Dari mama juga?
2: Ini pantun sebentar mama dan
0: ibu. Eh.
2: Habis dia juta lo.
0: Bete titip salam oh buat ini oh, mama oh.
2: Salam balik.
0: Becon dapat dengar.
3: Salam balik.
0: Baik. Selamat malam Mama Ani. Ini Tomon, mau dengar lagu yang mana toh?
2: Coba.
0: Di sini.
2: Ya, kan mana?
0: Iya, di sini ada yang judulnya Stop Pantau Kemari, TB Anarusa, Katong Timur, Angin Malam, Anak Kekake ya.
2: Anarusa.
0: Awi.
2: Kasih makan di daun kamiri. Kalau bisa naik pohon turun kembali menjadi jawan.
0: Iya tapi jangan kasih makan daun kemiri, nanti kemiri habis lah.
2: Itu dong kembali berarti kau tarik Bapak Dio itu.
0: Oke, ini mau salamnya buat siapa ini?
2: Tapi di hati milik di gunung. Bapak Mona hanya simpan di dalam hati, ingat jauh mata.
0: Mantap, baik. Oke, ini salamnya buat siapa, Tomon?
2: Salam pertama buat bapak-bapak dong di Melaka. Lagi om dong di rumah bapak ini lagi duduk santai-santai kemirasi ya, setengah seluki sa.
0: Setengah seluki tapi belum habis-habis dari tadi.
2: Belum.
0: Lanjut, buat siapa lagi?
2: Buat keluarga. Detan di Reklamo, Bapak Mondetan, Bapak Ufni Merabijala, Bapak Iwan Merabijala, buat keluarga Merabi semua-semua di Reklamo. Dan ketiga buat keluarga Al-Naven di Reklamo.
0: Oke.
2: Okay. Itu bergantung semuanya di Bapak... Dan nama siapa Leko?
0: Yang di mana?
2: familiar kalau saya masuk na oi tunggu pada datang timur udara di tengah lainnya. Buat keluar dari mana-mana, saya keluar semua karena malam ini banyak yang komen, nanti marah bilang, mohon ini sama kerja sendiri.
0: Baik, terima kasih To'o.
2: Ya, salam.
0: Salam, To'omon dari Fatukanutus bergabung ya. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
3: Salam, selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam juga orang Nefonono.
3: Apa kabar Kak Daten?
0: Leko ahoit mama.
3: Amin.
0: Mama sendiri kira mana kabar?
3: Kabar baik.
0: Oke. Ini malam kebetulan mama orang kedua jadi dapat lagu. Mau dengar lagu yang mana ini? Di sini ada yang judulnya Stop Anto Kemari, Katong Timur, Angin Malam, Anak Kekeke ya?
3: Angin Malam.
0: Angin Malam, oke. Okay. Salamnya buat siapa ini, Mama?
3: Salam yang pertama. Buat Bapak yang barusan lewat, itu Bapak siapa?
0: To'omon, Mama.
3: Ya, buat To'omon. Selamat malam, To'omon. Terus yang kedua, buat Bapak Nicholas Beni. Ada Kak Fat, ada Kak Epa, ada Bapak Yoel, ada Om Yusuf, ada Tante Ruth, Tante Riz yang punya Nenu.
0: Iya.
3: Dan Bapak Maia yang punya Panmuti, Mama Aile Niki Niki, Mama Jessie Lelogama, Mama Anita, Kak Udi, Kak Yufen, Kak Revan, Kak Ferdi, Kak Joy, Opa Miller, Oipura, Abang John Takari, Kamil Kicamplon.
0: Okay.
3: Dan buat semua Kakak Daten.
0: Baik, terima kasih.
3: Dan kalau yang bertugas, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.
3: Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya. Mama Erni dari Nefonono sudah bergabung ya. Nanti datang kembali lagi untuk bacakan yang sudah bergabung di Facebook dan juga terima yang sudah bergabung di line telepon. Tapi kita dengar dua lagu yang berada putar ini. Ada salah satu lagu dengan irama TB, siap-siap mengguncang ya suasana malam dari Bapak Mama Kakak Nyong Kakak Nona semua dari suaranya Kakak Rinto Nine, TB Anarusa.

0: karaoke sudah ada sekitar abad ke-17 dan dinyanyikan serta digunakan oleh suku Helong di Pulau Semau dalam beragam upacara adat maupun sebagai seni hiburan. Lagu ini awalnya digunakan oleh masyarakat suku Helong ketika seharian bekerja untuk melepas lelah. Suku Helong juga menyanyikan nyanyian ini untuk menghibur keluarga yang berduka. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mulai melatih nyanyian oke secara berkelompok, sehingga nyanyian ini dipakai oleh masyarakat Semau sebagai budaya dalam kehidupan mereka. Nyanyian oke adalah nyanyian jeritan atau ratapan suku Helong yang menceritakan suka duka yang dialami dalam kehidupan mereka di zaman dahulu. Nyanyian oke menggunakan bahasa kiasan atau bahasa adat untuk melambangkan atau mengungkapkan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan Katong sudah ada di sesi kedua ya. Sesi kedua ini sampai di jam 11 malam, jadi bapak mama kakaknya kakanona semua yang mau gabung masih tak lalu bisa di WhatsAppnya Perempat, di line telepon ya, dan juga di Facebook Perempat dari Kupang ya. Dan lagu-lagu juga ini datang sudah siap ya, khusus di sesi kedua. Jadi lagu di sesi kedua dan di sesi pertama itu beda. Kalau di sesi pertama mungkin iramanya itu sedikit baribut ya, tapi kalau sekarang di sesi kedua tuh kota bermain yang slow-slow sah. Yang sudah bergabung di 833499. Halo, selamat malam Pak Singkol Salam.
2: Halo, selamat malam Pak Dateng.
1: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
2: Om Batu Karang di Sulamu.
1: Orang Batu Karang di Sulamu.
2: Iya, Tata.
1: Bapak PU.
2: Iya, Tata.
1: Baiklah. Kermana kabar? Minami, Bapak Tanah.
2: Baik-baik, Tata.
1: Baik-baik, saya. Oke, ini malam lagi pantunya dengan siapa ini?
2: Ya.
1: Ini malam lagi pantunya dengan siapa?
2: Ini dengan mertua ini, Tata.
1: Dengan siapa?
2: Dengan mamtua di samping.
1: Oh, di mamtua. Titip salam, eh.
2: Iya.
1: So, kasih tahu kok belum, sampai belum kasih tahu, hanya bilang iya saja nih.
2: Sudah ada dengar, Kakak.
1: Oke deh.
2: Ketawa.
1: Iya, Bapak PU, ini Bapak PU orang pertama di sesi kedua, mau dengar lagu yang mana? Di sini lagu yang beta siap tuh ada yang judulnya Mama Bongge, Tuhan Restui Kisah Kami, Elemoto, Abut Apa, Tipu Rembulan, Rendo Haro, kemudian Amang Bano, Aues Pahelo, Ohilinia Kahilihau.
2: Tuhan Restui Kristu Kami.
1: Tuhan Restui Kisah Kami. Oke, okay. Salamnya buat siapa ini?
2: Salam yang pertama buat Kak Daten yang lagi bertugas. Selamat bertugas, Tuhan selalu memberkati.
1: Amin.
2: Pulang hati-hati di jalan, sampai di rumah ketemu keluarga, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera.
1: Amin.
2: Nah, yang berikut buat Kak Sisilia di Mantasi, Kak Jo di Molot Tengah, Pak Pemon di Batu Panutu, Mama Ilin di Niki-Niki, Mirku di Samplong, Pak Rindu di Dua Teta, Mama Cantika, Mama Dede dan Bapak Ben, Bunda Asmi, Bunda Natalia, Bung Margo, Bapak Peran, dan buat semua sakaka.
1: Baik, terima kasih.
2: Selamat malam, Kak Daten. Salam.
1: Oke, salam. Terima kasih ya. Bapak PU dari Sulamu bergabung di 833499. Satu lagi sebelum datang bacakan yang sudah bergabung di Facebook Perempat dari Kupang. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Iya, dengan siapa, dari mana ini?
3: Orang lama, tapi jarang bergabung.
1: Orang lama tapi jarang bergabung. Tapi santai lalu jarang, Juang.
3: Oh, sering tenang karena makanya kita jarang ngambil.
1: Minami Atana.
3: Mau dapat lagu, sini dapat, nak.
1: Ini kali dapat.
3: Minggu lalu, mah, mau sini angkat.
1: Tapi ini kali beta suka si hadiah ini, lagu ini, sudah dapat.
3: Lagu apa?
1: Yang di sini era Mama Bongge, Kalemoto, Abut Apa, Tipu Rembulan, Rendo Haro, Terlalu Lama Tunggu Kakak Datang, Aues Pahelo, Di Balik Rindu Ada Dusta, Ohilinia Kahilihau. Terlalu Lama Tunggu Kakak Datang.
3: Terlalu Lama Tunggu Kakak Datang.
1: Oke, okay, ini salamnya buat siapa?
3: Salam kasih Adi dan Kerujuan, selamat hati-hati. Pasti dingin juga, salam dari istri itu mulai sembilan belas, satu keluarga dong.
1: Oke. Okay.
3: Begitu ya, di sini salam kasih Meki, kene pernah salam kasih Meki Campo. Om siapa pernah lewat tadi?
1: Bapak PU dari Sulamu.
3: Salam kasih Bapak PU dari Sulamu juga. Salam kasih Bapak Maia Sumasa ke belum?
1: Bapak Maia belum.
3: Pak Milen, ini Om Halo Patuleu, ini Milen Mosabu, Lani Milen Mosabu, sama ini Jerry Otao, Van Pei, Jena Cafe, ini Jena Cafe Bung Sopo, ini Dani Patululi, begini sudah.
1: Terima kasih atau
3: sama-sama ingat selamat hati.
1: Oke. Baik, terima kasih Atomi dari NBS ini sudah bergabung di 833499. Beta baca dolo yang sudah bergabung di Facebook Perempat dari Kupang itu ada Ibu Resmi Leker, Senggol Dong, Amadaten, mau titip salam untuk Opa Miller, Kakak Fendi, Mama Kevin, Kakak Ellen, Mama Jesse, Mama Rian, Bapak Dion, Bapak Ma Iye, Mama Dewi, Kakak Yuven, Om Endang, Bunda Asmi, serta semua-semua sayang lagi pantau di alamat masing-masing. Salam, Amadaten. Dah, terima kasih ya Ibu Resmi Lecer dari Binila Kapan Voice bergabung. Kemudian ada juga ya dengan Opa Miller ini ya. Salam, selamat malam Kakak Daten. Beta mau senggol salam buat Ibu Resmi Lecer. Kakak Feni apa, Mama Erni, Mama Aileen, Abang John, Bapak Rianti, Mama Iye, Kakak Odi, Mama Francie, Bapak Ako, Bapak Dion. Pokoknya buat semua saja ya. Terima kasih Kakak Daten, salam santun Miller Kausnya sekeluarga. Terima kasih ya Opa Miller sudah bergabung di Facebook Perempat dari Kupang. Halo, selamat malam Mbak Senggol, salam.
4: Ya, selamat malam Kakak.
1: Iya, dengan siapa dari mana ini?
4: Dengan Bapak Ino di Supur.
1: Bapak
4: Ino.
1: Oh, Bapak Ino dari Supur. Kabar baik kok Bapak Ino?
4: Reko-reko
1: ya. Baik. Tapi kalau bahasa Amarasi tanya bilang kermana kabar?
4: Nareok tua.
1: Nareok tua. Apa ya kabar? Berarti kau jawab reko-reko ya?
4: Iya, iya.
1: Baik. Ini malam lagi pantunnya dengan siapa ini? Bapak ini.
4: Tua dan anak-anak.
1: Oke, lengkap semua ya. Bete titip salam buat semua ya Bapak Ino.
4: Ya, salam balik.
1: Ini Bapak Ino mau salamnya buat siapa?
4: Salam yang pertama buat Kakak Daten, sementara bertugas di studio. Yang kedua buat Mama Aileen Naresa.
1: Iya.
4: Tadi malam musik Naresa ada pizza-pizza kok. Kita di sini tuh.
1: Oke.
4: Yang berikut buat Bapak Miller, Pura.
1: Iya.
4: Bapak Maia di Panmuti. Abang John di Tapari. Bapak Dion di Hane. Mom Erni di Leponelo. Bapak Rianti di Prigi. Buat semua yang mendengar malam hari ini, semoga Tuhan memberkati

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos. Karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Saya Roy Bulan. Ucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik yang terpercaya untuk satu bangsa dan inspirasi masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kepentingan publik, memperkuat persatuan, serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen, dan berkualitas. Dirgahayu, LPP RRI ke-81, sekali di udara

0: Perempat dari Rekopan Suara Budaya NTT. Masih di Basenggol Salam. Dan Beta Cek Lai yang sudah bergabung di Facebook Perempat dari Kupang ya. Ada Feot Mese ini. Feot Mese, malam baik ke Kedaten. Beta titip salam buat semua-semua sakaka, buat kakak pulang hati-hati di jalan. Terima kasih, salam. Kembali terima kasih juga ya Feot Mese bergabung dan di 833499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo. Selamat malam Senggol Don.
0: Senggol Suko.
1: Iya, Senggol Don.
0: Iya, ini Beta bisa tebak karena orang poros tengah ini.
1: Tidak, orang Melaka.
0: Orang Melaka. Oh, sekarang ada di Melaka.
1: Ya, ada di Melaka.
0: Oke, berpikir di poros tengah sini.
1: Ya, saya ada di sini.
0: Liburan kok, Bapak?
1: Ya, liburan saja.
0: Iya. Kapan baliknya?
1: Tidak, beta nanti tanggal 19.
0: Oh, 19 baru kembali poros tengah kok?
1: Ya, tidak, 19 baru ke sana. Tanggal 18.
0: Oh, tanggal 18. Ini ke mana perjalanannya dari poros tengah sampai di Malaka ini? Aman-aman, Sako?
1: Ah, itu jalan aman, tapi ada dua kendaraan. Mau ikut rental boleh, mau ikut bis boleh. Mm-hmm. Kalau ikut rental, ikut boken.
0: Oke. Okay.
1: Selatan itu lebih cepat.
0: Mm-hmm. Dia penjalan aman kok menuju ke di sana?
1: Kalau di boken itu aman.
0: Berpikir harus...
1: Kesa ya, kesa itu tetap aman.
0: Oke, berpikir harus silih-silih begitu.
1: Oh, tidak harus silih.
0: Oke, lurus-lurus
1: ya. Silih-silihnya hanya bok-bok saja.
0: Oh, bok-bok saya harus hati-hati di situ ya.
1: Hati-hati.
0: Baik, baik. Oke deh, Bapak Alo.
1: Ya.
0: Mau dengar lagu yang mana Bapak Alo? Di sini yang Beta siap tuh ada yang judulnya Mama Bonggik, Elemoto, Abut Apa, Tipu Rembulan, Rendo Haro, AWS Pahelo, Di Balik Rindu Ada Dusta, Ohilinia, Kahilihau.
1: Ohilinia.
0: Okay.
1: Saya pilih dia.
0: Saya pilih dia.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ohilinia itu saya pilih dia.
0: Oke. Okay. Saya pilih dia, dia pilih dia.
1: Ya, pilih saya.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa ini, Bapak?
1: Oh, yang pertama buat Pak Daten dulu.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Nanti kembali hati di jalan. Dan juga Bapak Ino, juga Mama Airin, juga yang Bapak Ino ikut itu siapa yang kasih salam itu? Saya tidak tahu ribu nama itu.
0: Yang di mana?
1: Yang Bapak Ino ikut itu.
0: Yang Bapak Ino ikut, Tommy.
1: Oh ya, selamat malam Tegal Senggol, selamat malam, terima kasih atas senggolanmu. Juga Bapak P.U. di Sulamu bilang di Batu Karang ini siapa
0: ini? Makanya Beto juga bingung ini di Batu Karang ini. Soalnya Batu Karang kan Kupang yang istilahnya. Kupang kan kota Karang.
1: Iya.
0: Ini Batu Karang, ini Batu Karang di mana? Ternyata di Sulamu.
1: Mana ini?
0: Baik, yang berikut Bapak.
1: Ya, selanjutnya untuk Fendi Bayo juga Bapak Miller, selamat malam juga. Nona Cecilia, Nona Telia Tole, juga Papa Endang, Capan Ragnamo, Mama Marlin, juga Mama Nana Nomlene, juga Mama Mary Nomlene, selamat malam, juga Mama Mary, Mama Dewi, juga Bapak Louis. Di Oeteta, anak Sende, juga Mama Anita yang selama ini tidak digabungkan lagi, tidak di Firbon juga tidak, di Proangpa juga tidak, selamat malam. Juga sama Papa Ako, Iman Rubelon, Bapak Sila, dan untuk semuanya saja.
0: Baik, terima kasih Bapak Alo.
1: Mama Desi, Lelo Gama.
0: Iya.
1: Ya, dia sering gabung itu, saya dengar.
0: Iya, betul.
1: Ya. Salam, selamat malam, saya menanti lagunya.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam, ya, kembali hati di jalan, tiba di rumah dengan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Ketemu keluarga.
0: Baik. Terima kasih ya Bapak Alo dari Malaka ini ya, sudah bergabung tadi di 8334-99. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam.
2: Selamat malam Kak Dasen.
0: Iya, selamat malam. Aduh, Kakak Ferdi ini suka ke Staputar Beta ya. Ini bisa sampai di ujung timur sana baru kembali datang di barat nih.
2: Iya.
0: Cerita di beta dari Kakak Ferdi dulu baru beta terus di Malaka.
2: Terus beta kan juga agak lambat sedikit juga kan.
0: Ah begitu. Berarti Kakak gaya lambat.
2: Iya.
0: Kabar baik kok Kakak Ferdi.
2: Kabar baik Kak Dasen.
0: Iya. Mau salamnya buat siapa ini?
2: Lagu.
0: Lagunya boleh, mau dengar yang mana?
2: Yang lagu nomor pertama Mama.
0: Mama Bongge.
2: Mama Uni.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat Kak Dasen sama teman-teman tertugas. Terus buat Bapak Alo Serang, terima kasih atas tenggolannya. Sekarang lagi di Melaka. Terus yang salam pertama buat Bapak Miki di Camplong, Miki Seko bersama Desna, bersama istri dan Oma semuanya di Camplong Walbi Oin.
0: Baik.
2: Terus buat Kak Saka Pariti, Revan Sulamu, terus buat Mama Erna Niponono, terus buat Dekun Nadu Anus yang ada di Atambua, Talakmen, selamat malam juga.
0: Baik.
2: Terus buat Tari Oibobo, Bunda Asmi, Kak John Sakari, John Samplong, terus Busta Joyce Molten.
0: Okay.
2: Odi
0: Kokveu,
2: Jovan Patutenu. Singkatnya semua saja.
0: Okay, terima kasih.
2: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam ya Kakak Ferdi dari Merdeka ini sudah bergabung. Kalau di WhatsApp-nya Perempat RRI Kupang itu sudah ada Kakak Rizky Oetpa di Oiba Jalan Murbei. Mau salam-salam saya buat seluruh pendengar setia Perempat Basenggol Salam di mana saja berada yang dapat dipantau pada malam hari ini. Buat seluruh orang rumah yang masih pada duduk baca rita, duduk santai, terkhususnya buat istri tercinta yang baru sah pulang kerja. Buat seluruh orang Oeba, Jalan Murbei, salam sehat sah. Dan juga salam sayang buat Opa John Liu dan Oma Agus Haba di Pariti, Kampung Baru, tetap sehat selalu. Dan yang terakhir buat Kakak Datin tetap semangat dalam tugasnya, Wisne Nonokan Git. Terima kasih ya. Kakak Rizky Oetpah di Jalan Murbei ya sudah bergabung di WhatsAppnya Perempat RRI Kupang. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam. Oke, nanti bisa dicoba lagi ya. Semoga ini suaranya bisa dapat dengar. Halo, selamat malam Mbak Sengkol Salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam Ju. Deng siapa di mana ini?
3: Ini dengan Joy dari Jalan Hati Sakit Tet Sanut Molo Tengah.
0: Oke, okay. Kakak Joy dari Jalan Hati Sakit eh?
3: Iya Kak Daten.
0: Baik. Oke, ini sakitnya dari kapan Kakak?
3: Sakitnya baru Kak Daten.
0: Oh baru. Berarti masih basah-basah ya?
3: Iya.
0: Belum kering ya? Padahal musim panas tapi belum kering ya?
3: Aduh Kak Daten, ini pilek batuk Kak Daten. Soalnya angin kencang ini Kak Daten.
0: Oh, oke. Okay. Harus banyak minum air es. Ah, salah bukan air es tapi air panas.
3: Aduh mau minum air es, Daten mati. Daten.
0: Jangan-jangan iko ya, air panas. Minum air air panas atau air hangat?
3: Daten.
0: Supaya itu tenggorokan enak, pileknya hilang, batuknya juga hilang dan bisa bekerja.
3: Amin Kak Daten.
0: Teh itu saya udah ada tunggu Kakak pun tangan no.
3: Ini masih lagi mau tanam lagi Kak Daten.
0: Kapan bisa panennya itu?
3: Sekitar bulan masuk tanggal muda bulan 11 panen.
0: tanggal muda. Berarti awal bulan 11 ya, awal bulan November.
3: Iya, iya kadat.
0: Oh, oke, ini masih cukup lama Joy ini. Masih 2 bulan nih.
3: Kadat.
0: Ya.
3: Kol. Sayur kol kadat jadi agak lama.
0: Oh, oke.
3: Okay. Kalau petai kumbang kadat 1 bulan lebih bisa kita panen
0: kadat. Mm-hmm. Itu Sony maksudnya ke mangga begitu kan ada musimnya begitu eh. Sekarang kan lagi musim mangga. Kalau untuk tanam sayur ini Sony kenal musim kol. Maksudnya kayak ini bulan tanam kol begitu. Asi itu bulan berikutnya lagi setelah panen di bulan November nanti tanam beda lagi atau tetap tanam kol.
3: Ini tanam campur-campur. Kadang soalnya kadang tanam sayur kumbang, tanam sayur kol. Pokoknya sayur kol 1000 lebih, kumbang 1000 lebih begitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh, beta pikir kalau tanam sayur nih pakai dia pemusim juga begitu. Sama kayak kalau tanam jagung, kacang begitu harus ada pemusim.
3: Ya, kadang. Soalnya kita hitung tanggal kalau kadang apa dan peta tanam itu kita ini hitung tanggal bapak kadang.
0: Iya, apalagi di musim panas begini nih. Yang penting rajin rawat nah, supaya dia tumbuh subur.
3: Iya kadaten. Di sini kadaten kalau cuy tidak bisa tanam sayur ke batang hijau kadaten hanya tanam sayur kumbang dengan kol. Nah sekarang saya ada tanam labu lagi kadaten. Soalnya labu juga ada harga. Labu Jepang.
0: Oh kadaten. Labu Jepang.
3: Iya.
0: Oke baik. Yang darah-darah tinggi dong makan. Saya ini labu Jepang darah turun memang.
3: Iya kadaten.
0: Oke okay, deh.
3: Dia berbuah kadaten tidak pilih musim juga.
0: Oh Sony pilih musim juga?
3: Kadaten yang penting kita rawat siram dan rawat kadaten.
0: Oke okay. Tapi harus buat deh apa istilahnya ke rumah para orang bilang ya?
3: Iya kadaten.
0: Supaya nade ini toh berbuahnya lebih baik lah itu.
3: Jepung daun kering itu kita apa kadaten kita kasih gunting apa kadaten supaya jangan ada daun kering yang dipakai penghalang begitu kalau ini kadaten dia tidak bisa berbuah juga kadaten.
0: Oke berarti harus rajin gunting deh pun daun kalau lias dia kayak semua kuning begitu gunting so atau ya,
3: gunting kasih jatuh semua kasih kadaten dia pun batang kering juga gunting kasih apa kadaten supaya dia tetap ini apa kalau tidak ini apa ulat yang putih-putih dong itu kadaten dia bisa makan buang batang jepung daun gitu.
0: Oke berarti ini dibutuhkan perawatan yang ekstra juga kalau mau bilang ya untuk labu Jepang ini ya
3: kadaten.
0: Oke deh sukses ya kakak Joy.
3: Amin puji Tuhan
0: kadaten. Iya. Mau salamnya buat siapa ini
3: ya, salam tujuh kampung kadaten supaya yang lain
0: oke siap.
3: Ya awalnya buat kadaten yang lagi bertugas, selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan sedih terpulang nanti hati dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati dan oma dan opa di rumah.
0: Baik.
3: Yang pertama buat Tuan Mese bersama Mama di Patung Yesenga, selamat malam, apa kabar. Terus yang kedua buat Bapak Aloteran, selamat malam juga. Terus yang ketiga buat Kak Firdi. Terus yang keempat buat Mama Aileen di Niki-Niki. Yang kelima buat Mama Jesse di Lelogama. Yang keenam buat Bung Milky di Camplong. Yang ketujuh buat semua saya yang lagi pantau proses dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Oke.
3: Okay. Selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Makasih, salam.
0: Terima kasih. Salam ya Kakak Joy. Dan sebelum beta putar dua lagu yang tadi sudah diminta. Ini ada kabar baik ini ya buat ketompo adik-adik dong yang SMA, SMK, MA dan juga sederajat ya. Buat yang punya jiwa seni ya, suka bergambar atau punya cerita yang mau disampaikan lewat warna ya. Ini sudah pun saat ya untuk menuangkan, menyalurkan kreativitasnya dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema utama radio ya. Ini lomba terbuka buat pelajar aktif ya, SMA, SMK, MA, dan sederajat secara berkelompok. Dengan anggota itu 3-5 orang. Jadi soalnya boleh lebih dari 5 orang ya, 3-5 orang. Nah, setiap sekolah itu dapat mengirimkan satu kelompok terbaiknya buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Dan Basodar Semuaju bebas ya memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang terpenting, karya harus original, kreatif, dan sesuai dengan tema. Jadi buat semuanya yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif, dan mau kasih tunjuk karya terbaik, ya boleh ya. Pendaftarannya itu masih dibuka sampai tanggal 14 September 2026. Jadi yang mau tanya-tanya untuk informasi lebih lanjut, Le, boleh menghubungi ya di nomor 0878-7447-7509. Ya, siapkan tim terbaik dari sekolahmu dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026.

sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Flobamora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.

0: matilah sengsaramu.
1: Rokok memang manis rasanya, tapi dia pembunuh nomor satu di dunia. Stop rokok untuk hidup lebih baik.

Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat. RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati.

Perompet RRI Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua, kalau lomba mural tadi itu ya didukung ya oleh Karang Taruna Kota Kupang ya. Ada juga ini donor darah dan cegah CKG ya RRI Fest 2026. Jadi buat Bapak Mama, kakaknya, kakak Nona semua ya, ada kegiatan menarik dan bermanfaat dalam rangka RRI Fest 2026. Itu di tanggal 15 September 2026 mulai jam 8 pagi di RRI Kupang ya. Jadi Kotong itu mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah ya, basodara semua juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis ya. Jadi mari datang di RRI Kupang pada 15 September 2026 jam 8 pagi, ajak keluarga, ajak sahabat, ajak teman-teman, ajak pasangan, gandengan, ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan Puskesmas Oebobo ya. Jadi ajak keluarga, ajak sahabat, ajak teman-teman, ajak gandengan, ajak pacar juga ya, untuk bisa ikut meramaikan ya RRI Fest 2026 dan juga bisa donor darah ya, dan bisa cek kesehatan gratis ya. Dan Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua, sondai rasa ya, kotong sudah ada di kotong penghujung kebersamaan di Basenggol Salam Perompet RRI Kupang, yang sudah bergabung di Facebook ya, di WhatsApp, di line telepon. Terima kasih untuk partisipasinya ya Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua yang sone beruntung untuk ini malam. Besok masih bisa bergabung lagi di jam yang sama, dari jam 9 sampai di jam 11 ya. Sekaligus datang juga mau pamit ini dari ruang dengar Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua ya. Pantau terus Perompet FM Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muri di Yesus, doera.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beberapa orang datang ke dalam hidup kita sebagai berkah. Beberapa datang ke dalam hidup kita sebagai pelajaran. Bunda Teresa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Manusia akan berubah dalam dua keadaan, jika kesadarannya meningkat dan jika hatinya hancur. Albert Einstein.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Ketika kita marah kepada seseorang, ingatlah bahwa dia bertindak demikian karena menurutnya itu benar. Jika kita memahami hal ini, amarah akan berubah menjadi pengertian. Epictetus.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Prombat, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani Bapak Mama Basodera, hari ini Minggu 13 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kasih tepuk tangan dan sorak-sorai sekali lagi. Kasih tahu kalian
2: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semuanya. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama Bapak Saudara di rangkaian informasi Sasando pagi ya. Dan ini pagi seperti biasa kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi. Ya, selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Informasi budaya akan menemani Bapak Mama Bapak Saudara. Dan yang pasti di hari yang baru ini tetap percaya bahwa selalu ada peluang baru ya. Selalu ada impian-impian yang akan diwujudkan. Dan tetap percaya bahwa sampai kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun ya, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan ketong sendirian. Tuhan memberkati kita.

Salam, selamat pagi, Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Pagi pada pagi hari ini bersama saya, Tabitha Apriana Blekut, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kota Kupang. Pagi hari ini saya mengajak Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan untuk kita sama-sama mengikuti Renungan Pagi-pagi ini yang saya ambil dari kitab Amsal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi yang indah, pagi yang cerah yang telah kami masuki pagi hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan sinar terang ilahimu hadir di dalam kehidupan kami. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh dipersatukan Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkannya, Bapa. Persatukanlah kami dalam firman-Mu. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Berbagai-bagai nasihat. Ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah saya, Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Baik, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, saya beri tema, belajarlah kepada semut. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan Amsal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, saya teringat akan masa kecil dulu masih menjadi seorang anak sekolah minggu. Masih segar dalam pikiran saya tentang sebuah lagu sekolah minggu yang mengatakan si semut yang kecil yang begitu rajin dalam mengumpulkan berkat makanan di saat musim panas. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Si semut yang kecil sedang, apakah kamu waktu musim panas kumpul rezeki? Allah Bapa pelihara dengan kasih sayangnya. Janganlah khawatir, Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong. Bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kita agar kita jangan khawatir akan hidup kita. Semut adalah makhluk yang kecil, yang sering dianggap remeh, namun Tuhan menjadikannya guru bagi manusia. Semut bekerja keras, hidup teratur, dan mempersiapkan masa depan. Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Di Merauke, daerah yang berada di Papua, terdapat musamus atau rumah semut yang menjadi salah satu ikon daerah. Bangunan alami itu menunjukkan bagaimana ribuan semut dapat bekerja bersama, membangun struktur yang kokoh dan bermanfaat bagi komunitas mereka. Masyarakat Timur juga mengenal hubungan

bahwa alam menyimpan banyak pengetahuan yang dapat dipelajari manusia. Semut mengajarkan kerja keras, kebersamaan, dan kemampuan membaca tanda-tanda alam. Di tengah berbagai krisis lingkungan, manusia sering bertindak seolah-olah dapat hidup sendiri. Padahal, keberlangsungan hidup manusia bergantung pada kerjasama dengan sesama dan dengan seluruh ciptaannya. Papa, Mama, Kakak, Nona, Kakak, Nyong yang diberkati Tuhan. Tuhan menciptakan semut bukan tanpa tujuan. Dari makhluk hidup yang kecil itu, kita dapat belajar bahwa masa depan yang baik dibangun melalui kerja kolektif, disiplin, dan juga kepedulian terhadap kehidupan bersama. Karena itu, Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak Papa Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Marilah kita hidup dan belajar kepada semut yang senantiasa, semut yang adalah makhluk yang kecil, namun yang memberi pelajaran yang berharga bagi kita tentang masa depan yang baik yang dibangun melalui kerja kolektif, disiplin, dan kepedulian terhadap kehidupan bersama di dalam keseharian hidup. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Belajarlah kepada semut. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami belajar dari semut yang tekun dan setia. Tolonglah kami membangun kebersamaan, bekerja dengan rajin, dan mempersiapkan masa depan yang baik bagi generasi mendatang. Amin.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menegaskan pentingnya peran Radio Republik Indonesia sebagai jembatan informasi publik dan sarana komunikasi pemerintah dengan masyarakat, khususnya di tengah kondisi NTT yang masih menghadapi dampak bencana gempa Flores. Penegasan tersebut disampaikan Joni Asadoma saat menghadiri penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81, sekaligus penyerahan donasi bagi para penyintas gempa Flores. Mengawali sambutannya, Joni Asadoma mengajak seluruh tamu undangan mengheningkan cipta dan mendoakan dua warga asal NTT dari 3 korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata saat menjalankan tugas di Papua. Ia menyampaikan duka mendalam serta mengecam aksi penembakan yang menewaskan 3 orang tersebut. Wakil Gubernur Joni Asadoma berharap aparat kepolisian segera menangkap para pelaku dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beralih ke informasi berikut. Kabupaten Sumba Barat Daya di Nusa Tenggara Timur memiliki banyak tempat bersejarah yang menarik. Salah satunya adalah Kampung Adat Mbuku Bani. Kampung ini terletak di Desa Atedalu, Kecamatan Kodi, dan berjarak sekitar 43 km dari Tambolaka, ibu kota Kabupaten Sumba Barat Daya. Nama Mbuku Bani memiliki arti yang unik, yakni kata buku berarti permainan yang dimenangkan, sedangkan Bani atau Kabani berarti laki-laki yang jantan. Gabungan nama ini menggambarkan semangat keberanian dan kemenangan warga kampung tersebut. Kampung Buku Bani dianggap sebagai kakak dari Kampung Tosi karena memiliki peran yang sangat penting dalam tradisi pasola. Disinilah para rato atau tokoh adat berkumpul untuk melakukan ritual marapu dan menentukan tanggal pelaksanaan pasola. Kemudian informasi ini akan disampaikan oleh Kampung Tosi yang memiliki kekuasaan untuk menyampaikan kepada khalayak umum. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Apa kabar? Beta berharap Bapak Mama dong baik-baik saja, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Semangat juga untuk menjalani aktivitasnya di hari Minggu ini, 13 September 2026. Ya, kalau ketong mbak omong tentang tanggal 13 ya, ataupun angka 13, sebagian orang menganggapnya bahwa angka 13 itu merupakan angka yang kurang bagus ya, atau dengan kata lain bahwa angka yang bisa membawa keburukan dalam hidup ataupun kesialan begitu ya. Ya, dan kalau bicara soal angka 13 ataupun angka-angka keramat lainnya, Bapak Mama, Bapak Saudara, percayakah bahwa angka 13 ini akan membawa keburukan dalam ketong punya hidup? Atau mungkin Bapak Mama merupakan tim yang percaya bahwa sudah semua angka itu sama ya, baik dari 1 ataupun dari 0 ya, sampai tak terhingga begitu, angka yang tak terhingga ya, itu merupakan angka yang biasa-biasa saja dan tidak perlu ditakuti. Silakan sampaikan komentarnya, mungkin pengalamannya juga ya. Mungkin ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya pengalaman dengan tanggal 13, putus cinta di tanggal 13 ya. Silakan sampaikan komentarnya, tanggapannya ya, pendapatnya melalui ketumpung line telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Line telepon masih sama, masih di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Helketa merupakan salah satu tahap yang harus dilalui sebelum acara malam adat untuk penyerahan mahar, yang dalam istilah di Timor disebut belis. Acara ini sebagai tahap pengenalan, di mana mempelai pria memperkenalkan calon istrinya kepada keluarganya. Begitupun sebaliknya. Tempat yang biasa dipilih untuk melakukan acara helketa adalah di pertengahan jalan antara rumah kedua mempelai, di mana terdapat pertemuan antara dua sungai besar. Prosesi helketa, menurut leluhur, menandakan kedua mempelai sudah siap hidup bersama dan membangun rumah tangga mereka yang harmonis seperti air yang selalu jernih dan mengalir secara terus-menerus tanpa henti. Acara ini biasanya ditandai dengan membunuh ayam atau babi yang dibawa oleh mempelai pria. Helketa hanya berlaku bagi calon mempelai yang salah satunya berasal dari suku atau marga daerah lain. Jadi, helketa tidak berlaku bagi calon pengantin yang memiliki suku atau marga yang sama, apalagi tinggal dalam satu kampung.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama Bapak Saudara, angka 13 itu selalu diidentikan dengan angka yang kalau mau dibilang sih kurang membawa keberuntungan ya. Jadi kalau dikaitkan dengan mitos, angka ini selalu membawa kesialan. Dan Bapak Mama Bapak Saudara, beberapa orang percaya ya kalau angka 13 ini angka yang kurang bagus. Sehingga kalau kita lihat di beberapa maskapai dan juga di kamar-kamar hotel ya, ataupun di tempat-tempat umum lainnya, sangat jarang kotong bisa menemukan kamar ataupun tempat duduk dengan angka 13. Ya, dan kalau bicara soal angka 13 yang katanya bisa membawa kesialan ya, menurut Bapak Mama Bapak Saudara, benarkah cerita ini atau hanya menjadi cerita untuk menakut-nakuti saja yang ada sejak dulu ya? Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 038

0833499 atau di 0811 3820 1043. Di ini pagi Bapak Ote dengan Beta Christine yang menemani Bapak Mama bahas saudara dong semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang dan Boba Mama Baso Diara dong semua. Memang belum ada ya data ataupun kalau penelitian yang dilakukan tentang angka 13 dan membuktikan bahwa angka 13 itu sebagai angka membawa kesialan begitu ya. Ya jadi Bapak Mama Saudara dong semua ya. Angka 13 itu memang meskipun belum ada penelitian ataupun pembuktian secara ilmiah, tetapi angka 13 tetap dikaitkan dengan berbagai mitos dan juga kepercayaan turun-temurun. Dan sampai sekarang pun ada beberapa orang yang masih percaya ya bahwa angka 13 itu selalu dianggap sebagai angka yang membawa kesialan. Dan bukan hanya di pesawat, bukan hanya di hotel-hotel saja ya, tetapi juga beberapa gedung pencakar langit bahkan sonde punya lantai ke-13. Jadi dari 1, 2, 3, 12, 11, 12 langsung lompat 14. Ini ada lantai ke-13 ya. Atau mungkin hanya sampai 10 atau sampai 12, cukup sekian dan terima kasih begitu ya. Ya dan Bapak Mama, Saudara kalau ketemu Mbak omong tentang angka 13 ya. Angka 13 yang seringkali dianggap sebagai angka yang membawa kesialan. Menurut Bapak Mama, Bapak Saudara benarkah demikian ya? Atau mungkin Bapak Mama, Bapak Saudara merupakan tipe orang yang berpendapat bahwa angka 13 itu adalah angka yang sama dengan angka-angka lain ya. Angka 23, 33, 43, atau 53 dan angka-angka lainnya yang ada angka tiganya ya. Ya dan silakan sampaikan komentarnya, pengalamannya mungkin juga bisa ya. Kalau misalnya ada di antara Bapak Mama yang punya pengalaman dengan angka 13, mungkin di tanggal 13 ya ada hal-hal kalau mau dibilang sih hal-hal yang di luar akal sehat ya yang terjadi di angka 13 itu, Bapak Mama Bapak Saudara bisa bagikan ceritanya. Silakan gabung melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Ya dan di ini pagi Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Dan yang mau gabung masih terlalu boleh ya. Yang tadi sempat gabung belum sempat disapa, silahkan gabung lagi melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Punya pengalaman mungkin ya, yang punya pengalaman dengan angka 13, pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan di angka 13, di tanggal 13 ya. Atau mungkin ada kisah-kisah horor gitu ya. Atau kisah-kisah yang membuat trauma di tanggal 13. Silahkan gabung melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Ya Bapak Mama, Saudara dong semua, setiap orang kan punya tanggapan yang berbeda-beda ya tentang angka 13 ataupun tanggal 13 ya. Ada yang percaya bahwa di tanggal 13 ini bisa membawa sesuatu yang buruk ataupun kesialan begitu ya. Tapi ada juga yang mungkin sebaliknya begitu. Ada yang bilang, soalnya tanggal 13 itu bisa selalu membawa keberuntungan ya. Misalkan tiba-tiba saya ada pulsa masuk ya, terus atau mungkin tiba-tiba saya nama jadi pemenang di satu undian begitu, banyak hal yang bisa terjadi ya. Jadi tidak semua orang pernah punya pengalaman ya dengan angka 13 yang membawa kesialan. Tapi mungkin ada juga yang menjadi angka keberuntungan ya. Beta sapa dulu yang sudah gabung di ini pagi ya, selamat pagi. Halo Mbak Pote.
1: Halo pagi Teh.
0: Selamat pagi.
1: Iya, ini dari Revan Sulamo nih Kak.
0: Dari siapa?
1: Dengan Revan dari Sulamo nih Kak.
0: Orang Sulamo apa kabar?
1: Kabarnya baik nih Kak.
0: Iya, Kakak Revan. Betul lah, bisa salah sebut Kakak ya?
1: Iya.
0: Iya, Kakak Revlan, kau tuh mau omong tentang angka 13 yang bagi sebagian orang itu menganggap bahwa angka 13 adalah angka yang bisa membawa kesialan begitu. Kalau Kakak Revlan sendiri setuju kah?
1: Nah, kalau saya kan angka ya? 13 itu kan ada yang percaya angka 13 itu sebagai mitos. Dan mungkin orang yang mengatakan bahwa angka 13 itu membawa kesialan, tapi mungkin dia ada pengalaman seperti itu. Tapi kalau menurut saya tidak. Karena kenapa angka 13 itu, karena di setiap tanggal juga ada tanggal 13. Nah, sedangkan mungkin mereka ada pengalaman tersendiri untuk pemain mereka
0: tanggal 13 itu. Mungkin pas tanggal 13 itu dapat putus ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin ya. Suatu. Bagaimana Kakak?
1: Mungkin dia ada program ada kesiaran seperti dia. Hal-hal yang pas tanggal 13 ya, jadi dia orang itu kan menganggap tanggal 13 itu tanggal sial itu.
0: Iya, betul kesiaran sekali. Dia. Karena pengalaman pribadi ya, padahal mungkin suatu kebetulan begitu ya Kakak ya.
1: Oke, ada yang bilang di kos saat itu tidak ada angka ini nomor 13 itu kalau.
0: Bagaimana Kakak?
1: Ada yang bilang di setiap kursi pesawat itu tidak ada nomor 13 itu kalau.
0: Iya. Ya karena mungkin takut kalau misalnya pasang angka 13 bisa membawa ketidakberuntungan begitu ya ataupun kesialan begitu iya. Kakak ya.
1: Jadi mungkin menurut mereka mungkin ada mitos yang tersendiri yang pernah orang seorang yang mengalami apa mitos itu, jadi mungkin dia ya, mempercayai mitos itu sebagai pas tanggal 13, jadi mungkin
0: iya.
1: Jadi menganggap angka 13 itu angka potensial itu.
0: Jadi, betul.
1: Nah, menurut saya kan ya kita boleh mempercayai mitos-mitos seperti itu.
0: Iya betul. Nah. Jadi tidak boleh percaya mitos-mitos tersebut menurut iya. Kakak ya.
1: Memang dulu itu kan. Ya dikatakan orang dulu kan jarang ini mereka lebih fokusnya ke menyembah penyembahan berhala ke kayu atau mereka menyembah ke tempat-tempat yang sepi ya. Nah, jadi mungkin mereka mempercayai mitos-mitos
0: seperti iya baik ya. Dan masih dipercaya ada beberapa yang masih mempercayainya sampai sekarang begitu Kakak ya.
1: Iya.
0: Iya, baik-baik. Tapi kalau di Sulamu sendiri masih ada kok yang percaya bahwa angka 13 itu bisa membawa sial bagi sebagian orang begitu?
1: Sejauh ini tidak ada.
0: Susah tidak ada lah ya. Nah,
1: sebenarnya lagi seperti itu.
0: Iya.
1: Karena mereka menganggap angka 13 itu ya ke ada yang kan ulang tahunnya ke angka 13.
0: Iya.
1: Biasa saja kan.
0: Betul ya. Masih tetap dirayakan, masih setiap tahun masih bahagia di hari ulang tahun begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Baiklah Kakak Revlan, ini pagi mau dengar lagu apa? Mau salam-salam buat siapa?
1: Salam buat semua-semua sekalian, selamat hari Minggu semua-semua yang pendengar dari Kompas dari Kupang juga.
0: Iya. Mau dengar lagu apa Kakak?
1: Ajari ini John Richter sama Nikin Sogen tuh.
0: Siapa Sogen?
1: John Richter sama Nikin Sogen.
0: Nikin Sogen, yang mana itu Kakak?
1: Yang kalau suka bilang suka tuh kan.
0: Oh, kalau suka bilang suka, mau Sony Sonde ya. Baik.
1: Kak Christian selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu buat Kakak Revlan di Sulamu ya. Kakak Revlan bilang di Sulamu sone ada lagi yang percaya tentang angka 13 yang bisa membawa kesialan. Bagaimana dengan bapak mama, saudara dong semua? Apakah masih ada yang mempercayai atau mungkin dulu punya pengalaman ya? Dulu punya pengalaman terkait dengan angka 13. Mungkin di tanggal 13 pernah punya pengalaman terlambat ke tempat aktivitas karena berbagai hal ya, atau mungkin terlambat ke sekolah karena berbagai hal dan itu selalu dikaitkan, oh ini karena tanggal 13 ini makanya kurang beruntung begitu ya. Ya, silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Untuk ini pagi, Bapak Ote masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Manangado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin, dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari Kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian Kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Potensi kerajinan tenun dan anyaman Kabupaten Belu menjadi sorotan KKN UGM pada Jumat 4 September 2026 lalu. Bonifacius Karel bilang bahwa produk lokal Belu memiliki nilai jual serta kebudayaan tinggi. Langkah konkret yang dilakukan adalah menyusun katalog produk serta membuat situs web pemasaran resmi. Cerita sejarah dan makna motif dari setiap kerajinan turut dicantumkan dalam katalog tersebut. Upaya ini diharapkan bisa menembus pasar nasional sampai mancanegara secara lebih aktif, efektif, dan efisien. Pengembangan UMKM berbasis digital ini diharapkan mampu mengangkat perekonomian warga sekaligus melestarikan budaya. Kerajinan khas Belu sekarang memiliki peluang besar untuk dikenal luas oleh masyarakat. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata melalui pelatihan pemandu wisata lokal. Sebanyak 16 peserta dari 10 kecamatan mengikuti pelatihan pemandu wisata lokal tahun anggaran 2026 yang digelar Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Kupang. Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius Sanam, bilang pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor andalan yang terus didorong pemerintah daerah. Pengembangan sektor tersebut dinilai dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan pemandu wisata memiliki peran penting dalam memberikan pengalaman yang baik kepada wisatawan. Pemandu sondehannya bertugas menjelaskan destinasi, tetapi juga memperkenalkan budaya, sejarah, dan potensi lokal yang dimiliki. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4RR Kupang. Dan selamat pagi Bapa Mama Baso di arah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapa Mama Baso di arah dong semua ya. Dan di ini pagi kotong Mbak omong tentang angka 13. Jadi menurut Bapa Mama Baso di arah angka 13 ini merupakan angka yang memang membawa kesialan dan bukan hanya sebuah mitos belaka. Atau menurut Bapak Mama Bapak Saudara, angka 13 ini adalah angka yang biasa-biasa. Sonde ada dia punya angka unsur-unsur keramat ataupun mitos-mitos yang bisa membawa ketidakberuntungan ataupun kesialan. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Pote menemani Bapak Mama Bapak Saudara di ini pagi. Jadi sekali lagi yang punya tanggapan atau mungkin mau bagi cerita pengalaman ya tentang angka 13, silahkan ya sampaikan komentarnya, ceritanya melalui ketumpung lain telepon atau WhatsAppnya Pro 4 RRI Kupang. Selamat hari Minggu buat Bapak Mama Saudara dong semua. Selamat berlibur ya. Atau mungkin ada yang siap-siap untuk ke gereja. Selamat beribadah. Semoga ibadahnya selalu menjadi berkat ya untuk diri sendiri ataupun untuk orang-orang yang ada di sekitar Bapak Mama Saudara dong semua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, mungkin sebagian dari Anda belum mengetahui apa itu lubang biopori. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat masuk ke dalam tanah secara vertikal, kemudian diisi dengan sampah organik atau daun-daun kering. Lubang biopori ini adalah salah satu metode resapan air yang tujuannya untuk mengurangi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap tanah terhadap air. Pada prinsipnya, dinding lubang biopori mampu menghasilkan pori-pori yang kemudian membantu tanah dalam menyerap genangan air yang ada di atasnya, sehingga genangan air dalam skala tertentu bisa dihindari. Lubang biopori yang diisi dengan limbah organik mampu mengubahnya menjadi kompos. Selain itu, lubang biopori mampu membuat tanah lebih sehat karena dapat meningkatkan aktivitas organisme dan mikroorganisme tanah.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan mungkin ada yang berpikir ya, kalau waktu itu tanggal 13 Sonde kasih putus, mungkin kecil sekolah begitu ya. Dan akhirnya tanggal 13 menjadi tanggal yang keramat bagi sebagian orang. Ya, bapak-bapak, saudara dong semua yang pagi ini punya pengalaman ataupun cerita dengan tanggal 13 ya. Ada pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang menarik begitu ya. Atau pengalaman-pengalaman dengan tanggal 13 yang bahwa yang membuat ketom berpikir, wah, ya ini bikin sonde bae ini. Susu bikin ketom penghidup sonde bae ya, ataupun menjadi sial ya. Ya, dan yang tadi sempat telpon, silakan gabung lagi ya untuk berbagi ceritanya di pagi ini di Bapote ya, kaitannya ataupun mungkin pengalamannya tentang tanggal 13. Silakan sampaikan melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Siapakah yang menelpon pagi ini? Ya, ada Kakak Teliem Melia. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Oh, salah ya, bukan ya. Salah. Ya, jadi yang pasti silakan yang punya pengalaman untuk pengalaman di tanggal 13, pengalaman yang kurang menyenangkan, atau mungkin ada yang punya pengalaman bahwa tanggal 13 bukanlah tanggal yang horor ya, ataupun tanggal yang selalu membawa kesialan begitu. Tetapi mungkin di tanggal 13 ada yang beruntung ya, ada yang mendapatkan pekerjaan di tanggal 13, atau mungkin ada yang berhasil ini ya, lulus begitu ya, lulus sekolah, ataupun ada yang berhasil lulus ujian, mendapatkan nilai yang bagus di tanggal 13. Banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan ini. Silakan sampaikan komentarnya, pengalamannya ya. Dan memang seperti tadi sudah diceritakan ya oleh Kakak Rivlan di Sulamu, bahwa semua orang susah dipercaya lagi dengan tanggal 13 sebagai angka yang kurang bagus ya, ataupun angka sial begitu. Ya, silakan sampaikan komentarnya melalui ketumpung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak Teh masih menemani bapak mama, bapak saudara di ini pagi ya. Asik.

Saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini, di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Papa Matias Henuk, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rotendaos. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini. RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah tuh. Kemudian ada gereja-gereja mana yang dibawa kasih naik di RRI, kok betul dengar, wih itu betul lebih rindu lah. Yang selama saya dengar ini kan RRI ini dulu masih suara malunya kurang bagus, mak ini RRI sekarang ini saya sangat senang karena di berita-berita semua hanya masuk di saya punya kemauan.
2: Iya.
1: Jadi itu yang saya sangat senang begitu. Karena saya sebenarnya lihat tuh, jadi saya dengar itu saya senang, apalagi dengan lagu-lagu dangdut, lagu-lagu tradisional.
2: Iya.
1: Saya senang dengan ulang tahun RRI, jadi saya juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke-20.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Basaudara dong semua ya, masih di Bapote. Jadi ini pagi kotong Bapote tentang angka 13. Jadi tadi sempat disinggung juga oleh kakak ini ya, dari Sulamu ada beta cek lagi. Ada kakak Revlan di Sulamu yang bilang memang kalau berdasarkan informasi yang dia dapat bahwa beberapa maskapai penerbangan ya itu sonde mencantumkan angka 13 di salah satu kursi penumpang ya. Ya jadi Bapak Mama Saudara memang kalau ketong berangkat ya ataupun menggunakan pesawat begitu, ketong akan sangat jarang untuk melihat kursi penumpang dengan angka nomor 13 di pesawat. Biasanya nomor 13 itu sengaja dihilangkan lalu dilangkahi dalam urutannya. Misalnya setelah urutan baris kursi nomor 12 langsung lanjut ke urutan baris kursi nomor 14. Banyak yang bertanya mengenai alasan sonde adanya urutan baris nomor 13 ya. Jadi hilangnya nomor 13 di kursi penumpang pesawat itu ternyata karena ada sebuah mitos. Jadi Bapak Mama, Saudara, seperti dilansir dari cnnindonesia.com, pesawat juga memberlakukan kepercayaan yang mirip seperti di hotel. Jadi menganggap bahwa nomor 13 itu sebagai angka sial atau sonde memberikan keberuntungan. Jadi nomor 13 juga dianggap sebagai Yudas Iskariot, seorang murid yang mengkhianati Yesus. Jadi mitos tersebut meyakini orang yang duduk di bangku nomor 13 itu dianggap sebagai tumbal atau perjamuan terakhir. Agak horor juga . Jadi Bapak Mama, Saudara, ada juga penjelasan lainnya terkait nomor 13 di kursi penumpang pesawat. Itu berkaitan dengan mitologi Nordik, di mana cerita ini tentang 12 dewa yang ada makan malam begitu ya, dan didatangi oleh tamu ke 13 yang sama juga sebenarnya sonde diundang, tamu tak diundang. Dia bernama Loki. Kalau yang pernah nonton film Marvel pasti sonde asing dengan dewa Loki yang jahat, yang menipu Dewa Hor untuk membunuh Balder, kemudian mengakibatkan seluruh bumi berduka. Sejumlah alasan inilah yang bikin banyak maskapai penerbangan memilih untuk sonde memasukkan nomor 13 di kursi penumpang. Bagaimana dengan tanggapan Bapak Mama Saudara dong semua? Apakah setuju ya kalau angka 13 ini merupakan angka yang bisa membawakan kesialan ya? Atau angka yang bisa membawa hal-hal buruk, baik itu dalam perjalanan ketong ataupun aktivitas-aktivitas yang ketong lakukan di tanggal 13 itu. Adakah yang punya pengalaman cerita? Mungkin kalau selama ini ketong kaitkan angka 13 dengan hal-hal yang buruk yang akan terjadi, mungkin ada di antara Bapak Mama, Bapak Saudara yang punya cerita berbeda ya. Di tanggal 13 punya cerita yang menyenangkan, bahagia, yang sonde bisa dilupakan sampai kapanpun. Bahkan mungkin setiap tanggal 13 di bulan yang sama ya, itu selalu dikasih tanda dengan mungkin simbol-simbol yang ini ya, kalau mau dibilang sih simbol-simbol yang menarik, yang cantik begitu, yang membuat ketong akhirnya selalu ingat dengan tanggal tersebut. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapote masih menemani Bapak Mama di ini pagi sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR.
1: Aku Bang Dan, Bapak Mama Basaudara dong semua angka 13 ya. Sampai sekarang pun ada yang masih trauma mungkin dengan angka 13. Karena mungkin berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dialami ya. Mungkin waktu kecil-kecil dulu pernah punya pengalaman yang kurang menyenangkan di angka atau tanggal 13 ya. Atau mungkin pernah juga berkaitan dengan angka 13 yang membuat bapak mama saudara mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, dan yang pasti bapak mama saudara dong semua ya, angka 13 itu memiliki berbagai makna yang sangat beragam tergantung pada budaya, kepercayaan ataupun sudut pandang yang digunakan. Jadi dalam budaya barat, angka 13 sering dianggap sebagai angka pembawa sial ataupun malapetaka ya. Dan mitos ini diperkuat seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh kisah perjamuan terakhir dalam tradisi Kristen di mana Yudas Iskariot itu tamu ke-13 yang mengkhianati Yesus duduk di meja makan. Dan bapak mama saudara dong semua, bahkan ya untuk mitos-mitos tersebut itu juga sampai dibawa ke pembangunan gedung-gedung pencakar tinggi ataupun hotel-hotel yang Sony ada dia punya lantai 13 ataupun kamar nomor 13 atau ruangan nomor 13 ya. Ya, jadi langsung 14 ataupun 12 begitu. Dia lompat begitu ya. Ya, dan yang sih bapak mama saudara, ada juga beberapa keyakinan di dalam ilmu numerologi atau angka malaikat ya. Angka 13 itu melambangkan transformasi ataupun perubahan besar. Jadi angka ini diartikan sebagai tanda berakhirnya masa-masa sulit untuk menyambut awal dan peluang yang baru dalam kehidupan. Dan dalam budaya Jawa ya, angka 13 itu dianggap sebagai angka yang baik dan juga membawa keberuntungan untuk memulai suatu pekerjaan ataupun suatu hajat ya. Dan bapak mama saudara dong semua, yang pasti setiap orang ya punya kepercayaannya masing-masing, keyakinannya dan juga pengalaman yang berbeda-beda, sehingga ketong sonde bisa memaksakan bahwa oh ini yang benar seperti ini ataupun yang salah seperti apa gitu ya. Ya, jadi buat bapak mama saudara mungkin ada yang punya pengalaman terkait dengan angka 13 ataupun tanggal 13 ya. Yang pasti semuanya itu kembali lagi ke kepercayaan masing-masing. Dan berharap di tanggal 13 September ini semuanya bisa menikmati liburan dengan bahagia ya. Dan juga menyenangkan sendiri ataupun dengan orang-orang terkasih. Ada hal-hal menarik yang bisa kotong jalani ya di hari libur kali ini. Dan yang pasti juga hal-hal manis yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sampai di sini Beta Christine menemani di Bapote, Bapak Mama, Bapak Saudara. Dan Sasando Pagi masih tetap menemani aktivitas pagi Bapak Mama ya di hari Minggu 13 September 2026. Beta Christine, selamat pagi dan selamat beraktivitas buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua.
2: Oh, God.

saya Roy Bulan, selamat datang di Bulan. Mengucapkan selamat merayakan hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September tahun